0: Abang Po, warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dari sumbernya melalui program Satu KK Satu Lobang Biopori. Program yang dikerjakan secara kolaboratif bersama petugas PPSU ini ditujukan untuk menampung sampah organik sisa dapur sekaligus mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Wakil Ketua LMK Kelurahan Pondok Bambu Heru Irianto Basuki mengatakan, RW 10 memiliki sekitar 840 KK. Sebagai tahap awal ditargetkan pembuatan sebanyak 70 lubang biopori yang tersebar di RT 04, 05, 06, 07 dan RT 09 sebagai percontohan. Menurutnya hingga saat ini sekitar 40 dari target 70 lubang biopori sudah selesai dikerjakan. Heru optimistis seluruh target bisa selesai dalam waktu sepekan ke depan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan, Kabupaten Semarang. Akhir pekan lalu, konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tetapi ada juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan, Kabupaten Semarang, Endro Pranoto mengatakan, bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pau, udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, dari ruas tol kami terima informasinya dari PT Jasa Marga, disampaikan untuk ruas tol Jakarta Cikampek. Hati-hati Abang Po, di Bekasi Timur kilometer 15600 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan kendaraan Mitsubishi Destinator di lajur 4. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis ke arah Cipayung untuk lajur kontraflownya pagi hari ini sudah selesai ya Bang Po. 3 menit yang lalu lajur kontraflownya diinformasikan sudah selesai. Untuk ruas Jagorawi arus lalu lintasnya saat ini sudah berangsur normal kembali. Sementara arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Cipayung kilometer 9 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3200 arah Cawang padat dampak selesai penanganan kecelakaan di lajur terbuka. Lajur terbuka normal, baik. Informasi dari Cililitan kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lainnya juga kami terima dari Jasa Marga di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Hati-hati melintas di Karawang Barat kilometer 48 masih di layang MBZ nih Abang Po ya, arah Jakarta. Ada perbaikan portal batas ketinggian masuk layang MBZ di lajur 2. Diimbau untuk menggunakan lajur 1 atau lajur kiri. Kemudian kita bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 15 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cibatu kilometer 35 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 36800 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian Karawang Barat kilometer 44 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 41 arah Jakarta padat dampak selesai penanganan kecelakaan di lokasi tersebut. Lajurnya sudah terbuka normal. Dari Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume

0: Dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian untuk lajur kontraflow ya, Buang Po hati-hati ini dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk Abang Po yang datang dari arah underpass Tomang, hati-hati di kanan ada lajur kontraflow dari arah sebaliknya sampai dengan Kebon Jeruk kilometer 3400. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Sementara itu untuk lajur kontraflownya setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 800 lajur kontraflownya diberlakukan, harap tetap tertib di antrian ya Bang Po. Ini di lajur paling kanan. Untuk Abang Po yang datang dari arah sebaliknya dari arah Slipi Pejompongan, hati-hati mulai dari Senayan kilometer 800 sampai dengan Halim kilometer 1300 ada lajur kontraflow dari arah Cawang ya. Hati-hati jika melintas. Kemudian juga di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jor Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar kedua arahnya. Ya, kemudian kita update juga untuk informasi lalu lintas dari TMC Polda Metro. Baik, ada informasi pelayanan SIM apakah sudah masuk informasinya, kita update. Baik, ini ada informasi nih Abang Po. Pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Selasa 7 Juli 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ejen S Parman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng Jalan Lapangan Banteng Timur Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat. Itu dia ya Bang Po ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bisa Abang Po manfaatkan pelayanan SIM keliling untuk memperpanjang SIM A maupun juga SIM C Abang Po. Perhatikan tanggal berlakunya SIM Abang Po ya, jangan sampai terlewat karena kalau lewat satu hari aja harus buat SIM baru, sudah tidak bisa diperpanjang ya Abang Po ya. Manfaatkan pelayanan tadi Abang Po ke lokasi-lokasi yang tadi sudah kami sebutkan. Abang Po yang mau update juga informasi lalu lintas atau situasi terkini di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan melalui WhatsApp ya di 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Empo yang butuh telepon darurat ke 112 ya. Jangan telepon kemari.
2: Iya.
1: Iya, kita mau ngingetin aja barangkali ya Bang Empo
2: butuh. Telepon pribadi aye syaratnya yang tadi Bang.
1: Apa tuh yang mana?
2: Ada ayam cimani, apalagi?
1: Sama ngisi kuesioner ya.
2: Iya,
1: Bang. Buat Abang Empo.
2: Itu lagi.
1: Iya, buat Abang Empo yang butuh nomor teleponnya Empo Nova nih 0812 10 11 12 13. Udah panik dia.
2: Kena prank.
1: Udah panik dia.
2: Jangan dong. Yeah. Nanti tidur ayah enggak nyenyak, Bang.
1: Tuh, 0812 10 11 12 13. Nomornya.
2: Iya.
1: Nomor siapa?
2: Rupanya kok ini pinjol.
1: Biarin. Siapa tuh tuh nomor debt collector ya kan, biar bener. Diteror tuh debt collector. Gantian debt collectornya diteror sama perempuan rombat ya. Gak bisa tenang hidupnya dia.
2: Iya benar. Ini benar-benar nih orang ya, senang banget ya hidup orang gak tenang. Bang, aduh, hidup itu hanya satu kali. Mm-mm. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik.
1: Nah, kalau gitu ayo kasih ayo kesempatan berbuat baik.
2: Iya udah, sok dah.
1: Kita angkat telepon.
2: Nah, tuh itu salah satu berbuat baik kan? Karena selamat, orang dari tadi nelpon.
1: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabar Jakarta, selamat pagi. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi, kabarnya gini nih.
1: Ah dia lagi.
2: Iya. Gak jadi berbuat baik dah.
3: Dia. Bang Aris sama Mpono Pak. Selamat pagi.
1: Duh, ini
2: siapa
1: orang.
2: Sih Bang?
1: Orang. Iya. Kalau sarapan tuh makan singkong.
2: Iya.
1: Jangan makan cubung. Sarapan makan cubung jadinya begini nih. Bang.
3: Jadi koslet saya. Biarin baik kata koslet.
1: Kata ya. Abang koslet, bukan kata saya. Saya enggak bilang Abang koslet. Saya cuman bilang kalau pagi sarapannya singkong enggak apa-apa, ubi enggak apa-apa, jangan sarapan cubung.
2: Iya,
1: saya
2: bener,
1: bilang
2: benar benar.
1: Gitu. Cuma bilang
3: bilang kalau saya koslet. Jangan bilang bilang.
2: Bang, besok tuh kalau pasang listrik jangan pasang sendiri.
1: Iya.
2: Panggil petugas PLN.
1: Mengapa?
2: Ya kan koslet jadinya.
1: Lagi main ke tetangga ya kan, atau enggak lagi tetangga
3: bukan
1: lewat
3: tetangga,
1: Bang Hasan
3: keluar ada tenda, nabrak tenda enggak bisa keluar.
2: Kan benar kan EKT juga ape.
1: Bang Hasan kok sekarang rada gelap, iya habis kesetrum. Iya kan. Kalau di film-film aja gitu. Kalau kesetrum jadi gelap.
3: Mau keluar nabrak tenda enggak bisa keluar saya. Kudu mipir-mipir ini.
1: Emang apa?
2: Emang ada yang nikahan di sana?
3: RT mau gambrengin besok ini tenda saya depan pintu.
1: Ngapain besok? Hari kerja mau ngapain hari kerja orang pada kerja disuruh ngapain?
3: Ya tahu ini masang tenda di depan pintu jadi saya jadi mipir-mipir.
2: Jadi tendanya Pak RT depan pintunya Bang Hasan.
3: Iya.
2: Itu Pak RT nggak punya pintu apa?
3: Ya malahnya sana, anu nggak lahannya kan di depan pintu aja.
1: Udah tahu nggak ada lahan, malah nyontoin nggak baik jadi RT. Tolong Pak RT, jadi contoh yang baik buat warga. Kalau udah tahu nggak punya lahan, jangan jalanan publik dipakai.
2: Yang penting negosiasi.
1: Nah, ini Bang Hasan dia mengeluh, dia stres dia gara-gara dia nggak bisa keluar karena pintunya
2: enggak. Dia nggak ngeluh. Dia tadi nggak ngomong ngeluh.
1: Dia bilang apa?
2: Dia cuma bilang itu tenda depan pintu aye gitu doang.
1: Terus dia bilang dia jadi susah lewatnya.
2: Iya, kan bukan berarti ngeluh.
1: Kasih tahu.
2: Nggak ada kata-kata.
3: Cuma gue udah melipir doang.
2: Cuma ngomongnya. Kalau orang ngeluh itu pasti awalan ngomongnya.
1: Ah, iyalah. Ah, itu. Oh iya benar.
2: Itu baru ngeluh. Oh, ya elah, et dah gitu.
1: Oh, dia enggak ngeluh, dia ngasih tahu.
2: Dia ngasih tahu, ini Pak Arif gitu kan tadi katanya, tendanya Pak RT depan pintu AY. AY susah lewat, melipir-lipir.
1: Terima kasih Pak RT.
2: Iya. Itu mah urusan dia gitu loh.
1: Iya, bener.
2: Dia mau kejepit, dia mau melipir gitu
1: bener
2: kan ya. Kagak ada urusannya sama kita.
1: Benar juga.
2: Kan AY kata apa sama Bang Arif? Mari kita berbuat baik.
1: Kalau gitu mulai sekarang.
3: Dengerin ibu saja lagi ngeramah gitu Bang Arif gitu. Benar.
1: Berarti kalau gitu mulai sekarang kalau Bang Hasan mau ngapain juga saya bodo amat.
2: Tetangga kagak, saudara kagak ya kan?
1: Benar juga sih. Abang mau ngapain gak ngaruh sama hidup saya.
2: Iya.
3: Bener. Dia.
2: Iya. Mau abang kejepit tenda kek gitu kan ye.
3: temanya apa info?
2: Ya itu tadi.
1: Ngomongin stres.
3: Oh gitu, jadi kalau masalah listrik jangan sendiri, PLN.
2: Kenapa jalan sendiri?
1: Kalau masalah listrik jangan masang sendiri.
2: Iya.
3: Jadi takut koslet.
2: Iya benar.
3: Setrum.
2: Iya. Ayo salah kagak tuh tadi ngomongnya?
3: Enggak sih, benar gitu.
2: Benar. Makanya segala sesuatu pekerjaan itu diserahkan sama yang ahlinya.
3: Iya. Jangan sendiri.
2: Jangan kerja sendiri gitu loh kan.
1: Ternyanyi.
3: Tapi kalau berusaha kita pengen bisa mah, apa salahnya? Kalau ada salah terus tinggal tanya. Ini bagaimana ya?
2: Hah?
3: Itu.
1: Apanya?
3: Pengennya kan kita berusaha belajar dulu.
1: Belajar
3: gimana cara masang saklar nih ya?
2: Kelamaan belajar bang. Mumpung kagak bisa nonton TV tuh anak, kagak ada listrik.
1: Nah itu makanya. Bagaimana urusannya ini bang?
2: Iya, bagaimana?
3: Belajar.
1: Jadi abang maunya gimana?
2: Ya udah sekarang maunya gini aja deh. Abang maunya apa sih sekarang ini? Mau berantem gak ya?
3: Pengen biar didengar sama fans perempat, biar pada naik gitu maksudnya apa? Biar pada bikin Bang Arif memfollow biar kesel gitu pada gimana?
1: Abang kira-kira aja gitu. Bang nih. Itu ya. Kalau pendengar perempat pada naik semua ke lantai 6 di sini penuh bang.
2: Iya.
3: Biar demoin Bang Arif siaran.
2: Oh gitu.
1: Ya nggak apa-apa sih mas. Nggak apa-apa bos.
2: Bang, kita mau berdua kagak ada kesel-keselnya gitu loh.
1: Apa-apa.
2: Mau Bang Hasan jongkok, mau Bang Hasan scroll gitu kan ye.
1: Koprol. Kalau scroll layar handphone. Apa?
3: Itu tumben amat itu.
2: Apa?
3: Biasanya kan dia. Ini dulu.
1: Dia udah sembuh.
3: Yang dulu tumben ini pagi.
1: Dia udah sembuh makanya sekarang.
2: Iya. Kalau kemarin itu belum diizinin karena belum bisa ngakak.
1: Betul. Kemarin ini gara-garanya bang. Pas dia masih sakit, ketawa dikit kentutnya berampas.
3: Oh gitu.
1: Iya. Gak bisa. Makanya sekarang udah sembuh. Kentutnya udah nggak berampas.
3: Udah sembuh, udah normal lagi.
2: Iya.
1: Makanya udah ditawarin.
2: Oh berarti waktu ayah sakit bunyi kentutnya kayak apa bang?
1: Blebek.
3: Bukan kayak pintu studio dibuka kali pintu lift itu tuh sosot gitu.
2: Makanya jalan-jalan ke RRI.
1: RRI pintunya pintu kaca, enggak ada serosot. Emang itu pintu gerobokan.
2: Makanya sering-sering malah main ke Monas. Jangan di Jasinga Bogor mulu.
1: Jangan main ke rumah Pak RT doang.
2: Iya, kalau di Jasinga Bogor pintu rumah orang masih engke.
1: Iya, pintunya dari triplek ya.
3: Saya waktu dulu kalau mau naik ke.
2: Hah?
3: Berebutan. Ikut dong.
2: Naik apa?
1: Naik apaan?
3: Naik ke lift.
1: Kemana?
3: Dari lantai 1 mau ke lantai 4 gitu.
1: Ngapain?
3: Ikut dong. Yang lain mau ke lantai mana? Saya mau lantai 4 aja. Itu pintu.
1: Emang apa?
3: Yang ini. Bleng gitu.
1: Emang kenapa?
3: Emang nutup gitu.
1: Emang kenapa di lantai 4? Ada apa di lantai 4?
3: Saking beratnya lo orang.
1: Oh gitu. Nyangkut. Ini ngomong apaan sih?
2: Naik lift di mana?
1: Tanah
2: Abang, Blok M.
1: Studio mana?
3: Studio RRI lah. Emang lo...
1: RRI Cirebon.
3: Jadi
1: RRI mana?
3: Medan Merdeka Barat.
1: Oh, Merdeka Barat.
2: 93. Dah 93. Oh. Kita di mana ya Bang 93 ya?
3: Masih zamannya ada kantin di sebelah sanoan.
2: Oh, ternyata Bang Hasan udah tua banget ya? Masya Allah.
3: Kalau tua banget Pak Kelapa.
2: Oh iya. Ah, benar-benar.
1: Berarti Abang kalau diperes banyak santannya ya, Bang?
3: Wow,
2: oh, berarti kentutnya juga ada ampas.
1: Oh, berarti Abang kalau kentut berampas juga ya, Bang?
2: Iya.
3: Berampas.
2: Iya, sama. Iya. Jangan sombong lu. Ya, kentut berampas aja lu sombong.
1: Tahu Abang. Eh, Bang. Saya nih, Bang, sebagai orang yang kentutnya berkuah. Sombong. Tenang aja.
3: Berkuah lagi ya, mantap.
1: Ih, saya enggak sombong biasa.
2: Emang ada kentut berkuah. Ada kentut berkuah.
3: Ini baru sombong aja.
2: Baru dengar ayah kalau kentut berkuah. Oh, berarti semalam dia tuh kebanyakan makan cabe, Bang. Makan seblak pedes ya. Aduh, udah pagi-pagi ngomong kentut berkuah.
3: Ya, itu berkuah ya, itu berampas.
2: Udah. Bang Hasan udah ya.
1: Makasih.
2: Ya, makasih ya.
3: Oke, buat Bonopa, Bang Arim tugas. Selamat berkocak-kocak sama
2: makasih.
3: Yang lain.
2: Bang, tapi jangan keluar dulu pagi-pagi ya, Bang.
3: Semua berdua.
2: Amin.
3: Biar gini-gini ke dihibur sama-sama.
2: Iya,
3: kocak-kocak.
2: Iya, jadi ayah
3: pinter-pinter kita.
2: Iya, Bang. Jadi ayah ingetin, nanti jangan keluar dulu pagi-pagi. Ntar ditanyain gitu loh, kayak kata Bang Ari tadi.
1: Apa?
2: Bang Hasan ke item sekarang.
1: Habis ke setrum.
2: Iya.
3: Dari dulu.
2: Item
3: mah. Itu dari dulu.
2: Oh, emang dari dulu kosletnya, Bang.
3: kata anak ayah mah. Ayah ireng.
1: Oh.
3: Ya bahaya.
1: Oh, gitu.
3: Kan ireng sama anak.
2: Oh, kagak dibilangin sama anak. Ayah tuh ireng gara-gara koslet gitu loh. Heeh. Iya dah. Oke deh, Bang.
1: Makasih ya, Bang.
2: Makasih, Bang Hasan.
3: Selamat pagi saya ucapkan biar sehat selalu semuanya.
2: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Sarapan belum?
1: Lagi,
2: kuahnya udah ada.
1: Belum sarapan udah berkuah. Aduh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Mana dari tadi di
2: siang amat. Emang dari tadi.
1: Dari tadi di nelpon.
2: Oh gitu.
1: Bang Aris. Kita tanya nih sama Bang Aris, kira-kira
2: dia berampas juga gak?
1: Bukan. Kira-kira dia ngasih izin gak bininya kalau suruh magang di mari?
2: Oh iya bener, tadi kan kita ini ya.
1: Kita tanyain.
2: Kita lagi butuh anak magang. Iya dah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk Bang.
2: Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Eh, bukan lu. Bang.
4: Halo.
2: Iya halo. Bang.
1: Oh ini nih, pasti ini yang error nih.
2: Oh.
1: Ntar lu, kan bener. Terus Bang, bentar Bang. Nah, ini
2: Bang.
1: Kalau ini baru kedengeran ya.
2: Bang.
4: Iya, halo.
1: Nah, ini baru kedengeran.
2: Udah kedengeran.
4: Baru kedengeran nih, Po.
2: Oh iya. Bang.
1: Bang,
2: Po Siti di mana sekarang?
4: Hah? Ade nih.
1: Ngapain dia?
2: Ngapain? Enggak ada kerjaan kan?
4: Belum ada ntar.
2: Ah. Lagi. Oh ya udah.
1: Mau saya kerjain enggak? Sebutan saya lagi pengen iseng nih.
2: Bang.
4: Iya, yeah, iya.
2: Yeah, Abang ngizinin enggak kalau Pak Siti di sini disuruh magang sama Bang Arif?
1: Boleh kagak?
2: Jangan ketawa-ketawa gitu dong.
1: Iya.
2: Itu ketawanya kayak kagak tulus, kagak ikhlas.
1: Kayaknya ngeledek kita banget. Dikiranya emang kita serius.
2: Oh, Abang enggak senang sama kita berdua. Ya udahlah, putus aja, Bang.
1: Emang dipikirnya kita nawarin magang ini emang dikiranya kita serius, ha?
4: Gak tahu nih si Aye kalau mau mah.
2: Ngenyek banget ketawanya. Kayak gak rela gitu.
1: Abang, lagi banyak banyak pikiran ya.
2: Bang Aris.
4: Iya.
2: Iya, udah olahraga tadi?
4: Belum.
2: Oh, belum. Nah, kalau pas nanya iya. udah lalu, belum.
1: Itu kayak PI ini Bang, enggak semangat
2: iya.
1: banget.
2: Pas ditanya belum. Istrinya gitu kan. Iya. Kagak tahu dah gitu loh.
1: Bang.
2: Iya.
1: Cerita
2: iya,
1: dah, Bang, cerita dah.
2: Iya, cerita sama kita.
1: Iya.
2: Jadi masalah Abang tuh sama Mpok Sipmei apa?
1: Kita malah ngomporin. Ah, penyiar apa sih ini?
2: Iya, jadi kalau Mpok Sipmei magang di sini, jadi Bang Haris enggak ada yang beliin sarapan pagi, Bang.
1: Oh, gitu.
2: Nggak ada yang beliin nasi uduk,
1: oh gitu.
2: Nasi kuning, ya kan Bang?
1: Iya,
4: iya, iya benar-benar.
2: Ini natuh, ya udahlah demi kemaslahatan Bang Aris dan Pok Sidmai.
1: Dia tuh sering beli sarapan ame sama ibu-ibu, orang Serang yang suka bawa nasi merah lewat depan rumahnya.
2: Masa iya?
1: Iya, angisnya sama nasi merah, sama ikan asin.
2: Nasi merah?
1: Iya.
2: Sosokan.
1: Iya, sehat deh sarapannya.
2: Pakai nasi merah. Iya.
1: Itu ngikutin dietnya Aderai kan?
2: Emang iya Bang?
1: Emang iya Aderai makan ikan asin.
4: Nasi merah iya bener
2: kok. Oh bener? Iya. Emang ada pedagang keliling yang jual nasi merah?
1: Ada. Berapa harganya ada. Bang? 3.000 ya Bang?
4: Iya 3.000.
2: Ih murah banget.
1: Iya makanya.
2: Hari ini bang. Lewat kagak Bang?
1: Kalau lewat apa jangan
4: itu.
2: Hah?
4: Ade sih, ade.
1: Nah, berhentiin deh Bang. Bang. Enggak, dia lewatnya jam berapa kira-kira?
4: Dia mah mangkal gitu, Bang, di depan masjid atau ibat ini
1: mangkal. Oh, gitu. Oh, enggak lewat depan rumah, Bang. Enggak.
2: Dari jam berapa sampai jam berapa mangkalnya, Bang?
4: Dari jam 6.
1: Dia bisa enggak sih, Bang, dipanggil ke rumah gitu, siapa ibunya, Bu? Mampir ke rumah dia, Bu, gitu.
2: Iya.
1: Enggak beneran nih, saya serius beneran, Bang. Tanya bisa enggak, Bu? Ke tempat ke rumah saya ya Bu. Emang kenapa itu ditanyain sama penyiar Pro 4? Oh ada apa? Enggak, suruh dengerin radio aja bareng-bareng. Kagak pengen beli, saya cuma suruh dengerin kita siaran gitu. Gitu doang udah.
2: Aduh. Allah.
1: Daripada abang ketawa-ketawa sendiri kan gak enak.
2: Iya
1: ya, kan?
2: Bener. Mending ketawa bareng-bareng.
1: Bareng-bareng ada teman.
2: Sama ibu yang jual nasi merah.
1: Nasi merah.
2: Mpok Sidmai suruh dulu tuh beli sarapan.
1: Iya bener.
2: Iya.
1: Atau enggak Mpok Sidmai aja gantian. Iya sih, ibu duduk sini bu, duduk sini bu, gitu.
2: Iya.
1: Dengerin radio, emang ada apaan sih? Ibu tuh diomongin sama penyiarnya.
2: Nah gitu.
1: Gila.
2: Oh berarti hari ini sarapan nasi merah abangnya?
4: Iya.
2: Oh iya?
1: Gitu, sarapannya sehat dia.
2: Kita dari tadi baru minum air putih.
1: Ih masalahnya gak ada yang beliin sarapan nih gitu deh. Aduh repot ya. Oh Bang, tapi kalau abang
4: itu kok di WA-nya kok itu
1: apanya?
4: Bang Noel sih.
1: Oh itu. Oh iya itu salah. Itu tadi yang nge-share temanya salah.
2: Iya, itu anak magang goib yang nge-share.
1: Anak magangnya goib. Salah. Udah kayaknya udah di-share ulang
2: dah. Tapi kan udah di-share ulang lagi Bang Aris. Enggak masuk ya? Belum masuk.
4: Belum.
2: Ya udah, kalau gitu kita tanya aja. Nah, menurut Bang Haris, kenapa orang-orang betul. Sekarang gampang stres?
1: Iya. Yeah.
2: Penyebabnya apa?
1: Betul.
2: Malah ketawa.
1: Orang nanya yang benar malah ketawa.
4: Ya mungkin faktor ekonomi juga kali, Bang.
2: Oh, faktor ekonomi.
4: Iya. Yeah.
2: Emang dia masih sekolah? Ih, kan pelajaran ekonomi ya, Bang, ya?
4: Iya.
2: Apa yang iya?
1: Apanya yang iya?
4: Itu kan dulu kalau kan.
2: Ya udah kita rubah pertanyaannya. Oh. Bang Haris gampang stres kagak?
1: Iya.
4: Oh kagak.
1: Kagak.
2: Pernah stres kagak?
4: Terus kenapa? Enggak lah Bang.
1: Enggak mana sih tahu barangkali pernah.
4: Iya dong.
1: Pernah stres. Oh. Berarti nih Bang Haris antara emang orangnya nerima-nerima aja jadi enggak gampang stres atau emang enggak ada pikirannya
2: kayak Bang Wardi. Ya, tapi Bang Wardi masih.
1: Oh, iya masih.
2: Masih ada stres dia kalau enggak ada job.
1: Iya.
2: Kalau Bang Haris enggak pernah stres atau pernah stres? Atau sekarang lagi stres nih?
1: Sekarang lagi stres. Gara-gara ngadepin kita berdua.
4: Enggak juga sih Bang.
1: Geli banget.
2: Dia enggak mau dibilang stres gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Enggak, dia pikirannya tuh kalau orang stres itu udah ke rumah sakit, Bang.
1: Saya tahu nih. Saya tahu kenapa dia tiap kedenger kita ngomong stres dia ketawa. Abang habis ketemu Uya Kuya ya bang.
2: Di, kenapa bang?
1: Dihipnotis. Jadi setiap ada orang yang ngomong stres dia ketawa. Iya bang ya, abis ketemu Uya Kuya ya bang.
4: Iya ayah ketawa tuh po.
1: Tuh kan? Iya, saya curiganya gitu deh bang. Coba dah diinget-inget kapan terakhir kali abang ketemu Uya Kuya bang. Barangkali hipnotisnya belum dibalikin tuh.
2: Iya benar. Tapi nggak lagi stres kan hari ini bang?
4: Ya enggak lah.
1: Tuh kan ketawa lagi kan
2: dia. Dari tadi ketawa mulu iya, gitu loh. Atau jangan-jangan ya, oh nasi merahnya ada baca-bacaannya tuh.
1: Buset.
2: Enggak soalnya bungkusnya di koran.
1: Iya benar. Iya lagi benar.
4: Bungkusnya di koran.
1: Iya iya benar berarti. Iya juga sih. Kalau bu- kalau yang dipakai bungkusnya kertas koran kan berarti nasinya ada baca-bacaannya.
4: Nempel dong bangnya.
2: Iya. Ya udah. Berarti bang, bang Aris nggak pernah stres ya?
1: Enggak ya, aman ya.
2: Oh, makanya aman tadi ya. Tuh gara-gara bungkus nasi merah pakai koran.
1: Aduh.
2: Ya udah deh. Oke deh bang Aris, makasih ya. Daripada ya. Stres kan kita takut bang gara-gara kita.
1: Kita khawatir aja sih bang.
2: Iya.
1: Benernya bang.
2: Iya. Ya udah deh. Makasih bang Aris.
1: Ya.
2: Iya. Iya.
1: Nasinya ada baca-bacaannya.
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.

0: Sedap bener. Wangi apaan, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing.
1: Iya dah.

0: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup memperketat langkah mitigasi kebakaran di TPST Bantar Gebang menjelang puncak musim kemarau. Berbagai upaya pencegahan dilakukan dari patroli rutin hingga pengoperasian posko siaga selama 24 jam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi Asikin mengatakan, musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di kawasan pengolahan sampah. Karena itu pihaknya memperkuat langkah antisipasi sejak dini agar operasional TPST Bantar Gebang tetap berjalan aman dan tidak mengganggu pelayanan pengelolaan sampah. Mulai dari pengecekan titik api, kesiapsiagaan petugas dan peralatan, hingga koordinasi lintas instansi agar setiap potensi resiko bisa dicegah dan ditangani secara cepat.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Proyek Jateng Valley di hutan Penggaron, Kabupaten Semarang yang sempat mangkrak akan dihidupkan kembali. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan revitalisasi kawasan wisata seluas 371 hektar ini masuk agenda prioritas. Sebelumnya, Jateng Valley ini digadang-gadangkan bakal jadi destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Proyek ini sudah di groundbreaking pada Agustus 2020 lalu, bertepatan HUT ke-75 Provinsi Jawa Tengah. Tetapi hingga 2026, pembangunan fisiknya terhenti. Sekda Jateng Sumarno menyebutkan penyebab utama mangkraknya proyek ini adalah investor yang tidak mampu mengeksekusi pembangunan sesuai rencana. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita masih di Kabar Jakarta dan kita update dulu ya informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 7 Juli 2026, cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diprediksi akan cerah pada pagi harinya. Memasuki siang hari, cuaca cerah masih merata di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Pusat, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, cuaca cerah berawan masih mendominasi wilayah Jakarta, sementara cuaca cerah berawan akan menaungi Jakarta Selatan, ya. Kemudian Jakarta pada malam hari cuacanya diprediksi oleh BMKG, langit di seluruh wilayah Jakarta akan cerah. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 89%. Begitu Pak Nova. Jadi ya Bang Po, yang hari ini mau berkegiatan di Jakarta cuacanya enak banget, cerah berawan ya Bang Po. Yang pengen keliling-keliling naik bis wisata, yang pengen berkunjung ke museum, mau liburan di Jakarta aja mumpung anak masih pada libur sekolah. Jakarta cuacanya enak banget pagi hari ini buat berwisata. Yang main lagi di Monas gitu misalnya ya, piknik ke Monas, pengen mampir ke RRI, mampir aja nggak apa-apa. Belum tentu tapi kita ada ya, orang kita udah pulang. Nggak apa-apa, mampir kan ada penyiar yang lain ntar ya. Boleh dah Bang Po ya. Manfaatkan deh cuaca yang enak ini buat berkunjung ya ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Buat Abang Po yang juga pengen nyampein informasi cuaca di sekitaran Abang Po pagi hari ini, boleh ya ke WhatsApp 0812 112 4928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiss Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: Di masih di kabar Jakarta.
1: Bukan, gimana nyanyinya yang di bawah bulan purnama?
0: Di bawah bulan purnama.
1: Oh iya gitu, iya.
0: Iya kan?
1: Di bawah bulan purnama.
0: Terus apa lagi?
1: Enggak tahu.
0: Ya gitu deh, Bang.
1: Ya pokoknya
0: kenapa ada nyamuk?
1: Jadi Bang Arif udah pernah dapat nasi yang dibaca-bacain.
0: Nasi yang ada bacaannya.
1: Iya.
0: Udah pernah.
1: Udah pernah.
0: Pernah.
1: Pernah.
0: Terakhir kali ayo beli singkong kok ada bacaan.
1: Ada baca-bacaannya.
0: Bacaannya arsip.
1: Ayo baru kemarin sih beli ini, Bang.
0: Apa?
1: Apa namanya?
0: Beli cabe.
1: Bukan, yang ini.
0: Apa itu?
1: Aduh, sempol, sempol.
0: Sempol, iya.
1: Ya.
0: Kok ada baca-bacaan?
1: Iya.
0: Kan dipakai plastik, Bu.
1: Susah malah mikirnya, Bang.
0: Oh, bisa gitu.
1: Itu baca-bacaan ujian, Bang. Kertas ujian. Iya kan? Sempol kan.
0: Ayo pernah juga Po beli getuk, Po.
1: Oh.
0: Baca-bacaannya daftar riwayat hidup.
1: Oh, berarti kalau masuk pakai assalamualaikum ya?
0: Iya, karena digetuk.
1: Oh, iya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, kalau mau makannya kan pakai assalamualaikum dulu ya. Oh,
0: betul.
1: Iya.
0: Pakai bismillah kalau makan pakai assalamualaikum.
1: Iya, pakai bismillah.
0: Bismillah.
1: Iya, benar-benar. Tapi sakit ya kalau digetuk ya, Bang?
0: Minum obat.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau lagi getuk tuh minum obat.
1: Oh, itu batuk.
0: Iya.
1: Jauh, Bang. Iya.
0: Baca WhatsApp aja deh.
1: Enggak mau.
0: Enggak jadi ya, Bang Boy. Kita mah gampang aja orangnya.
1: Iya, benar.
0: Enggak mau bikin ribet kalau mau baca-baca, kalau enggak ya udah.
1: Jeruk nipis.
0: Orang batuk nih.
1: Iya, benar.
0: Kalau orang Batak bawanya jeruk beras tagi.
1: Bener lagi. Iya, benar-benar.
0: Kalau orang
1: berarti kalau orang batuk
0: bawanya jeruk nipis.
1: Jeruk nipis.
0: Iya.
1: Kalau orang Batak
0: bawanya jeruk beras tagi.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau Bang Wardi bawaannya
0: ngantuk.
1: Jeruk Pontianak dong.
0: Iya, emang ada jeruk di Pontianak.
1: Ada kan yang terkenal jeruk Pontianak. Oh, ya, iya. Ketinggalan. Jarang makan jeruk lu.
0: Masih jeruk makan jeruk.
1: Ya juga sih.
0: Iyalah.
1: Tuh, ayo kita tanya Uni Linda.
0: Tapi kita mau baca WhatsApp dulu.
1: Ih, saya mau ngomong, dia mau kagak magang di RRI. Iya, seru nih kalau ngomong sama Uni Linda.
0: Ya, kita tanya deh.
1: Nih. Hai nih.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Nih pakai bahasa Wase lah aja. Assalamualaikum pakai bahasa.
2: Bak.
1: Bak apa? Nih. Dia enggak jauh. Oh, kehabisan. Di mangkonyo balik kota nan banyak. Balik kota 10.000 tuh yo.
2: Sinyal. Kaoni udah Arif.
1: Bali sih, Bali kota tuh yang banyak isinya, jangan yang 10.000.
2: Alah Bali.
1: Alah Bali, di mau nih Linda kini di rumah.
2: Di rumah lah.
1: Ah, konyo tanyo dek, dek udah Arif kok. Uni Linda kiro-kiro kalau disuruh magang di RRI lea mua.
2: Majang lai, ha.
1: Ah lai, ah. Ale tahu karajo di RRI kok kalau misalnya Uni Linda suruh magang sih kok.
2: Lai, SPU.
1: Hah? Ngale ya?
2: Bukan ngale, sebagai SPU.
1: SPU kok?
0: Itu apa SPU?
1: SPU kok kok?
2: Nyapu-nyapu lah, nyapu-nyapu di
1: majang. Oh, kirain sampem bagian ujung.
0: Oh, SPU tuh sapu.
1: Oh, SPU tuh sapu.
0: Iya, SPU sapu.
1: Oh, kirain sapem bagian ujung, Bang. Oh, enggak. Tapi ada syaratnya. Uni.
0: Uni.
2: Hey.
1: Tapi ada syaratnya. Kalau Uni magang di Siko, tiap pagi Uni mesti bawaan sarapan tuh Bang Arif. Li bisa nih.
2: Ke sekolahnya.
1: Hah?
2: Kok.
1: Ay sudah lah kok, udah tutup aja.
2: Sukanya deh. Apa?
1: Oh sukanya, oh ditanyain hey. Bang.
0: Abang suka. Galak kok digalak sih?
1: Ngegas dia ngomong.
0: Santai aja dong.
1: Oh nggak jadi dah, nggak masuk dah.
0: Nggak bisa nih.
1: Ah nggak bisa itu.
0: Kalau dia magang di sini, ntar galakan dia sama kita.
1: Iya.
0: Nggak bisa nih.
1: Malah dia yang ngebosi.
0: Kata dia, siaran yang benar. Jadi galakan dia.
1: Lu siapa gitu?
0: Iya. Udah.
2: Sinyalnya kurang bagus kemarin.
0: Ya udah kalau gitu.
1: Ya udah.
0: Udah tahu sinyal kurang bagus ngapain nelpon? WhatsApp aja. Ini
2: kan berdua dengan ocehannya.
1: Oh ya udah. Kau udah kan? Iyalah.
2: Belum lagi komentarnya apa?
1: Oh, saya minta gitu doang. Pasti yeah. Uni Linda acok stres, Mbah.
2: Heeh. Ah, ya sering acok stres,
1: Acok kan? Acok stres kan? Ayo udah. Ya. Bang katanya Uni Linda sering stres.
0: Nah, udah. Itu dia udah selesai.
1: Udah, pertanyaannya gitu. Udah.
2: Udah.
1: Ya udah. Ayo, banyak-banyak minum air putih ya nih.
2: Oh, acok banyak-banyak putih apa kayak?
1: Iya. Ah, ya udah. Biar enggak stres maksudnya. Ya,
2: karena
1: ya. Ah, ya udah.
2: Lah kok gitu dong.
0: Lah emang udah, mau maunya apa?
2: Ya mau berdua.
0: Ya udah sekarang gini, kalau mau panjang urusannya, sekarang Uni Linda ceritain silsilah keluarga dari nenek mama. Nah, ayo ceritain. Ceritain silsilah keluarga Uni Linda dari nenek mama, ayo. Biar panjang-panjang urusannya nih.
1: Jangankan dari silsilah keluarga dia sendiri dia kagak tahu
0: dari ini mama dari cerita.
1: Dari mamanya yang dulu gitu
0: kan. Nah, dia maunya panjang urusannya.
1: Kita kasih ya, kalau mau diperpanjang kita ke kantor polisi dah.
0: Ayo kita panjangin urusan kita ayo. Apa?
1: Iya Allah.
2: Bang Tony.
1: Iya.
2: Tiap hari itu berdua aja Bang Arif sama Nuni.
0: Saya juga maunya begitu. Saya maunya begitu. Penyiar yang satu lagi kagak mau.
1: Uni.
2: Siapa?
1: Nih. Alah capek-capek lah turun lah. Padu panjang urusan. Ya udah. Alah yo.
2: Yalah.
1: Ayolah. Makasih nih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wah gak diingat. Dia cari masalah. Bener-bener memperpanjang urusan.
0: Berani-berani. Nanti lagi. Dipikirnya kita gak mau. Mau, kita mau. Cuman penyiar yang satu
1: lagi. Udah stop ngomongnya.
0: Kan ayah bilang penyiar.
1: Jangan sampai. Iya.
0: Ayah bilang kan penyiar yang satu lagi.
1: Oh iya, bukan ayah kan.
0: Bukan.
1: Alhamdulillah.
0: Penyiar yang satu lagi kan yang mana gak tahu. Kita mah gak jemput sama.
1: Takutnya tuh didengar sama yang di atas Bang.
0: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya. Di amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Iya benar-benar. Iya benar-benar.
0: Kita baca WhatsApp dulu aja dah.
1: Oke dah.
0: Kesian nih udah kirim WhatsApp. Kita baca-baca.
1: Pasti itu Kong Dani loh.
0: Tadi Kong Dani ke situ. Kemari situ kemari. Ntar dulu ya Kong. Sabar ya Kong.
1: Kasian Kong Dani.
0: Pantong Marum mau menyapa aja. Pantong Marum di Parung. Mau menyapa aja. Selamat pagi buat Bang Arif. Mana yang ponopanya gak disebut-sebut.
1: Enggak ada. Dia gak kenal sama Aye.
0: Kenalan nih Pak Marum nih. Kenalan sama ponopa.
1: Iya kenalin Pak Pak Entong. Oh Pak Entong Mahrum gitu. Ya. Oke dah.
0: Ada yang masalah terusan ini di Magelang. Katanya dia yang bikin stres tuh karena teman kerja yang toksik dan sistem kerja yang masa gitu.
1: Iya.
0: Bikin tertekan. Apalagi teman kerja yang parasit.
1: Kok sama ya.
0: Temen kerjanya suka terjun payung.
1: Iya bener.
0: Iya.
1: Parasut deh. Pasu Parmani Temenggung. Atensi hadir. Salam buat abang empok semuanya. Salam sehat Emang kita sekolah apa gitu. Ngabsen.
0: Ade Mas Cong di Solo. Menurut saya orang gampang stres karena yang diinginkan tidak tercapai atau punya cita-cita tidak tercapai mudah stres. Contoh si A punya cita-cita senang sama si B. Si B-nya enggak nanggepin mudah.
1: Kok cita-cita senang sama si B sih? Cita-cita itu jadi polisi,
0: cita-cita,
1: jadi presiden,
0: jadi dokter tuh cita-cita.
1: Dokter,
0: cita-cita senang sama si A.
1: Iya,
0: si A-nya enggak suka.
1: Iya, itu mah bukan cita-cita.
0: Itu namanya yang ngarep. Ada
1: perlu beli nasi uduk pakai baca-bacaan
0: ini. Iya beli nasi merah nih. Mas Cong, kalau ada keinginan yang kayak gitu, coba beli nasi merah yang ada bacaannya. Biar pinter.
1: Betul.
0: Itu.
1: Pak Yasin di Kuburaya. Karena sudah ketergantungan seharusnya hanya bergantung
0: pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kegantung apa tadi?
0: Iya, apanya yang tergantung nih?
1: Iya benar, yang tergantung apa dulu?
0: Langsung aja dah.
1: Ya udah.
0: Alma di Citra Bogor. Yang bikin orang tua stres mah banyak Bang. Contohnya nih, saya waktu masukin sekolah negeri, susah bin ruwet walaupun hasilnya alhamdulillah. Terus beli perlengkapan sekolah harus ada dana yang cukup, jangan sampai kurang. Kalau anak stres dari pengakuan anak saya itu geng di sekolahnya. Yang takut dibully akhirnya ngikutin apa kata ketua geng walaupun itu di luar kemauan anaknya. Oh
1: iya,
0: gitu.
1: Itu kudu hati-hati ya.
0: Betul.
1: Bener. Babe Mamut di Pulau Gebang. Budaya JK jauhi sabotase. Ah? Jauhi buat JK apaan, Bang?
0: Jika.
1: Oh.
0: Jika.
1: Budaya jika jauhi sabotase yang menjadi stres, yaitu tinggal istri Bang Arif.
0: Tinggal ditinggal istri Bang Arif, ditinggal istri. Saya enggak kan ditinggal istri.
1: Itu kan pakai titik, Bang.
0: Ditinggal istri Bang Arif Ponopa. Emangnya koslet?
1: Hah? Babe, kayaknya Babe kudu panggil PLN dah. Yang kosret Babe kali, Be.
0: Kayaknya sih begitu. Ayah curiganya begitu nih.
1: Jangan keluar rumah dulu ya, Be. Takut ditanyain kayak Bang Hasan.
0: Ntar bingung deh nanya.
1: Iya bener.
0: Terima kasih.
1: Lanjut dah.
0: Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Patuh alhamdulillah karena langsung aja dah mana sih?
1: Yeah.
0: Mungkin iya sekarang banyak orang gampang stres. Salah satunya karena apa yang dia mau enggak tercapai dan atau belum bisa didapatnya. Contohnya saat ini adalah masa di mana para orang tua dan anak mengurus sekolah baru dari TK ke SD, maunya yang favorit. Dari SD ke SMP maunya yang nomor 1 sekolahnya. Yang SMA juga begitu karena mau lanjut ke jenjang kuliah harus SMA unggulan. Kan semua enggak jadi ukuran. Lihat prestasi anak secara akademik atau non-akademiknya. Lihat kemampuan dari orang tuanya secara finansial sudah siap atau belum. Kalau berpijak dari kemampuan diri dan mensyukuri itu, maka kemudahan akan didapat dalam proses pengurusan itu semua. Terima kasih Bang Arif. Oke sih.
1: Masya Allah. Panjang. Ibu Wikati di Wonosobo. Selamat pagi Bang Arif Ponopa. Tidak semua orang juga orang gampang stres karena satu, punya ambisi terlalu tinggi. Dua, akal sehat dikuasai ego. Tiga, kata hati dan logika tidak sejalan. Udah pintar cari ChatGPT sekarang. Yeah.
0: Terima kasih ChatGPT. Terima kasih ChatGPT. Sudah membantu Bu Wigati.
1: Gak mau stres, pilih tersenyum aja.
0: Buat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi.
1: Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Itu musiknya dari mana itu tadi, Bang?
0: Tetap cinta senajan bodohku galak aja. Itu lagunya itu si lagi siapa namanya?
1: Lagi siapa?
0: Bodohku galak itu loh siapa namanya?
1: Oh ya udah gitu dah. Jangankan orang-orang, saya sendiri pun gampang stres. Misalnya bayar-bayar duit gak ada gitu aja. Anak masuk sekolah gak dapat sekolah negeri, masuk swasta duit.
0: Duit.
1: Duit.
0: Duit. Dah gitu aja.
1: Udah gitu aja. Itu tadi barusan dari Mponia Angela.
0: Angela. Terus Pak Marzuki Yusuf di Makassar, enggak ada keseimbangan antara pikiran dan perasaan, makanya stres jadinya gitu.
1: Oh, kelewat ya. Ibu Iren, kalau orang tua soal mikir bayar hutang, cicilan bunga di koperasi gampang stres. Terima kasih.
0: Oke.
1: Bang Iwan,
0: mampir ke RRI kalau enggak bawa apa-apa ya malu ya, Bang Po. Ah, bukan kata saya ya. Saya enggak bilang apa-apa nih. Iya. Ini kata Bang Iwan. Bang Iwan yang bilang katanya kalau mau mampir ke RRI kalau enggak bawa apa-apa ya malu, Abang Po.
1: Oh, hehehe iya. Katanya. Sebenarnya sih iya sih.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Oh iya.
1: Iya. Nah, contoh.
0: Yang malu tuh kalau ke RRI enggak pakai apa-apa. Itu malu. Kalau enggak bawa apa-apa sih enggak apa-apa.
1: Itu lebih malu lagi, Bang. Udah enggak pakai apa-apa terus enggak bawa apa-apa. Itu jauh lebih malu.
0: Iya.
1: Coba deh, Bang. Misalnya Abang datang tempat orang terus Abang enggak bawa apa-apa, coba. Malu enggak?
0: Lenggang tangan iya.
1: Iya kan?
0: Tapi Ponopa. Kok kesini enggak pakai apa-apa?
1: Itu lebih malu lagi. Oh,
0: iya. Maksudnya gimana? Jalan kaki.
1: Iya.
0: Capek,
1: iya,
0: lama nyampenya. Kan kalau kesini pakai apa? Pakai motor.
1: Iya, benar.
0: Mobil.
1: Ya kok enggak
0: Transjakarta?
1: Kok enggak pakai apa-apa gitu? Gitu. Ya memang ayah kagak punya roda 4 sama roda 2 gitu kan ya.
0: Mau naik Transjakarta enggak ada ongkosnya.
1: Iya.
0: Oh, miskin. Salah dong. Salah lagi ya.
1: Iya.
0: Aduh, gimana sih Bumi? Dadah. Ini kayaknya Bumi deh ini.
1: Masa iya?
0: Kita tanya kalau Bumi kira-kira dia mau enggak ya?
1: Magang.
0: Lah. Suara radionya.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oh, Pandang.
0: Pandang.
1: Kalau...
0: Pandang.
1: Hei. Benar kan?
0: Pandang.
3: Ini semua nih pulang telepon menang.
0: Ya atuh.
1: Halo, halo. Si Kabayan dah masuk pagi-pagi. Kita kagak ngerti.
0: Ih, kumaha sih?
3: Kumaha, Cagor?
0: Alhamdulillah. Pandang.
3: Oi.
0: Pandang sok stres teh.
3: stres naon ah?
0: Tahu nyaho lah.
3: Biasa-biasa ya kulama.
0: Oh, can pernah stres gitu nya?
3: Oh, sok.
0: Oh, hebat euy.
3: Lu anu-anu nya begitu.
1: Allah Allah. Itu doa. Itu doa. Allah Allah doa.
0: Iya. Bapak berarti pandang orangnya mah santai aja ya, enggak pernah stres ya, Pak ya?
3: Biasa-biasa aja mah.
1: Kemarin bilangnya sama Aye pandang stres kagak ke kebon-kebon.
0: Kok enggak ke kebon stres jadinya?
1: Iya.
0: Mikirin kebonnya.
3: Kita mah tiap hari kemari sama Pak Yadi kebon aja menurunan.
1: Ke kebon.
0: Kebon nanas.
3: Bikin kauruan Bang Arif, sampah di kebon bambu itu banyak banget, bisa ada itu kauruan kumpulin aja kita.
1: Oh. Ya udah. Berarti pandang enggak pernah stres apa stres?
3: Entah.
1: Ya udah dah. Pandang mau stres enggak?
3: Embung ah.
1: Oh ya udah kalau gitu. Enggak mau apa-apa atau enggak pakai apa-apa enggak mau. Iya.
3: Kumaha iyo, judulnya gitu stres.
1: Iya, Ayah tadi juga mau ngomong gitu, kita dilewatin gitu. Iyi, kan ya.
0: Padahal temennya di sini. Kalau ada APP butuh bantuan, minta tolongnya di sini.
1: Nah, makanya.
0: Liran punya makanan, ingatnya di sono.
1: Ngomongin apa?
0: Orang stres,
1: iya. Tapi pandang nggak kayak gitu kan, nggak stres kan?
3: Itu ah.
0: Aman-aman aja ya.
1: Oh ya udah kalau gitu. Ya udah, semoga pandang selalu jadi orang baik ya.
0: Iya.
3: Amin.
1: Baik dulu sama tetangga di sekitarnya kita. Baru orang lain. Iya.
0: Apanya?
1: Ape?
3: Oh gitu.
1: Iya, mesti kudu gitu.
0: Seenggaknya sebelum jadi orang baik, pandang jadi orang Cilengsi dulu.
3: Orang Cipenjo.
0: Iya, udah jadi orang Cipenjo baru jadi orang baik.
1: KTP-nya Cipenjo enggak? Pandang.
3: Oi.
1: KTP-nya Cipenjo. Oh ya udah. Oke dah. Hari ini enggak lagi sakit kan?
0: Oh, lagi nonton bola. Ya udah tuh.
1: Ayo. Wah, tadi Portugal kalah. Ya.
0: Saya memang enggak peduli masa penyamanan yang kalah, enggak ada urusan.
1: Saya punya urusan, masalahnya Ronaldo punya utang, Mak.
0: Enggak kebayar tadi.
1: Iya, enggak kebayar kalau dia kalah.
0: Iya.
1: Oke deh.
3: Itu mangkal. Ya.
0: Ape?
1: Ape? Tadi pandang nonton bola. Spanyol Portugal.
3: Coba ini aja dia nonton, enggak kedengeran ini ah.
1: Apanya?
3: Lama banget, Bang. Gandeng lah kita, telepon gak masuk-masuk pak.
0: Oh, telepon gak masuk-masuk dari tadi, ini
1: oh,
0: masuk.
1: Oh gitu, oke kan udah masuk kan?
0: Iya.
3: Iya, enggak usah nama.
1: Oke dah tuh. Oke deh pandang.
0: Makasih pandang.
1: Sehat-sehat ya.
3: Iya. Iya, kita nemuin doang ini sama Ponopo, ini udah lama.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, makasih.
1: Masih pengen ketemu sama Aye. Banyak orang yang gak mau ketemu Aye loh pandang sebenarnya. Oke deh, sehat-sehat ya pandang ya.
3: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pandang
1: di Cipenjo.
0: Orangnya santai aja, gak ada pikirannya, gak ada stres, gak ada beban hidupnya.
1: Tuh, gitu, sono kan. Tuh lagi.
0: Oh iya emang
1: bener.
0: Emang itu
1: emang
0: itu
1: lu sape?
0: Salah satu contoh orang gak tahu diri.
1: Bukannya orang stres.
0: Kadang-kadang sih. Justru dia yang bikin kita stres kan.
1: Iya bener ya.
0: Iya dah gitu deh. Abang Po yang cerita. Cerita dah Abang Po ya. Abang Po kira-kira kayak Ponopa gak modelannya. Iya kan. Kan katanya orang yang tertawanya paling
1: iya, kenceng
0: itu yang paling
1: yang
0: banyak
1: pikir. Yang paling stres. Iya bener.
4: Kabarnya sih gini nih.

0: ngopi markipi.
1: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas?
2: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
1: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
2: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
1: Gitu ya?
2: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
1: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
2: Itu mah rasa hidup leha.
3: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

104 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, anggota Komisi B DPRD Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ menyambut baik langkah Dinas Perhubungan Jakarta dalam menertibkan sejumlah lokasi parkir liar di ibu kota. Menurut MTZ, penertiban tersebut diperlukan untuk mengurangi kemacetan yang sering dipicu kendaraan yang parkir sembarangan, termasuk yang digunakan sejumlah oknum pengemudi ojol saat menunggu penumpang. Meski demikian, ia mengingatkan agar penertiban dilakukan secara humanis. Pasalnya, pengemudi ojol tetap perlu difasilitasi dengan lokasi parkir atau area tunggu yang layak supaya tidak kembali menggunakan badan jalan. Selain itu, MTZ juga meminta Dishub bersama UPT Perparkiran meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir off-street seperti di gedung, pusat perbelanjaan, bioskop, dan lokasi usaha lainnya.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Perdana Menteri India Narendra Modi direncanakan berkunjung ke Yogyakarta pada Rabu 8 Juli besok dan memberikan bantuan untuk merestorasi Candi Prambanan. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Januari tahun lalu melahirkan komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mencatat dari ratusan bangunan di Kompleks Prambanan, pemugaran baru menyentuh sekitar 30 candi utama. Ratusan candi pewarna yang lebih kecil masih menunggu, sebagian masih berupa reruntuhan batu yang belum tersusun kembali. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po di Kabar Jakarta. Kita bentar lagi bakal gelar nih yang namanya.
2: Emang Bang Ari bawa tikar, gelar-gelar.
1: Enggak, kita gelar kasur Palembang.
2: kemarin Ayah baru beli loh.
1: Iya. Berapa duit sekarang kasur Palembang?
2: Murah yang
1: ukuran,
2: ternyata.
1: Ayah yang ukuran beli berapa tapi?
2: Yang ukuran bujang.
1: Tahu nggak ukuran bujang? Iya buat single, ya satu orang.
2: Iya buat single. Karena Bang, spring bed anak gua itu kan bekas spring bed yang lama, bekas dia smackdown zaman kecil tuh. Jadi pinggirnya itu udah keluar tuh. Tapi kan dia kagak di rumah tuh anak. Makanya buat antisipasi kalau dia pulang, ayo beliin kasur Palembang. Emang kita ekonomi seret kan?
1: Belilah kasur Palembang. Beli dua nih.
2: Beli dua. Murah.
1: Berapa duit?
2: 75.
1: Oh yang ukuran single kan?
2: Iya ukuran single. Iya.
1: Soalnya zaman dulu 70.000 tuh yang gede.
2: Oh sekarang mah kagak dapet. Iya
1: makanya.
2: 200-an.
1: Eh inget banget tuh kasur Palembang di rumah Ayah warna biru gambar Teletubbies.
2: Kalau Ayah mertua Ayah jualan itu dulu Bang. Oh, iya. Jadi kalau Ayah kepengen tinggal ambil.
1: Kenapa namanya kasur Palembang ya?
2: Dulu yang awalnya mungkin orang Palembang kali yang bikin ya.
1: Dan
2: pertama kali.
1: Dan identiknya bentuk kasurnya kayak gitu. Iya gak sih? Bentuk yang kasurnya kayak gitu pasti dibilangnya kasur Palembang.
2: Iya benar-benar.
1: Iya kan? Karena gak ada lagi bentuk kasur yang modelannya kayak gitu.
2: Masa iya?
1: Iya kan? Zaman dulu gak ada.
2: Iya sih.
1: Sekarang pun yang zaman sekarang gak ada orang bikin kasuran kayak gitu modelannya yang mirip-mirip gitu.
2: Banyaknya itu ya sekarang ya kasur-kasur busa ya.
1: Iya kasur busa atau gak kasur yang itu yang begitu bungkusnya dibuka langsung lembang.
2: Iya benar-benar.
1: Itu ngagetin tuh. Ngagetin tuh
2: iya,
1: kan di plastik dia dipres gitu
2: iya,
1: ya kan.
2: Iya benar-benar.
1: Pas udah dibuka langsung lembang gitu kaget.
2: Iya benar-benar ya. Tapi kalau Ayah lebih cinta kasur Palembang dah Bang. Karena kan kasur Palembang itu rata-rata isinya kan itu Bang.
1: Apa?
2: Kapuk.
1: Bukan kapal selam, bukan.
2: Kapuk kan? Kalau yang asli. Tapi kalau yang enggak asli itu
1: sekarang isinya ada isinya perca tau.
2: Iya, kayak kain perca. Iya beneran, bener. Bang.
1: Keras malah.
2: Keras.
1: Bayangin kita tidur di atas kain perca.
2: Iya, gitu. Bener.

0: asahnya batu apa coba?
1: Batu dia pakai batu pualam. Kalau batu pualam.
0: Batu pualam bukannya keramik?
1: Ada namanya batu pualam.
0: Batu pualam bukannya keramik atau bang?
1: Emang iya.
0: Iya.
1: Coba kita lihat.
0: Coba tukar.
1: Batu pualam sering disebut marmer. Kok keramik? Marmer.
0: Iya kan sering dipasang sama orang di.
1: Iya tapi bukan keramik, beda po. Oh, beda marmer itu. Marmer, keramik keramik.
0: Emang beda.
1: Beda nih keramik.
0: Coba. Pasti yang keluar itu dan lagi.
1: Keramik beda atau sama?
0: Coba.
1: Beda po.
0: Itu sama tuh batu pualam, batu alam.
1: Iye.
0: Atau ubin.
1: Iya ubin, bukan keramik. Kalau keramik dari tanah liat.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Kalau ini tanah yang enggak liat.
0: Oh, gitu. Berarti dia buta.
1: Iya.
0: Kagak ada matanya. Makanya dia enggak liat gitu. Ya udah dah.
1: Iya dah.
0: Ya udah.
1: Abis ini abang po kita bakal ngomong
0: Ampo Devi. Siapa?
1: Deti.
0: Siapa?
1: D-E-D-T-I-T.
0: Desi.
1: Devi.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Lama kita tahu, Bang.
1: Eh, Ling-Ling. Gue perhatiin dari tadi, lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
2: Ini, Din. Lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
1: Seru sih, seru. Eh, tapi lo masih inget kagak? Tarian topeng Betawi. Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
2: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
1: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
2: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
1: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
1: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
2: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
1: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngobrol barengan sama narasumber kita yang udah tersambung di line telepon. Ada siapa, Mpo Nopa? Mati kan tuh.
5: Nah itu dia kan. Ada Mpo Deti Apriantini ya, founder Sanggar Lukis Anak Cerdas Ceria. Emang tadi ya, Bang Ari sama Mpo Deti barengan kesininya?
4: Kok bisa?
5: Emang kan enggak? Tadi abang ngomongnya barengan.
4: Oh iya.
5: Iya.
4: Barengan.
5: Barengan.
4: Barengan.
5: Naik apa?
4: Ah iya, naik motor.
5: Iya.
4: Dia naik awan kinton. Awam aja.
5: Ya udah tersambung belum?
4: Udah dong.
5: Udah.
4: Yo,
5: kirain belum. Ayo tadinya nungguin gitu kan ya.
4: Udah.
5: Halo, assalamualaikum Po Deti.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova sama Bang Arif.
4: Iya, Po, suaranya halus bener Po nih. Gedean dikit boleh kali Po nih.
5: Deket
6: gimana nih?
5: Nah, udah kenceng nih. Oh, itu
4: udah kenceng.
5: Jangan kenceng-kenceng banget. Okay. Lari-lari 60 aja kalau kita perempuan ya, sampai 100.
4: Takut kena atlet Po kalau
5: kenceng. Iya benar.
6: Oke, siap, Po.
5: Oke, siap. Kita panggilnya Mpo Deti apa Mpo Tini apa Mpo Apri?
6: Mpo Deti aja, Mpo Nova.
5: Iya. Karena kan banyak tuh, bisa panggil Mpo Apri.
4: Kagak, itu Mpo aja yang ngarang-ngarang.
5: Coba abang, ada Apri, ada Yanti, ada Tini, kagak?
4: Oh iya bener.
5: Iya
4: sih, bener.
5: Mpo Deti.
4: Mpo Deti ini adalah founder dari Sanggar Lukis Anak Cerdas Ceria. Ini dari namanya udah ke taker nih, udah ke ciri nih ya.
5: Iya.
4: Ini Sanggar Lukis. Nah, cuman yang dilukis apa, Po?
5: Apakah cerdasnya, apakah anaknya, apa cerianya?
4: Iya, apa yang ngelukis anak gitu. Kan Sanggar Lukis Anak.
5: Iya
4: kan, sejadi berarti anaknya yang dilukis. Sanggar Lukis Anak Cerdas.
5: Iya.
4: Berarti anak cerdas doang yang dilukis.
5: Apa cerianya aja?
4: Apa gimana nih gitu. Kita mah belaga agak enggak ngerti aja pokoknya.
5: Iya, pura-pura kagak tahu dah kita. Malah ketawa.
6: Iya. Iya nih, Po.
5: Nah biar keluar cerianya Mpo gitu bener. Loh.
4: Kan namanya cerdas ceria. Biar Mponya ceria.
5: Biar Mponya ceria.
6: Iya. Ini sebenarnya Sanggar Lukis Anak Cerdas Ceria ini ya, biasa disingkatnya sih Sanggar Lukis ACC nih. Jadi namanya ini awalnya nih untuk yang cerdasnya ini itu. Jadi kami punya tujuan nih untuk menjadikan anak-anak cerdas itu dalam berkemampuan berkreasi, kreativitasnya, cerdas dalam bidang seni, terutama di bidang seni lukisnya gitu. Terus kalau yang dari cerianya ini suasana di sanggar itu kita buat dengan metode fun learning gitu, sama anak-anak yang penting enjoy dulu gitu untuk bergabung di Sanggar Lukis Anak Cerdas Ceria ini gitu, okay. Biar bisa menikmati proses belajarnya itu di kelas gitu.
5: Baik.
4: Ini sanggarnya ada di mana sih, Mpok Deti?
6: Ini sanggarnya itu ada di Bekasi Timur. Oh. Itu tepatnya okay. Di Perumnas 3 Jalan Nusantara Raya.
4: Perumnas 3.
5: Ah. Emang tahu?
4: Tahu enggak, Po?
5: Iya, tadi Perumnas bilang Perumnas 3. Emang abang tahu?
4: Perumnas 3 itu setelah Perumnas 2.
6: Iya, daerah Bulak Kapal lah.
4: Lah itu Bekasi Timur, Bulak Kapal dekat terminal, terminal Bulak Kapal. Ih, makanya begaul dong.
5: Kagak, emang ke Bekasi takut panas.
4: Mataharinya 2 ya.
5: Iya, mataharinya 2. Jalannya udah bagus apa belum, Pok, ke sono?
6: Alhamdulillah udah bagus.
5: Oh, udah bagus.
6: Termasuk kota sih, ya.
5: Oh, alhamdulillah. Oke.
4: Oke, ini awalnya bisa mendirikan Sanggar Lukis Anak Cerdas Ceria ini gimana sih, Pok?
6: Iya, ini nih awalnya ini dari anak saya memang suka gambar gitu. Jadi kita undang nih les-les privat gitu. Jadi ngundang guru ke rumah. Nah, dari situlah teman-temannya itu banyak yang minat juga tuh. Berminat untuk ikut gabung gitu, belajar juga gambar gitu. Nah, dari situlah terus berkembang gitu.
5: Berkembang.
6: Nah, anak-anaknya juga udah mulai bertambah banyak. Kita buatlah kurikulumnya gitu untuk membuat wadah ya, wadah untuk anak-anak bisa berkreasi, berkreativitas. Jadi awalnya tuh anak-anak kan cuman mulainya dari minatnya dulu gitu kan. Anak-anak itu ada minat, keinginan untuk belajar gambar.
5: Yang penting mau dulu ya, Mpok ye.
6: Betul. Ya. Yang penting mau dulu.
5: Iya.
6: Jadi nggak harus anak tuh harus berbakat.
5: Iya. Nggak harus yang hobi gitu kan ye.
6: Betul. Iya. Gitu. Yang penting ada minatnya dulu sama harus belajar. Konsisten.
5: Iya,
6: gitu.
5: Betul okay. Bang, konsisten.
6: Konsisten nanti ada hasilnya.
5: Iya, gitu. Benar.
4: Tapi yang dipelajari di sanggar itu kan okay, judulnya Sanggar Lukis. Tapi anak-anak kan yang namanya menggambar aja mungkin stepnya, contoh kalau misalnya kayak waktu PAUD atau TK, lombanya lomba mewarnai, gambarnya udah disediakan.
5: Betul.
4: Udah mulai tingkat SD naik nih lomba menggambar.
5: Nah, itu kelas 3 bang.
4: Iya kan, lomba menggambar tuh. Nah, yang membedakan antara lukis dan menggambar itu apa sih? Kalau mewarnai kan udah jelas gambarnya udah ada nih.
5: Tinggal diwarnain.
4: Iya kan? Nah, kalau menggambar dan melukis untuk anak nih, yang membedakan metodenya gimana nih?
6: Kalau gambar itu lebih ke sketnya ya, gitu. Jadi anak-anak tuh menggambar mulai dari sketnya saja gitu. Okay. Jadi sketsanya hitam putih. Namanya gambar gitu.
5: Okay.
6: Tapi kalau udah lukisan itu udah dikasih warna.
5: Oke.
6: Okay. Itu namanya kalau udah dikasih warna namanya lukisan.
5: Okay.
6: Jadi mau medianya itu mau krayon, cat air, cat minyak gitu. Itu udah ke lukisan.
5: Oh, gitu, Bang. Gitu.
4: Sekalipun misalnya diawali dengan sketch gitu ya, dengan gambar hitam putih kemudian diwarnai gitu.
5: Iya.
6: Betul. Jadi hanya gambarnya aja itu gambar gitu.
5: Iya. Berarti sebelum diwarnai itu namanya gambar ya, Mpok, ya?
6: Gambar, iya, betul.
4: Soalnya pernah nih kejadian nih, true story. Ada kayak gitu, Po. Nih jadi ceritanya ada temennya anak Aye, anaknya teman Aye. Dia ikut lomba menggambar. Warnanya enggak semua gambar itu yang dia bikin diwarnain. Didiskualifikasi.
5: Lah kenapa?
4: Karena dianggapnya enggak selesai tugas.
5: Iya, berarti jurinya salah ya, Mpok Deti ya.
4: Iya kan? Karena kan lombanya
5: lomba menggambar ya, Mpok.
4: Anak udah menggambar, tapi belum selesai semua diwarnain. Waktunya udah keburu habis, dikumpulin. Terus emaknya protes, kenapa enggak dinilai? Ya itu tadi.
5: Karena belum diwarnain. Oh, gitu. Kalau gitu bikinnya lomba melukis gitu ya, Mpok.
4: Jangan lomba menggambar.
5: Iya
4: enggak? Kalau tadi itu penjelasannya itu dari
6: ada gambar diwarnai.
4: Iya kan? Karena judulnya lomba menggambar, ketika anak saya kan bikin gambar.
5: Atau lomba menggambar dan mewarnai. Gitu ya, Mpok.
4: Atau lomba iya benar, lomba menggambar dan mewarnai.
5: Iya.
6: Iya. tepatnya menggambar dan mewarnai.
5: Betul. Oke.
4: Nah, yang ikut di sanggar ini berarti kan ini kan anaknya umum ya.
5: Yeah.
4: Dari mana aja boleh ikut ya?
5: Rentan usianya?
4: Tapi nah itu dari usia berapa? Yang
6: kami buka
4: ikut
6: pendaftaran untuk siswanya itu dari 4 tahun.
5: Okay.
6: Jadi dari usia 4 tahun itu anak-anak sudah mulai bisa mengikuti.
5: Mm-hmm. Baik. Mm-hmm. Berarti di usia PAUD ya, Mpok Deti tahun, ya.
4: Sampai yang paling atas?
6: Kalau yang sudah berjanisnya ada yang usia SMA sih.
5: Iya. Selagi masih
4: kategori anak.
5: Kategori
4: ya.
5: Anak gitu kan ya.
4: Berarti masih bisa ikut.
5: Masih ya. Bisa ikut.
4: Nah, yang mereka dapat selain teknik menggambar ya, bikin sketch, terus proporsi tubuh misalnya gitu kan, anatomi tubuh kan, kayak gitu-gitu juga biasanya belajar tuh, ya kan. Selain hal-hal yang sifatnya teknis menggambar, apa yang mereka dapatkan nih, Mpok Deti?
6: Kalau yang ini tuh ya, anak-anak tuh lebih ke kreativitasnya ini. Mm-hmm. Jadi anak-anak selain bisa menggambar juga bisa ditumbuhkan kesabarannya.
4: Okay.
6: Belajar fokus itu biasanya untuk anak-anak yang usia dini ya.
5: Yeah.
6: Anak yang usia dini itu biasanya kita arahkan bukan untuk anak-anak harus bisa gambar bagus nih, mewarnai bagus, enggak. Jadi lebih ke kepribadian karakter. Okay. Gitu, kita arahkan ke karakternya.
5: Tapi
6: di situ
5: Tapi penasaran, Pok. Kalau misalnya anak seusia itu apa materinya?
6: Biasanya mewarnai. Jadi kita kan di sanggar kami itu ada level-levelnya nih, ada 8 level gitu. Anak-anak yang memang usia dini, kita buat untuk levelnya mewarnai.
5: Oke.
6: Gitu. Mewarnai aja. Mewarnai itu juga anak-anak butuh fokus, sabar, gitu, untuk mengerjakannya. Karena untuk usia segitu masih anak masih pada suka main ya.
5: Iya benar-benar.
6: Jadi masih duduk manis pun cuma 15 menit gitu.
5: Iya iya.
6: Udah bagus. Ya, apalagi harus duduk 1 jam kan durasinya.
5: Oh, durasi belajarnya 1 jam nih.
6: Betul.
5: Mau materinya anak PAUD, anak SD, anak SMP, apa anak SMA itu sama?
6: Kalau ya anak SMA itu 1,5 jam sampai 2.
5: Oh, beda. Kalau ya, anak SMA 1 jam sampai 1,5 jam.
6: Betul.
5: Oke.
6: Kalau untuk yang anak TK sama SD itu 1 jam.
5: Oh, 1 jam. Jadi kalaupun mereka masuknya di SD berarti tetap materinya materi SD atau mulai dari awal dulu mewarnai aja dulu gitu.
6: Nanti disesuaikan dengan kemampuan si anak.
5: Oh, baik.
6: Kan kita tes dulu.
5: Oh, ada tesnya.
6: Si juga bagus, betul. Jadi sebelum masuk itu kita tes dulu kemampuan si anaknya sampai mana, nanti kita arahkan masuknya ke level mana.
5: Tesnya tes apa nih? Tes menggambar kah?
4: Dikasih kertas kosong terus disuruh menggambar sesuai kehendak mereka atau gimana bentuk tesnya, Po?
6: Kalau tesnya itu lebih ke mewarnai. Jadi nanti hasil mewarnai itu kita lihat tuh.
4: Bagaimana dia memilih komposisi warnanya gitu ya.
6: Betul.
5: Iya. Apakah dia bisa tuh menggradasi warna gitu ya, Mpok ye?
6: Nah, iya.
5: Jadi
6: kan motoriknya juga bisa kelihatan. Betul. Tuh dari situ. Motoriknya udah bagus apa belum gitu.
5: Oke. Okay.
6: Kalau misalnya motoriknya masih belum bagus, oke, kita taruh di level yang dasar gitu, level pertama.
5: Oh, baik.
4: Menarik nih, jadi bisa buat anak-anak pun juga kan, apalagi kalau di sekolah-sekolah tuh sering banget ya ada lomba mewarnai, lomba melukis ya kan, mewakili sekolah.
5: Anak Aye tuh bang, dulu tuh awalnya lomba mewarnai dari TK selalu dia diwakilin, tapi kagak pernah menang.
4: Karena gak pernah belajar di sanggar.
5: Iya, akhirnya bosen, males, gak pernah menang gitu kan ya.
4: Jadi emang gak bisa gak menang, harus menang kalau lomba ya. Makanya cari yang gampang.
5: Iya, makanya jadi model.
6: Gitu. Jadi sebenarnya gini sih, Po.
5: Yeah.
6: Kalau misalkan anak-anak itu yang penting kan untuk menumbuhkan percayanya diri dulu gitu ya.
4: Betul.
6: Jadi anak-anak itu ditumbuhkan percaya diri gitu. Jadi buat sanggar melukis itu tidak hanya harus menang gitu dalam lomba-lomba, enggak. Tapi anak-anak bisa punya muncul ide kreativitas. Ada murid-murid siswa kami juga ada yang sudah membuat buku nih, komik gitu.
5: Oh, keren ya.
6: Kelas 1. Masih 1 SD udah bisa bikin komik sendiri
5: gitu. Wah, iya. Oh, mantap, ya. Mantap.
6: Nah, itu kan anak-anak mulai dari gambarnya, linguistik, kreativitas itu keluar semua gitu. Jadi sebenarnya dari belajar menggambar itu banyak sekali potensi dari si anak yang bisa digali gitu.
5: Oke.
6: Okay. Hanya menggambar, mewarnai, selesai. Gitu.
5: Iya, benar.
6: Kita banyak sekali nilai-nilai yang bisa di potensi si anak bisa digali lagi gitu.
5: Iya.
4: Ya sesuai sama judul tema kita pagi hari ini ya, kreativitas itu bisa diasah bukan cuman sekedar bakat gitu.
5: Iya benar.
4: Nah, kalau kita bicara kreativitas lagi-lagi nih, apakah kreativitas itu juga kemudian karena menular di lingkungan? Contoh misalnya memang orang tuanya dua-duanya memang senang bidang seni, terus kemudian menular ke anaknya juga suka seni, kan biasanya gitu ya.
5: Iya, genetik.
4: Iya kan, orang tuanya penyanyi, anaknya jadi penyanyi gitu ya kan. Orang tuanya saintis, anaknya juga senangnya belajar lah ya, jadi saintis gitu. Apakah itu juga kemudian berpengaruh tuh, Po?
6: Sangat-sangat berpengaruh. Itu kan biasanya kalau ada genetis dari orang tua itu berarti kan ada bakat ya. Ada bakat genetis yang diturunkan dari orang tua gitu. Sama lingkungan juga, support dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh.
4: Oke.
6: Jadi anak-anak yang tadinya tidak ada, misalkan tidak ada minat nih gitu, tapi orang tuanya mendorong terus, akhirnya tumbuh tuh minatnya dari si anak tuh, tumbuh sendiri gitu. Lama-lama dengan berjalannya waktu, terus konsisten, terus belajar rutin gitu. Si anak-anak lama-lama jadi suka. Lama-lama tuh si anak mau belajar, malah terus mendalami lagi gitu.
5: Baik.
6: Mendalami terus.
4: Tapi banyak juga orang tua yang minder karena ngerasa mungkin anaknya nggak punya bakat seni dari lahir, atau mindernya karena ngelihat anak-anak lain alat-alat lukisnya pada mahal-mahal.
5: Iya benar.
4: Yang harganya ratusan ribu,
5: bang.
4: Jutaan.
5: Makanya ayah bilang salah satu kemarin itu anak ayah kenapa nggak mau ikut mewarnai lagi? Mereka itu krayonnya itu aja.
4: Iya. Kalau kita lihat di mall tuh kan krayon satu set itu harganya sampai ratusan ribu, ada yang hampir 1 juta gitu. Sementara kita pakai krayonnya yang belinya di toko dekat rumah gitu ya.
5: Iya, toko buku
4: dekat rumah gitu. Tukang fotokopian kadang ya yang belinya di gitu kan. Ada rasa minder dari anak. Nah, gimana tuh mengatasi? Kan kita juga kan enggak bisa ngelarang orang jangan pakai yang mahal-mahal, kan enggak boleh dong. Maksudnya enggak bisa kan kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian membangun kepercayaan diri anak dari faktor-faktor yang semacam itu tuh? Yang karena ngelihat temennya pakai alat lukis atau alat gambar mahal, iya, sementara dia cuma dibeliin di tukang fotokopian dekat rumah, misalnya gitu ya kan? Gimana tuh, Po? Iya kan? Gimana, Po?
6: Iya ya. Nih kalau misalkan dari murid-murid kami sih ya, siswa kami itu, jadi kami sediakan fasilitas nih, info untuk lomba itu kan selalu ada ya. Gitu, apa itu dari undangan gitu langsung ke sanggar kami gitu, atau info dari mall ke mall gitu kan. Nah, nanti kami arahkan nih. Itu karena yang namanya lomba itu kan bertahap, Bang.
4: Oke.
6: Okay. Gitu. Jadi ada level-levelnya gitu. Untuk pemula, oke, nanti ikutnya ke sini ya, kita arahkan gitu kan.
5: Okay.
6: Untuk yang lombanya arah sini gitu kan, yang masih levelnya masih pemula.
4: Okay.
6: Nanti kalau misalkan emang udah sering ikut lomba, terus mereka kan ikut tuh berkompetisi. Well, kalau cuma 1-2 kali ikut lomba, mungkin anak-anak masih banyak yang masih belum berhasil jadi juara, terus akhirnya minder, ah udah gak mau lagi lah.
5: Iya, Mpo.
4: Kayak anak yang Ponopa berarti begitu.
5: Anak ayam, Mpo.
6: Terus, nah tapi nanti kalau misalkan anak-anak, ayo kita semangati terus, pasti bisa gitu kan, berlatih terus gitu. Yang penting tadi apa? Konsisten belajar. Jadi semua di awal.
5: Anaknya konsisten belajar, maknya kudu sabar, nah, gitu ya, Mpok ya.
4: Kolaborasi itu ya.
6: Orang tua juga harus mendukung gitu kan si anak. Nggak harus orang tuanya itu tidak boleh banyak tuntutan. Kamu harus bagus, kamu harus.
5: Iya bener. Kadang kan kayak gitu juga ya. Bener-bener.
6: Jadi orang tuanya menuntut harus, kamu udah les, udah les harus juara gitu.
5: Iya.
4: Oke.
6: Tapi yang penting anaknya dulu harus yang penting konsisten belajarnya gitu. Nanti kalau sudah konsisten kan setiap anak progres beda tumpuk.
5: Iya benar-benar betul. Jadi setiap anak itu beda-beda.
6: Kemampuan si anak. Iya. Kalau ada anaknya yang memang cepat ya, memang udah dibarengin sama bakat, terus minatnya juga kuat, dilatih terus di rumah tiap hari kerjanya gambar.
5: Iya benar.
6: Ah itu progresnya cepat banget.
5: Oke.
6: Okay. Tapi kalau misalkan anaknya ya cuman ngisi waktu aja lah, biar gak main HP gitu ya.
5: Betul.
6: Minggu sekali buat ngisi waktu, itu progresnya juga agak.
5: Okay. Lama.
6: Nah, semua anak bisa di sama rata.
4: Kalau misalnya gini, tadi kan ya, saat setiap anak datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang memang dia punya bakat seni, melukis. Ada yang memang sebenarnya nggak punya bakat tapi pengen orang tuanya supaya anak punya aktivitas selain main gadget. Motivasinya macam-macam. Tapi ada nggak sih cerita nih Mpok Deti dari anak-anak yang belajar di ACC gitu, perubahan nyata gitu dari anak yang awalnya sebenarnya nggak mau, mungkin nggak suka atau nggak bisa gambar sama sekali, sampai akhirnya sekarang wow udah pinter banget, menang lomba dan lain sebagainya, atau perubahan yang dari segi karakter dia gitu ya, jadi lebih tenang, lebih fokus. Kalau yang sebelumnya nggak bisa diem gitu ketika melukis, jadi masalah-masalah yang dulu ada sudah mulai teratasi gitu Mpok Deti.
6: Ada bang.
4: Gimana ceritanya tuh?
6: Jadi anak yang masuk nih usia 4 tahun gitu, anaknya nggak mau diem nih, lari sana sini disuruh, ayo warnain gitu kan, kita melatih kesabaran kan untuk usia segitu. Ayo warnain dulu gitu, belajar warna penuh, anaknya lari kesana sini di kelas tuh, lari gitu, jalan-jalan gitu, ngobrol, terus malah mainan krayon, nggak mau ngerjain sama sekali. Tapi setelah belajar terus gitu kan. Emang harus sabar sih ya gurunya gitu kan untuk mendampingi anak-anak seperti itu. Terus tapi masih datang gitu, konsisten datang. Alhamdulillah setelah 1 tahun itu ada perubahan. Anaknya sudah mulai bisa mewarnai secara penuh gitu. Mewarnainya bisa penuh, bisa rapi gitu. Bahkan yang tadinya ada juga anak yang pendiam gitu kan, gak percaya diri gitu. Nah terus belajar terus konsisten, itu kunci utamanya adalah konsisten belajar, terus rajin datang. Nah, lama-kelamaan kan si anak punya kemampuan tuh, bisa melukis dengan bagus ya, gambarnya bagus. Akhirnya bisa diterima tuh sama teman-teman di sekolah, sama guru-guru di sekolahnya. Wah, ini nih, ada kemampuan nih si anaknya bisa gambar gitu kan, bagus, sampai disuruh bikin mural gitu kan di sekolahnya. Nah, itulah, karena ada skill yang dia bisa munculkan gitu kan, akhirnya udah punya kemampuan ini nih, sudah bisa kemampuan gambar, punya kemampuan gambar. Akhirnya yang tadinya dia nggak percaya diri, minder, nggak punya temen, akhirnya bisa gitu. Karena punya kemampuan itu dia jadi percaya diri. Akhirnya apa, dia bisa bergaulnya lebih bagus, terus sering jadi perwakilan dari sekolah gitu, ikut perlombaan-perlombaan gitu. Seperti itu.
4: Nah, buat Abang Po yang mungkin pengen juga membawa anaknya belajar melukis di sanggarnya Po Deti ini, ada kayak jadwalnya nggak sih? Misalnya jadwal kelasnya hari apa, jam berapa, terus gimana cara daftarnya gitu Po Deti?
6: Kalau untuk bukanya sih, kita bukanya dari hari, bukannya nggak setiap hari bang gitu, jadi cuman hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu sama Minggu.
4: Rabu, Jumat, Minggu.
6: Betul, hari Rabu, Jumat, Sabtu,
5: Iya.
6: Dan Minggu ya.
5: Oh berarti nggak bisa Jumat, milih
4: Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari itu.
5: Oh berarti nggak.
4: Nah jadwalnya itu tiap hari itu beda-beda. Maksudnya dalam arti ada kelas-kelasnya, yang kelas pemula, yang baru masuk nih, terus yang udah mulai pinter, yang udah mahir, itu gimana tuh?
6: Ada itu level-levelnya. Jadi nanti di hari Rabu itu ada levelnya, ada level 1, ada level 2 gitu. Nah untuk yang Sabtu Minggu ini full, kita ada level mulai dari level 1 sampai level 8 itu ada kelas.
4: Dari level 1 sampai level 8.
6: Jadwal-jadwalnya kita bagi-bagi.
4: Nah per level itu, naik level itu ada kayak semacam ujiannya nggak sih? Terus dalam satu batch itu, satu level itu berapa lama masa belajarnya?
6: 6 bulan kita, nanti kita evaluasi.
4: Evaluasi
6: gitu.
4: Perkembangannya
6: bagaimana, kalau misalnya udah bagus gitu kan bisa masuk ke level berikutnya. kita naikkan ke level
4: berikutnya. Oh, oke, okay. Berarti per level 6 bulan berarti bisa sampai ke level 8 4 tahun gitu ya. Begitu,
6: ya, masuk. Kalau anaknya yang masih betah, ada yang sampai 6 tahun juga masih belajar.
4: Oh, luar biasa ya. Jadi dia memang menikmati ya, proses belajarnya ya.
6: Betul. Iya, jadi udah itu kayak udah hobinya terus dilanjutkan lagi gitu. Enggak mau berhenti gitu. Okay. Udah asik gitu dia di situ sampai kalau udah asik emang udah suka ya. 2 jam tuh enggak berasa.
4: Apalagi orang tuanya juga full support ya.
6: Iya.
4: Oke. Iya. Support dari segi moral gitu ya, semangat, dan juga support material juga karena ya perlu bawa beli alat lukis dan sebagainya gitu. Betul. Ya. Oke. Okay. Buat iya, Abang Po.
6: Peralatannya juga enggak murah.
4: Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai Sanggar Lukis ACC, mungkin ada juga yang pengen daftar, pengen tanya-tanya berapa sih biayanya kalau mau belajar di Sanggar Lukis ACC, ini bisa dapat informasinya di mana nih, Po Deti?
6: Boleh hubungin ke nomor WA saya gitu. Terus sebutin deh, Bang.
4: Boleh.
6: WA-nya. Bisa WA ke saya. Heeh. 0821 1210 4997.
4: Oke, boleh diulang sekali lagi, Mpo?
6: 0821 1210
4: 4997 itu dia ya nomor WhatsApp-nya Abang Po, atau ke Instagram @sanggarlukisacc. Sanggarlukisacc itu di akun Instagram-nya. Oke, baik. Mpo Deti, terima kasih buat waktunya pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini informasinya juga bermanfaat untuk kita semua ya. Sukses selalu buat sanggarnya, terus menginspirasi buat anak-anak bisa terus belajar dan kreatif. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Oke dah. Untuk tadi Mpo Deti
4: Apriyantini, founder dari Sanggar Lukis ACC, anak cerdas ceria, Bang Po, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di Kabar Jakarta, di obrolan komunitas ya. Terima kasih buat Abang Po yang juga udah ikut nimbrung obrolannya. Kita bakal ketemu lagi besok, Abang Po
5: ya. Tapi kagak ada Aye.
4: Aye juga ada.
5: Ayo mau cari nasi yang ada bacaannya dulu.
4: Ada di tempat Bang Aris. Kali Anyar sono. Dekat dari sini ke Kali Anyar. Di
5: sini ada kok.
4: Emang ada.
5: Ya ada.
4: Di sini enggak ada bacaan.
5: Ada warteg, Bang. Ada yang
4: ada bacaannya.
5: Ada baca-bacaannya. Atau cari gorengan dah yang ada bacaannya.
4: Iya,
5: lebih gampang gorengan ya. Itu banyak tuh.
4: Kita pamit dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agatha.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiper, waduh, mentang-mentang lagi bola Piala Dunia ya bang, hati-hati mukanya kena bola ya. Awas jangan meleng mata, makanya biar kagak kena bola mukanya ya. Dan di hari ini barengan Ayu Juritia lagi ya bang Po ya di Jakarta Po Cerite dari jam 10 sampai jam 3 nih. Jadi banyak cerita juga bakal Ayu bagi buat bang Po di hari ini, ada teras UMKM dan juga nanti ada siaran budaya berjaringan ya dari Pro4 Jakarta dan Pro4 Yogyakarta. Jadi buat Abang Po yang mau cerita-cerita juga boleh dimari di 0812 11 24 928.

Masyarakat Kabupaten Fak-Fak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Namun, keseimbangan hidup dan toleransi antara umat beragama di antara mereka sangat terjaga, bahkan mereka memiliki satu semboyan, yaitu satu tungku tiga batu. Tiga batu ini menggambarkan tiga agama besar yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Semboyan itu sangat tercermin antara penduduk di sini dalam tradisi mereka yang unik. Kampung Kokas menjadi tujuan pertama

0: Di Kokas, masyarakatnya begitu ramah. Di Kecamatan Kokas terdapat Masjid Patimburak. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua Barat dan menjadi salah satu pusat agama. Menurut penjaga Masjid Patimburak, Bapak Ahmad Kuda, ada yang bilang masjid ini milik gereja karena dulu masyarakat penganut agama Islam dan Kristen Protestan yang dipimpin oleh Raja Weruar Samuan Paskuda pada tahun 1870 bersama-sama membangun masjid ini.
1: Karena di dalam itu ada marga-marga Iha, Patiran, Kabes, jadi ada yang Islam, ada yang Kristen,

0: struktur bangunan di Pulau Jawa. Interior masjid ini pun hampir sama dengan masjid-masjid yang didirikan oleh para wali di Jawa. Masjid bersejarah ini juga menjadi penanda agama Islam telah masuk ke tanah Papua Barat sebelum abad 17. Masjid oktagonal ini berukuran 100 meter persegi dengan wujud unik, terutama di bagian ventilasi yang berdesain bundar-bundar. Bila diperhatikan desain, kubahnya mirip gereja di Eropa pada masa lampau. Uniknya, sebuah lambang di mimbar dakwah di Masjid Patimura menunjukkan lambang persatuan antara tiga agama besar di Fakfak. Unsur-unsur yang berpadu tersebut bukan tidak mungkin muncul karena masjid yang kerap hanya bernama Masjid Tua Patimburak ini sudah berusia 148 tahun. Dulu, orang Arab dan Buton saat sholat di masjid tersebut pun dengan caranya yang berbeda, yaitu dengan gerakan silat saat ruku agar menjaga jangan sampai ada orang yang lewat.
1: Menjaga jangan sampai ada orang seperti Nabi. Dia masih bersolat bawa batang korma. Jangan sampai musuh masuk selain dia. Jadi itu hanya menjaga. Jadi kalau orang Jawa bilang pencacil. Karena orang Papua bilang main langga.
0: Islam masuk di Kampung Koka sudah lama sejak perang adat antara marga dan marga, suku dan suku. Awalnya tercipta kerukunan agama di Kampung Koka, Kabupaten Fakfak, Papua Barat ini adalah ketika agama dan pemerintah masuk.
1: Nanti sudah agama masuk, baru pemerintah. Adat masuk, memperkenalkan sesama manusia, baru agama masuk, pemerintah masuk. Jadi kalau kita bilang dalam sejarah adat, adat duluan, baru agama, baru pemerintah. Tapi karena pemerintah dia merangkul semua, sehingga menjadi satu.
0: Masjid tertua di Kabupaten Fakfak ini berukuran tak lebih dari 100 meter. Pada masa penjajahan, masjid tua ini pernah diterjang bom tentara Jepang. Lubang bekas bom tersebut masih dapat dilihat di pilar masjid. Di dalam masjid terdapat pohon mangga yang juga diyakini telah berumur ratusan tahun. Seperti kata salah satu masyarakat yang ada di kampung itu, Bapak Samuel, kini umat Islam di Kampung Kokas ini pun terus bertambah dan menjadi agama penganutnya sangat banyak.
2: Orang di sini berkeluarga semua, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, berkeluarga semua dan mereka hidup rukun dan damai. Ada kegiatan di gereja, dari Islam bantu ke gereja, ada kegiatan di masjid, orang dari Kristen bantu ke masjid, luar biasa menurut saya.
0: Itulah kerukunan antar beragama, walaupun berbeda agama, tetapi persaudaraan itu yang diutamakan. Catatan sejarah Islam di Papua Barat masih berwujud. Setidaknya dalam bentuk Masjid Tua Patimburak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dengan semboyan, satu tungku, tiga batu. Berbeda agama, ras, maupun suku, tetapi tetap satu dalam persaudaraan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Nah, Bang Bo, kalau misalnya kita mau ngadain sesuatu yang baru gitu ya di tempat apa namanya usaha kita atau juga di mana ke di lingkungan RT RW kita gitu ya, pengen ngadain misalnya yang tadinya kagak ada taman tapi pengen bikin taman, nah itu kan kudu ada yang namanya diskusi dulu ya Bang Po ya, apakah nanti bakal ngeganggu yang lainnya gitu ya, atau juga apa nih dampak positif negatifnya gitu ya, kedepannya bagaimana itu kan kita kudu persiapin ya Bang Po ya. Sama halnya kalau kita mau bikin perubahan juga di tempat usaha kita ya Bang Po, di warung kita nih yang tadinya catnya warna putih ya, mau kita berubahin jadi warna hijau bagaimana? Bakal suram nggak nih cahayanya atau bagaimana gitu kan ya Bang Po ya, nggak asal-asal aja. Nanti yang ada takutnya pas sudah dirubah orang datang ya kayaknya kelihatannya kok kayak suram gitu ya, kayak redup gitu karena kagak ada pencahayaan. Nah sama halnya nih ya Bang Po, kayak pengen ada penambahan rute Trans Jabodetabek ke daerah Depok nih ya Bang Po nih. Nah ini di Sub DKI ya, ini kaji usulan 5 rute baru Trans Jabodetabek dari dan ke Depok Abang Po ya. Gitu. Jadi ada ini apa namanya permintaan Abang Po gitu. Jadi Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini masih mengkaji usulan pemerintah Kota Depok buat penambahan 5 rute baru Trans Jabodetabek nih Abang Po yang hubungin Depok ami Jakarta gitu. Dari Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin ini apa namanya sama timnya ya barengan PT Transjakarta, PT Transportasi Jakarta ini masih nih Abang Po ngelakuin survei lapangan dan juga kajian buat mastiin kelayakan operasional dari rute-rute yang diusulin ini Abang Po, supaya nanti kedepannya kagak ngeganggu perjalanan gitu ya, nggak tumpang tindih rute gitu, terus juga yang lainnya. Nah, kalau dari Kepala Dishub ini apa namanya dikasih penjelasan Abang Po. Jadi kajian ini tuh mencakup beberapa hal kayak misalnya perkiraan jumlah penumpang nih, kira-kira yang bakal naik ini berapa nih gitu. Bakal sepi atau rame nantinya gitu ya. Kalau misalnya sepi ngapain juga gitu kan, menemui jalan juga kan jadinya. Nah, terus juga kondisi lalu lintas di jalur yang diusulin Abang Po nih, padat atau gimana nih gitu kan ye. Nah, terus juga penentuan rute nih, dari mana ke mana nih jalannya, bus stopnya yang mana-mana aja gitu, sama jenis dan juga kapasitas armada yang dibutuhin, mini trans, metro trans, atau bahkan royal trans kan, kayak gitu kan ada tuh jenis-jenis mobilnya atau juga busnya Transjakarta gitu. Kok hafal Bang? Iya, kenalan sama orang Transjakarta. Kagak. Kan kita liatin nih, kita kita liatin mobil-mobilnya, ini namanya mini trans, ini namanya metro trans, ini namanya royal trans, kayak gitu ya. Sama nih Abang Po, yang jadi cakupan kajiannya itu adalah kelayakan operasionalnya gitu Abang Po. Jadi banyak nih, jadi nggak cuman 1-2 aja tapi beberapa cakupan Abang Po, supaya nanti bisa berjalan dengan lancar gitu dan juga bermanfaat ya yes, buat warga ya, apalagi warga Depok nih kan banyak juga nih warga Depok yang gawe di Jakarta gitu Bang Po ya. Mudah-mudahan sih bisa berjalan lancar gitu ya, bisa direalisasikan ya di 5 rute baru ini. Kira-kira rutenya apa, di mana, kemana? Tungguin aja ya. Ya mudah-mudahan ntar Ayah juga bisa naik ya Bang Po, kalau nemuin temenan di Depok

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jodit, iya. Dan gimana hari ini Abang Po? Udah naik Transum hari ini? Busway ke? Naik apa ke? Mini Trans, Metro Trans ya? Atau naik Jaklingko? Naik kereta? Jaklingko itu Mikro Trans ya Abang Po ya? Gitu, Jaklingko itu bukan mobilnya, tapi lebih ke ininya, providernya. Nah, kalau ngomongin transportasi umum di Jakarta kan sekarang udah banyak ya Bang Po ya, apalagi yang memang memudahkan kita nih Bang Po mau kemana-mana gampil gitu ya. Dari sisi aksesnya, terus juga dari sisi harganya ya Bang Po. Nah tapi beberapa waktu belakangan ini Bang Po ada beberapa ini juga nih ya, masukan-masukan, usulan-usulan untuk perubahan tarif nih Bang Po ya. Kemarin sempat Transjakarta diusulin kalau bisa naik deh gitu ya harganya gitu Abang Po nih. Terus juga kalau sekarang nih ada yang baru lagi, ini dari Dewan Transportasi Kota Dewan Transportasi Kota Jakarta Abang Po atau DTKJ. Ini yang ngusulin Abang Po kajian supaya layanan mikrotrans atau Jaklingko ya itu enggak lagi gratis ya, melainkan tarifnya 2.000 Abang Po per penumpang. Nah, dari DTKJ bilang kalau cuman buat jarak dekat ya hanya naik mikrotrans itu tarifnya 2.000 aja gitu. Kita usulin 2.000 gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang pengelola kota ya, langkah ini tuh digaji demi ningkatin akurasi data perjalanan dan mencegah potensi manipulasi data jumlah penumpang nih ame operator di lapangan gitu. Takut-takut padahal udah 2 rit, 3 rit gitu ya, penumpangnya cuman 10, tapi ditulisnya 3 rit gitu ya, ditulisnya full gitu. Kok ngerti-ngertian soal rit? Iyalah, sabenari naik angkot jadi ngerti rit-ritan gitu ya. Nah, jadi selama berstatus gratis nih Abang Po, ada kekhawatiran nih pihak operator sengaja ngelakuin tap-in kartu mandiri ya, atau juga tap-in sendiri gitu ya, demi ngejar target jumlah penumpang dalam kontrak supaya setoran kilometer itu nggak dipotong Abang Po. Jadi bersamaan dengan usulan tarif ini, DTKJ mendesak Transjakarta juga nih Abang Po nih ngelakuin pembinaan, karena masih banyak juga keluhan warga soal armada yang datang bergerombol gitu. Terus juga waktunya lama, terus sekali datang ada 2 gitu ya, tapi penumpangnya dikit, kan sama juga bohong. Dan juga perilaku supir yang ugal-ugalan nih Abang Po. Jadi kebijakan ini tuh masih berupa usulan ya gitu. Jangan panik dulu Abang Po. Sama-sama nih kita pemakai mikrotrans nih, sabar aja ya. Soalnya ini masih kajian, masih usulan, belum fix gitu ya, belum ketok palu Abang Po gitu. Jadi belum disahin secara final ame pemerintah provinsi DKI Jakarta gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan sih ada titik temu nya gitu ya, ada sisi positifnya gitu ya, nggak ada manipulasi data juga, terus juga ya semuanya diuntungkan lah, nggak ada yang dirugikan gitu ya Bang Po ya.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Pramata FM Surabaya Jakarta. Mbak Yuli di Bekasi. Lah, Bang Jojo lagi. Tadi malam baru Bang Jojo. Iya. Lah, bagaimana, Pok? Namanya juga jadwalnya begitu. Kita mah ngikutin jadwal aja, Pok. Kita kan punya moto, kita punya slogan, datang sesuai jadwal, pulangnya ya tunggu ada yang nyariin. Begitu, ya. Kalau enggak begitu bukan ayi namanya ya, Pok. Gitu. Eh, buat Bang Boy mau cerita-cerita boleh ya di 0812 11 24 928. Udah ayi buka buat yang mau cerita di mari di Jakarta Boy cerita dari jam 10 sampai jam 3 ya. Gimana nih tempatnya Abang Pok? Panas atau cerah berawan aja atau mendung-mendung aja atau apa atau gimana nih? Kalau tadi tuh waduh, ya apa namanya, ayah balik dari biasa, Abang Po, ya kita mau apa namanya bisnis di PIK gitu ya, mau investasi di PIK. Jadi kita tadi lihat lokasi, cilah gaya lu. apa namanya tadi dari PIK ya, pas dari PIK ke mari tuh di Penjaringan, terus di mana macetnya, ampun nih, apalagi di Harmoni tuh, macetnya kayak kita berdiri gitu kan, kita dapat yang berdiri tuh Abang Po di busway, ya Allah ini pegel banget kaki gitu ya. Kayak udah mau kram gitu kaki kita, ntar kalau kram kita puyeng, susah rebahannya, orang penuh banget tadi di busway gitu Abang Po. Buat yang hari ini naik transportasi umum juga buat Abang Po tetap semangat ya, walaupun macet, walaupun penuh sesek-sesekan Abang Po, tetap dijaga ya barang bawaannya ya Abang Po, biar gak berpindah tangan ya, karena apa namanya kita kudu waspada sama keadaan sekarang Abang Po ya, apalagi yang tempat ini ya keramaian ya, khususnya transportasi umum nih Abang Po ya. Beberapa waktu lalu juga masih ada lagi nih ya yang hampir kecopetan, ada yang hilang bahkan barangnya ya di tempat keramaian kayak di apa namanya JFK Jakarta Fair Kemayoran, ada yang kehilangan juga. Pokoknya hati-hati sama barang bawaannya, sama tasnya Abang Po, jangan meleng matanya dah gitu Abang Po. Lihat jalan boleh, lihat HP juga boleh, tapi hati-hati sama barang bawaannya. 0812 11 24 928 masih ada buka buat Abang Po yang mau cerita, boleh di mari Abang Po ya.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Telaga Sarangan atau Telaga Pasir adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan, dengan luas sekitar 30 hektar dan juga berkedalaman 28 meter. Dengan suhu antara 15 sampai dengan 20 derajat Celcius, Telaga Sarangan mampu menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Di sini, sahabat budaya bisa menikmati indahnya Telaga Sarangan dengan berkuda mengitari telaga atau mengendarai kapal cepat. Fasilitas objek wisata lainnya juga tersedia, misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan juga taman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: Berita jam 11.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam malam anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wicatmoko. Mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung, ia mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam pengembangan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kereta api menjadi transportasi yang makin diminati masyarakat untuk berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani 3,5 juta pelanggan atau naik 6,18% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Banyuwangi menjadi kontributor terbesar dengan total 1,7 juta pelanggan. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Rompet FM Surabaya Jakarta Bang Po, jam 11 lewat, belum lewat banyak Bang Po, masih lewat 9. Di studionya Perempat Jakarta, masih bareng dengan Jody Tia. Dan di jam 11 ini kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM ya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama pelaku UMKM Bang Po, yang nantinya bisa sharing-sharing ya Bang Po ya. Kalau misalnya Bang Po pengen nanya-nanya boleh, nanti kirim aja pertanyaan di 0812 1124 928 ya. Nanti kita bakal mulai abis berikut yang satu ini ya Bang Po, atau yang satu ini.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan aja di Tia, sekarang di segmen Teras UMKM ya Bang Po ya. Di pagi hari ini kita akan ngajak ngobrol ya, owner UMKM ya di pagi hari ini soal makanan Abang Po. Namanya Nona Manis Special Dimsum. Waduh, dimsum lagi nih Abang Po. Kedemanan nih ayo. Dan udah tersambung nih di line telepon ada Bang Julius. Assalamualaikum, selamat siang Bang Julius.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, Bang Julius, ini kalau boleh tahu ini lokasi di Jakarta mana Bang Julius sekarang?
2: Sekarang kebetulan masih di luar Jakarta Bang.
1: Oh, di luar Jakarta, tapi usaha di Jakarta?
2: Iya.
1: Oh gitu, berarti liburan ya. Lagi liburan iya, ceritanya. Siap. Kalau usaha di Jakarta mana nih Bang Julius?
2: Di Tangerang.
1: Oh, Tangerang. Tangerang iya, mananya?
2: Daerah BSD.
1: Oh, BSD. Oke, tetanggaan kita ya. Ayo di iya, Gading Serpong soalnya.
2: Oh, di Gading Serpong.
1: Nama dimsumnya Nona Manis Special Dimsum gitu ya usahanya ya. Ini kalau boleh cerita nih Bang Julius, apa sih yang bikin Bang Julius itu milih buat usaha dimsum gitu? Terus di usia-usia kita sekarang kan pastinya pengennya biasanya tuh banyak yang jadi orang kantoran gitu ya. Nah tapi kenapa nih Bang Julius milih buat usaha gitu, jualan dimsum?
2: Sebenarnya sih kalau kayak dimsum itu kan lebih dikatakanlah kayak merakyat gitulah. Semua orang bisa dikatakan hampir suka.
1: Iya.
2: Kayak dimsum kan juga sebenarnya kayak siomay tapi yang lebih premium gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul, betul.
2: Makanya kita terutama dari istri ya, istri memang suka banget masak, suka coba-coba gitu, terus kita explore bikin dimsum racikan yang pas. Oh, ternyata pertama kita testing dulu nih ke teman-teman, ternyata cocok. Oh, akhirnya kita perbesar lagi nih.
1: Oke, jadi dari abang sama istri juga ya.
2: Betul.
1: Tapi emang abang sama istri demen dimsum juga kah, pecinta dimsum atau gimana nih?
2: Demen dimsum.
1: Demen dimsum juga.
2: Betul.
1: Siap. Nah ini kalau misalnya orang pengen tahu nih dimsum Nona Manis dimsum ini ada sosial medianya nggak nih?
2: Kebetulan belum ada sosial medianya, baru kita di Google Maps sih.
1: Oh, di Google Maps aja.
2: Iya.
1: Okay.
2: Iya.
1: Kalau di Google Maps itu berarti udah ada kiosnya atau gimana nih?
2: Di rumah, masih rumahan.
1: Oh, di rumahan. Jadi iya, modelnya sistem open PO ya.
2: Enggak, kita jual ada kayak stand kecil gitu sih di rumah.
1: Oh, ada standnya, ini mantep.
2: Iya,
1: ya, jadi betul, di

0: di setting ya rumahnya gitu ya.
1: Iya.
0: Siap siap siap.
1: Dan
0: Nah,
1: kebanyakan dari online.
0: oh online ini mantap siap.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau boleh boleh cerita punya cerita, ini awal mulanya itu tahun berapa Bang Julius tuh memulai usaha ini gitu. Apakah sekarang juga kan biasa kan kalau orang usaha UMKM tuh dari usaha eh dari usaha dari kerja kantoran dulu abis itu dia milih fokus usaha. Nah, kalau versinya Bang Julius ini memang apa namanya sembari masih kerja atau gimana nih sekarang?
1: Kalau saya sendiri masih kerja yang ngurusin itu sebenarnya istri.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini dimulainya itu sejak bulan puasa, Bang. Bulan puasa tahun 2023 kalau nggak salah ya.
0: Oh, 2023. Jadi lumayan ya,
1: Iya.
0: udah lama juga nih ya, tiga
1: Iya,
0: tahunan.
1: tapi itu bukan dimsum, itu lebih ke kue kering dulu. Makanya kita kasih namanya kan Nona Manis.
0: Iya, iya, iya,
1: Nah,
0: iya.
1: tapi kan kalau kue kering itu kan kadang musiman ya. Terus akhirnya kita cobalah inovasi yang baru, bikin apa dimsum lah. Terus kita coba-coba kasih sampel ke teman-teman, gimana gimana gitu. Oh enak enak, oke. Okay. Terus akhirnya kita banting setir, tapi tetap pakai nama Nona Manis karena kebanyakan udah pada ngertiin.
0: Oh, pada tahu gitu ya. Nona
1: Iya.
0: Manis biasanya bikin kue kering, tapi sekarang lebih ke dimsum gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau apa namanya kue keringnya masih sampai sekarang atau gimana?
1: Kue keringnya masih, tapi kan cuma di,
0: Special edition aja ya.
1: iya, spesial kalau misalkan kayak Lebaran,
0: Hari-hari
1: hari-hari besar
0: besar gitu
1: samaan.
0: ya.
1: Iya.
0: Siap. Jadi berawal dari usaha Nona Manis kue kering, sekarang fokus ke dimsum. Tapi apa namanya kue keringnya masih bisa diorder kalau hari-hari besar
1: Masih,
0: aja. Siap. Nah,
1: masih. Ini sekitar hampir 3 sampai 4 bulan sekali biasanya itu malah kita kirim ke luar. Soalnya ada teman, ada punya kerabat di luar itu pasti order.
0: Oh, luarnya luar negeri.
1: Iya, betul.
0: Oh, ide mantep. Iya, siap-siap. Nah, terus kan tadi Bang Julius juga sempat mention juga nih, kalau sekarang memang masih kondisinya sembari kerja juga. Nah, ini
1: Iya.
0: apa namanya Bang Julius tuh kalau boleh tahu itu di bidang apa kerjanya itu?
1: Saya di bidang swasta aja sih, Bang. Sales,
0: Oh,
1: Bang.
0: oh gitu. Oh, jadi sejalan
1: Iya.
0: sejalan juga ya kalau misalnya di bidang marketing atau sales terus juga ini
1: Iya.
0: usahanya di bidang ya usaha juga ya walaupun memang makanan gitu ya. Paling nanti ilmu-ilmunya cara-cara teknik buat sellingnya gitu ya tinggal dipraktekin aja sama Bang Julius ya.
1: Iya.
0: Entah udah bentar lagi bikin sosial medianya biar makin banyak orang tahu atau bagaimana kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Entah bikin
1: Iya.
0: website kayak APK gitu ya.
1: Nah itu. Nah niatnya malah mau bikin website, Bang. Tapi
0: Widih,
1: belum sempat.
0: mantep.
1: Belum sempat aja sih. Belum sempat riset aja sih.
0: Iya. Nah, tapi kalau apa istri ini emang full IRT atau sembari kerja juga?
1: Full. Full
0: Full
1: mengurusin
0: full IRT dan
1: dagangan.
0: juga full ini ya, full
1: Iya.
0: iniin usaha ya. Jadi
1: Iya.
0: hitungannya Bang Yulis juga cuman ya setor modal aja nih buat kalau beli bahan-bahan atau apa gitu ya.
1: Kalau modal udah dikelola sama istri,
0: Oh,
1: udah
0: udah
1: itu
0: semua
1: putar
0: ya, udah
1: mut
0: aman
1: iya
0: ya.
1: udah putar terus iya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau kan awalnya memang bikin kue ya, Bang Julius kita balik lagi nih ke
1: Betul.
0: usaha ya, bikin bikin kue. Nah, terus ber apa namanya beralih nih ke dimsum. Nah, pasti kan kita butuh yang namanya trial error ya, tes
1: Betul.
0: rasa, terus tes ketahanan gitu ya, apa namanya dari makanan kita. Nah, itu waktu itu butuh berapa lama sebelum udah fix nih mau jualan si dimsum ini?
1: Kalau itu sih kurang lebih cuma 3 bulan sih, Bang.
0: Oh, 3 bulan
1: Soalnya
0: ya.
1: kan, iya, soalnya kan istri waktu itu lagi scroll-scroll di Instagram atau di mana itu penemu kayak kelas kelas masak gitu ya. Nah, terus yaudah ikut aja nggak apa-apa ya. Toh ini investasi leher ke atas kan
0: Iya.
1: buat. Nah, akhirnya kita ikutin kelas kayak gitu, terus akhirnya Oh, ternyata kayak gini ngeraciknya lah. Setelah dari lulus dari kelas itu, baru kita ya kasih modif-modif sendirilah, biar rasanya pas sama yang keinginan kita gitu.
0: Oh, okay. Jadi kurang lebih 3 bulan untuk tes rasa, terus juga si apa namanya si Impok belajar juga gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Apa namanya? Berarti udah sesuai dengan racikan sendiri, udah bakal pasti beda sama yang lainnya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus dimsumnya ini dalam bentuk apa aja nih, Bang Julius? Apakah ada dimsum mateng, dimsum frozen, terus juga bentuk yang kan sekarang ada tuh dimsum yang kayak kue tar disusun-susun gitu atau gimana nih?
1: Oh, iya. Ada order, kita juga nerima orderan yang dimsum, kalau kita nyebutnya party size ya gitu, jadi isinya banyak. Itu biasanya orang pesan itu untuk ulang tahun atau untuk kado apa gitu. Ada terus varian-varian dimsumnya ya, mulai dari yang original mentai, terus ada yang cheese melted, itu juga ada. Terus ada yang dimsum goreng, ada gohyeong. Yang frozen pun juga kita jual.
0: Oke, jadi banyak ya pilihannya ya, mau yang mateng ada, mau yang frozen juga ada, tinggal
1: Iya.
0: dipilih aja sesuai keinginan ya. Nah
1: Iya,
0: terus,
1: betul.
0: nah 2023 kan tadi juga kita balik lagi nih ke usaha kue kering gitu ya. Apa namanya? Terus juga apa sih yang bikin Bang Yulius juga pengen jualan si kue kering gitu sebelum si dimsum ini gitu. Ya intinya apa yang bikin Bang Yulius tuh pengen nambah lagi pemasukan, yaitu dari jualan, bukan dari, kan biasa kan kalau orang kan kayak ayah sendiri gitu kan ya, sembari siaran sembari cari kerjaan yang lain. Nah kalau abang sendiri kenapa ini milihnya buat jualan, dimana kan pasti kita bakal fokusnya ke beda-beda juga nih kan, kerjaan
1: Iya.
0: iya
1: Sebenarnya
0: sama jualan iya, kayak gitu. Itu gimana itu, apa yang menyebabkan,
1: sih,
0: apa yang triggerin?
1: okay, sebenarnya sih lebih basicnya dari keluarga istri ya. Keluarga keluarga istri kan memang dari neneknya itu kan memang jualan jajanan.
0: No gitu.
1: Jadi turun temurun gitu, jadi suka suka bikin bikin snack, suka suka apa bikin masakan gitu loh. Nah, makanya kita awalnya coba bikin kue kering dulu, bikin kue kering. Eh kok banyak orang yang cocok gitu, ya
0: Iya
1: udah
0: iya
1: kita
0: iya.
1: lanjutin. Walaupun nggak bisa buat harian, tapi ya kalau sekali ada order ya lumayan lah.
0: Iya,
1: Gitu.
0: nggak apa-apa kan, pasti dari kecil-kecil nanti jadi bukit ya gitu. Siap. Jadi dari keluarga si Impo ya, apa namanya,
1: Iya.
0: yang emang udah darahnya tukang jualan gitu ya, jualan makanan kayak jajanan gitu ya, jadi nular deh sama si Impo gitu ya, pengen jualan, terus juga didukung juga sama Bang Julius gitu ya.
1: Betul.
0: Siap. Jadi tapi selama ini udah 3 tahun berjalan ini, sempat yang tadi I mention juga nggak tuh, Bang Julius, apa pikiran tuh kepecah-pecah antara kerjaan sama buat naikin penjualan gitu kan? Pasti kalau Bang Julius kan memang saya di bagian marketing kan, jualan kan
1: Iya,
0: di kantornya,
1: iya.
0: itu pasti ada KPI-nya, targetnya segala macam. Nah di jualan sendiri pun pasti ada targetnya kan, atau gimana itu? Sempat kepecah nggak tuh pikirannya itu?
1: Awalnya sih sempat sempat kepecah sih, terus, tapi sekarang karena udah jalan ya, ya, ya udah. Maksudnya kita belum belum belum kepikiran buat naikin lagi sih. Yang penting sekarang stabil dulu. Baru besok mungkin kedepannya baru kita coba gimana nih biar bisa naik lagi, entah buka outlet di cabang lain atau gimana gitu.
0: Okay. Berarti sekarang gue the flow dulu, jalan yang ada dulu. Ntar tinggal ada improve-improve dikit-dikit ya kalau pengen improve. Karena kan secara Bang Yulis juga masih gawe ya tempat lain ya. Belum fokus nih, belum fokus 100% di Nona Manis ini ya.
1: Betul, soalnya kita juga dimsumnya juga masih produksi sendiri kan, belum belum punya yang bisa bantuin gitu loh.
0: Gitu.
1: Karena apa ya, kita ada alasan masalah higienis. Jadi kita harus pilah-pilah dulu kalau misalkan mau masukin orang
0: Ngeri
1: gitu.
0: ya, ngeri ntar takut
1: Iya.
0: ntar ngeri takut orangnya jorok lah apa apa gitu kan. Iya, kita nggak pernah tahu.
1: Iya, kita menjaga higienis.
0: Iya, itu. Apalagi yang kita jual kan makanan ya bang ya.
1: Betul.
0: Kita antara higienis, terus juga rasa, terus juga konsisten, itu tadi konsisten rasa, konsisten bentuk itu yang kudu kita jaga. Ntar kalau misalnya kita tinggalin sama orang gitu, takutnya dia beda rasa, beda bentuk, terus juga amit-amit nih, ngeri-ngeri dia jorok orangnya, kan kita gak tahu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi takut mas, banget gitu, mas, ada beberapa pertimbangan juga ya dari Bang Julius ya. Siap.
1: Iya.
0: Nah ini bang, ada pertanyaan nih ya dari WhatsApp nih di 08121249928 dari Mpo Astrid di Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo dan juga Bang Julius. Mau nanya nih bang, itu untuk usahanya, itu tadi udah dijawab ya sebenarnya. Berawal dari tahun berapa, terus juga sekarang ada tokonya atau sistem PO nih jualannya. Terus, ini tambahan lagi nih, gimana nih membagi waktunya untuk abang gitu, khususnya membagi waktu untuk fokusnya ke kerjaan di tempat kerja dan juga fokus ke jualan si Nona Manis gitu. Gimana tuh Bang Julius? Mungkin yang ketiga ya yang kita bisa jawab lagi ya, karena tadi yang pertanyaan 1-2 udah dijawab.
1: Yang masalah membagi waktu ya berarti ya. Kalau untuk membagi waktunya sebenarnya di tahun-tahun pertama itu ya lumayan berat sih, soalnya kan saya juga kadang sering keluar kota gitu kan. Akhirnya kita ngambil keputusan buat bikin dimsum ya dengan porsi yang lumayan banyak, terus kita frozen. Jadi ya kalau di frozen sih bisa tahan sampai 1 bulan itu bisa. Jadi
0: 1 bulan ya.
1: Stok. Tapi jarang sih kalau kita sampai 1 bulan barusan habis itu jarang sih. Nah itu kita bagi waktunya ya gimana ya, harus gimana bisa ngamanin stok dulu lah.
0: Untuk
1: awal-awalnya.
0: Untuk awal-awal untuk jualannya biar nggak ketara kepikiran stok yang sekian dulu gitu ya. Baru dah nanti kalau udah tinggal setengah atau tinggal dikit baru dibikin lagi itu untuk yang frozennya atau yang lainnya. Jadi nggak keteter juga ya Bang Julius ya, karena kan kerjanya juga masih berdua ya sama si Empo ya.
1: Betul.
0: Jadi dari sisi itunya tuh po, dari kalau untuk biar nggak keteterannya antara kerjaan sama jualan paling itu ya dari sisi stoknya, stok opname-nya gitu.
1: Iya,
0: dicek
1: betul.
0: Lagi nih, cek berkala juga kalau udah mau tinggal dikit ya udah langsung udah dikejar kayak bikin candi.
1: Terus, mau nggak mau juga kalau misalkan saya habis pulang kerja juga ya itu langsung bikin stok dimsum gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tempat kerja itu sama usaha jauh atau dekat?
1: Ya sekitar 1 jam perjalanan.
0: Di daerah Tangerang juga.
1: Iya.
0: Oh gitu. Untungnya dekat ya Tangerang juga. Kalau jauh gimana? Bingung. Ntar kena macet lah. Ntar simpong ngedumel. Bukannya ngebantuin malah di jalan lama gitu. Iya siap. Jadi udah ada time management-nya juga tuh Mpok Astrid ya. Dari kerjaannya juga deket, gak jauh. Terus juga untuk stoknya juga selalu dicek berkala kayak gitu. Bang Julius, terus juga nih kan ini udah jalan 3 tahun usahanya. Untuk awal-awal, untuk promosinya itu bagaimana nih? Apa yang Bang Julius lakuin? Langsung buka stand kah? Bikin meja display atau apa gitu?
1: Kalau untuk promosi sih lebih dari mulut ke mulut ya. Terus setelah itu kurang lebih jalan udah 6 bulan baru kita bikin stand.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi awalnya emang ditawarin dulu nih yang deket-deket dulu gitu ya.
1: Habis
0: itu baru dah udah berjalan, udah oke. Bikin habis dari tabungan-tabungan 6 bulan itu ya.
1: Iya.
0: Terus awal-awal tapi awal-awal ada penolakan gak tuh Bang Julius? Terus ngadepinnya bagaimana nih?
1: Penolakan sih kebetulan Alhamdulillah nggak ada ya, Bang.
0: Oh, alhamdulillah banget ya, karena ini
1: Iya.
0: orang pasti demen gitu ya, dimsum gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ya udahlah,
1: Alhamdulillah nggak ada
0: jalan
1: sih.
0: aja gitu ya.
1: Iya.
0: Siap nih, kalau boleh tahu juga dimsumnya ini full ayam atau ada udangnya atau gimana nih?
1: Full ayam.
0: Oh, full ayam. Ih,
1: Iya,
0: mantap
1: full
0: juga.
1: ayam.
0: Paling cuman varian-variannya aja ya. Varian yang
1: Iya.
0: apa namanya? Keju lah, apa mentai segala macem ya.
1: Iya, betul. Betul.
0: Ya, betul ya Abang Po. Jadi dari awalnya apa namanya? Belajar juga gitu ya. Ya akhirnya cocok gitu, bagus respon dari orang-orang sekitar, udah jalan sampai sekarang tuh Abang Po. Eh, buat nyari berkat buat keluarga gitu ya. Apa namanya? Bang Yulius ya, dan pastinya pasti ada jalan dah. Pokoknya intinya kalau misalnya ada
1: Iya,
0: tujuan
1: Bang.
0: yang positif gitu. Siap. Nah, terus juga nih tadi sempat udah di spill sedikit ya kalau untuk nama ya. Apa memang sengaja bikin Nona Manis atau bagaimana itu namanya? Bang Yulius, kalau boleh ceritain lagi.
1: Nona Manis itu sebenarnya kan karena anak kita cewek ya. Nah, itu makanya kita bikin nama apa ya? Ini aja lah. Karena anak kita cewek bikin si Nona Manis sih. Kalau
0: Gitu.
1: Nona Cantik kan agak aneh, Nona Manis aja lah. Soalnya
0: Heeh.
1: awalnya kan jual kue kering kan. Kue kering kan identik dengan yang manis gitu kan.
0: Jadi inilah bikin ya gitu ya.
1: Iya.
0: Dari situlah awal nama Nona Manis itu, dan ya pas ya. Karena pertama awal-awal emang jualannya manis-manis, kue kering gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Siap. Dan alhamdulillah bawa rezeki gitu.
1: Ya, Alhamdulillah, Bang.
0: Kan biasa kalau ini kan nama kan membawa rezeki gitu. Ide
1: Iya,
0: ngeri.
1: betul.
0: Iya. Siap. Nah, tapi kalau dari Bang Yulus sendiri, memang kan kalau kita lihat Bang Yulus juga masih kebagi fokusnya sama kerjaan gitu ya. Nah,
1: Iya.
0: tapi pernah nggak ikut coba ikut bazar gitu, Bang?
1: Ah, itu belum pernah, Bang. Soalnya kadang kerjaan saya juga nggak nentu sih, nanti malah kasihan istri nggak ada yang bantu kalau misalkan ikut pasar gitu.
0: Iya, apalagi apa namanya, anak juga masih kecil juga ya, nggak bisa
1: Iya.
0: ditinggal, nggak bisa buat, ya belum bisa buat ngebantuin
1: Belum
0: gitu
1: bisa,
0: ya.
1: belum bisa. Iya.
0: Siap. Jadi belum, tapi ada lah pasti kepengenan ya.
1: Kedepannya pasti, Bang.
0: Nunggu anaknya udah agak gedean dikit gitu ya.
1: Iya,
0: Terus juga kalau
1: betul.
0: Bang Yulisnya udah aman nih di tempat kerjanya gitu.
1: Iya.
0: Siap. Bang, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari ini siapa nih? Bentar, ayo lihat dulu namanya. Oh, ini dari Bang Sahrul. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Jojo, Bang Julius. Mau nanya, kalau untuk pemesanan dimsumnya itu dari mana kita bisa tahu ya? Atau pengen order tuh gimana? Terus juga variannya ada apa aja? Kayak gitu, boleh. Silakan. Apa namanya, Bang Julius?
1: Oh, kalau untuk pemesanan itu bisa WhatsApp langsung, bisa nanti ada di Google Map, Nona Manis Dimsum itu ada. Nanti kalau untuk nomor telepon yang ada di Google Map itu langsung direct ke nomor bisnis
0: Oh
1: yang pegang
0: gitu.
1: istri. Iya, kalau
0: Oke.
1: enggak bisa lewat GoFood, kalau enggak Shopee Food juga bisa.
0: Oh, udah bisa. Tapi kalau untuk khusus
1: Iya.
0: Tangerang ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin mah ke Jakarta mah jauh ya. Kalau ke tempatnya Bang Sarul, sekarang lagi di mana nih Bang Sarul? Ntar takut kejauhan lagi ntar. mahal di ongkos. Ntar kalau main lagi main ke Tangerang aja Bang Sarul ya.
1: Iya, kalau luar kota paling yaitu apa?
0: Frozen ya.
1: Frozen.
0: Iya, tapi paling jauh itu kalau yang frozen itu pernah ngantar ke mana nih, Bang Julius?
1: Kalau yang frozen kita kirim sampai ke Kebumen.
0: Wis,
1: Soalnya kan
0: mantap.
1: ada orang tua di sana juga ikut jualin juga gitu.
0: Oh, gitu. Jadi kirim
1: Iya.
0: kirim ke sana juga ya.
1: Iya.
0: Kalau kirim ke sana berarti nggak cukup yang satu box isi 15 dong. Harus berapa
1: Enggak dong.
0: kirimnya biasanya?
1: Saya biasanya kirim ada satu box itu kan isi 50 ya. Isi 50 bisa kirim 400, 500.
0: Oh, wow, banyak juga ya. Jadi lumayan ya di sana ada apa nih bantu dijualin juga gitu ya.
1: Iya.
0: Di sana jualnya jual mateng.
1: Matang dan frozen juga, Bang.
0: Oh, mateng dan frozen juga,
1: Iya.
0: siap. Jadi ya seenggaknya hitungannya kayak buka cabang baru aja di sono gitu ya.
1: Iya, ngajarin orang tua bikinnya gimana, bikin yang mentai gimana.
0: Kalau
1: Gitu.
0: ngajarin gitu berarti ke sana atau via telepon aja?
1: Oh, enggak, pas kita lagi mudik aja
0: Oh,
1: sih.
0: pas lagi mudik. Widih,
1: Iya.
0: siap, siap deh kalau gitu. Apa namanya? Ya hitungannya juga kasih bisa ngasih duit jajan juga ya buat orang tua ya.
1: Iya.
0: Apa
1: Ya,
0: namanya?
1: lumayan lah.
0: Lumayan gitu, Abang Pos. Terus juga orang tua di rumah juga ada kegiatan gitu,
1: Iya,
0: ada kegiatan,
1: betul.
0: ada pemasukan gitu deh, Abang Pos.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau kayak begini kan biasanya bisa apa namanya? Orang juga pengen jualan gitu ya, Bang Julius. Ada kemungkinan nggak untuk terima kayak reseller gitu, Bang Julius?
1: Bisa,
0: Itu
1: bisa.
0: gimana tuh? Kalau misalnya pun buka, itu apakah pakai namanya Nona Manis atau beli putus aja? Ntar pakai
1: Beli
0: nama,
1: putus aja nggak apa-apa.
0: oh, beli putus
1: Beli
0: bisa
1: putus,
0: ya?
1: iya, beli putus bisa.
0: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Nanti
1: Jadi
0: kalau
1: ambil.
0: Abang Po pengen tuh coba tuh pengen jadi resellernya, pengen buka warung dikit ya warung kecil-kecilan gitu ya dimsum-dimsuman bisa tuh buat yang di daerah Tangerang tuh ada siapa ya kalau di Tangerang ya ada Bu Iren, ada siapa lagi ya? Aduh pokoknya ada deh beberapa yang orang Tangerang juga, orang Ciledug ada, terus juga orang Karawaci ada juga gitu. Pokoknya kalau jodoh pengen buka dimsum-dimsuman nih bisa nih kontak aja Bang Julius nih ya Bang Po ya. Kalau
1: Iya.
0: kontaknya di Google Map namanya Nona Manis Dimsum gitu aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Jadi tinggal cari aja tuh apa namanya? Abang Po di Google Map ada tuh namanya Nona Manis Dimsum ya. Nanti ketemu kok di
1: Iya.
0: situ ya. Nomornya juga ada di situ ya. Kalau
1: Iya.
0: kita kasih nomor di on air begini ntar takut takut disalahgunakan apalagi nomor pribadi.
1: Iya.
0: Mending di sono aja ya Bang Po di
1: Iya.
0: Google Map
1: Udah
0: siap.
1: ada nomor bisnisnya.
0: Oke, tuh ada direct langsung ke situ ke bisnisnya. Bang Julius ini apa namanya? Nggak berasa udah mau 4 udah mau 30 menit kita ngobrol.
1: Oke, Bang Jojo.
0: Bang Julius, ini mungkin bisa dibilang ke sesi terakhir juga. Mungkin apa namanya? Pesan juga nih buat Abang Po yang mau merintis usahanya karena bukan lahir dari keluarga perintis ya. Itu gimana tuh dari Bang Yulis sendiri supaya menyemangati diri ya buat jalan terus ya nggak usah ngoyo apapun apa namanya walaupun di luar juga misalnya ada produk yang sama apa ini yang bikin kita kudu semangat terus jalan usaha kita gitu jangan cuman anget-anget apa namanya anget-anget tai ayam aja itu istilahnya semangat di awal udah nih melempem jadi tutup langsung usahanya itu gimana kalau dari Bang Julius?
1: Kalau dari saya sih, yang namanya usaha pasti kan ada naik dan turunnya ya, Bang. Yang penting konsisten. Yang
0: Konsis
1: penting konsisten aja.
0: konsisten gimana nih? Konsisten konsisten apanya dulu?
1: Misalkan nih, kalau penjualan lagi turun, ya gimana caranya kita kudu tetap sabar, terus bisa ngelola, kan tim kayak kita. Dimsum kita kan nggak pakai pengawet ya, misalkan lewat dari masa tertentu kan kadang mungkin udah kurang bagus ya untuk dijual ya,
0: Betul.
1: mau nggak mau ya kita harus ikut makan ruginya juga lah, jangan lihat enaknya aja.
0: Oh gitu. Ya jadi
1: Iya,
0: apa namanya harus nikmatin ya pahit manisnya
1: iya,
0: usaha
1: pahit
0: gitu.
1: manisnya ya harus tetap konsisten juga.
0: Siap. Yang penting konsisten. Tadi kalau kita jualannya makanan, ya konsisten rasa, konsisten bentuk gitu ya, sama
1: Iya,
0: kualitas pokoknya intinya ya.
1: kualitas ya
0: Apa namanya Bang
1: harus
0: Yulis ya?
1: bersih.
0: Iya, iya tuh bang. dia. Apalagi kalau misalnya di bidang jasa juga nih ya Bang Po, iya kualitas ini konsisten sama mutunya gitulah, sama aja gitu. Semua harus konsisten gitu. Jangan menyerah intinya kalau kata Bang Julius ya. Siap dah kalau gitu
1: Betul,
0: Bang
1: Bang.
0: Julius. Bang Julius, terima kasih buat ceritanya di pagi hari ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diceritain sama Bang Julius juga bisa ya menginspirasi buat Abang Po tetap semangat buat yang jualan, karena kita nggak tahu juga ya apa namanya, sekarang kita di kerja di tempat orang, siapa tahu nanti kita bisa jadi pengusaha buat usaha kita sendiri kan, kita nggak pernah tahu ya Bang Julius ya.
1: Iya, betul. Betul, Bang.
0: Siap deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Bang Julius ya untuk
1: Oke,
0: ceritanya.
1: terima kasih Bang
0: Mudah-mudahan nanti kalau
1: Joseph.
0: ada updatean, misalnya udah ada sosial medianya atau juga mungkin ada nambah produk baru atau nambah usaha baru, boleh cerita ke kita lagi ya. Ya,
1: Oke, terima
0: selamat
1: kasih Bang Joseph.
0: siang,
1: Siap-siap. Selamat
0: Assalamualaikum.
1: siang. Waalaikumsalam.
2: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewers-nya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Hai Abang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur menjadikan program pertanian perkotaan atau urban farming sebagai salah satu strategi andalan dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan pangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur Fauzi mengatakan keberhasilan Jakarta Timur meraih sejumlah penghargaan pada Festival Urban Farming tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026. Ia juga mengatakan pemanfaatan lahan pemukiman melalui urban farming tidak hanya menghasilkan pangan sehat, tapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan warga dan menjadi sarana edukasi lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA menyatakan festival Lama Holot menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Ketua ASITA Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, mengatakan festival yang berlangsung pada 1-4 Juli kemarin di Kabupaten Lembata tidak hanya mempromosikan destinasi wisata, tapi juga melestarikan budaya Lama Holot dan memberdayakan masyarakat setempat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

saja. Trompet FM Surabaya Jakarta Abang Pot jam 12 lewat 11 ya. Masih barengan Ajority ya di siang hari ini Abang Po. Dan buat Abang Po yang mau lohoran dulu, habis itu mau makan siang, enggak apa-apa. Makan siang dulu aja Abang Po, istirahat dulu aja ya habis lohoran ya. Jangan sampai enggak makan ya Abang Po ya. Tadi pagi kan ada yang kagak nyarap ya kan. Biar ada tenaganya Abang Po ya. Nah, saya temenin sama lagu-lagu dari playlist kita dan juga masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di Jakarta Punya Cerita.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jakarta Punya Cerita di siang hari ini, Abang Po. Apa cerita nih siang hari ini? Makannya apa ya, Abang Po? Boleh di sepil-sepil ya, Abang Po, ye. Ya, mudah-mudahan sih makannya enak ya, yang kedemenannya Abang Po di siang hari ini, yang dibekelin atau juga beli sendiri. Kalau beli sendiri ya, alhamdulillah dah, Abang Po, ye. Jadi, apa namanya, bisa ngerasain dah ya, apa yang dibeli hari ini, Abang Po. Tapi kalau sekarang nih, Ayah punya cerita, Abang Po, ye. Apa namanya, kan banyak juga tuh kemarin tuh artikel-artikel di mana bilang anak muda gitu ya, termasuk AI katanya itu banyak yang kena diabetes, Abang Po, gitu. Apa namanya, bisa dibilang sedih ya kalau misalnya baca itu ya, Abang Po, ya. Masa sih? Kalau AI sih enggak sih untungnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ngeri ya kalau ada. apa namanya, ternyata nih Abang Po ya, kalau diabetes kan biasanya identik sama apa-apa yang manis-manis, Abang Po ya. Nah, ini ada apa namanya, ada yang lain ya, Abang Po. Faktanya ya, kombinasi pola makan harian sama kebiasaan gaya hidup, yaitu ini bisa bikin resiko baru, Abang Po, untuk memicu yang namanya diabetes gitu. Jadi nggak cuman apa-apa yang manis-manis aja, Abang Po. Jadi diabetes tipe 2 yang dulu identik sama usia di atas 40 tahun, sekarang tuh ternyata bergeser, Abang Po, ke kelompok yang usianya jauh lebih muda. Nah, kasus ini tuh sekarang jadi makin sering didiagnosis ya di kelompok umur 20 sampai 30 tahun, Abang Po, bahkan udah nyerang di usia remaja. Nah, walau konsumsi minuman manis di kalangan anak muda sekarang itu tinggi, Abang Po, diabetes itu sebenarnya bersifat yang multifaktoral, Abang Po. Atau bisa dibilang tuh disebabin ame kombinasi banyak faktor. Jadi nggak cuma yang manis-manis aja gitu. Nah, penyebab utamanya bukan cuma makan manis, ada apa lagi emangnya, Bang? Yang pertama, bisa tingginya konsumsi makanan cepat saji. Ya, banyak yang nggak sadar, Abang Po, kalau makan cepat saji itu mengandung karbohidrat olahan dan juga kadar gula yang tinggi banget. Nah, yang kedua itu karena makanan nggak manis tetap bisa memicu gula darah, Abang Po. Jadi karbohidrat olahan dan juga makanan gurih itu tetap bisa diubah jadi glukosa dengan cepat nih sama tubuh kita, Bang Po, dan itu memicu lonjakan kadar gula darah gitu. Yang ketiga itu faktor gaya hidup lain yang saling berkaitan, Bang Po. Jadi kurang aktivitas fisik, kurangnya kualitas tidur dan juga istirahat, seterusnya ada stres juga yang panjang, Bang Po, yang memicu kenaikan hormon kortisol, Bang Po. Dan kombinasi faktor-faktor ini itu bisa mempercepat terjadinya resistensi insulin di dalam tubuh kita, Abang Po. Jadi ngeri ya, karena stres yang tinggi jadinya malah kita jadi kena diabetes tipe 2. Aduh, jangan sampai deh, Abang Po, ya gitu. Nah, tapi kalau dari Abang Po sendiri gitu ya, ada kagak sih apa namanya, udah mulai ngurang-ngurangin gula-gula gitu, Abang Po, dari apa ini? Dari apa yang dimakan atau apa yang diminum, Abang Po? Boleh diceritain, Abang Po. Dan ini ada rekomendasi beberapa cara, Abang Po, pencegahan buat kita apa namanya, biar nggak terkena diabetes, Abang Po. Nanti nih, bentar lagi saya kasih tahu. Tapi Abang Po boleh cerita nih, Abang Po udah mulai ngurangin konsumsi gula dari apa dulu nih? Minuman kah atau dari makanan, atau mungkin udah dua-duanya, udah cutting gula sama sekali, ya, Bang Po? Cilah, bahasanya cutting. Gaya-gaya ini ya, anak-anak fitness sih.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Juriti ya, Po Yuli di Bekasi. Kalau Ayi udah ngurangin minum-minum manis, Bang. Kalau bikin teh juga nggak terlalu manis-manis tehnya. Kalau beli teh solo, Ayi minta nggak terlalu manis gitu. Widih, mantep ya, Po. Tapi kalau masak sekarang masih tetap sih pakai gula ya. Gula sebagai pengganti mecin. Iya, oke, siap. Nggak apa-apa, Po. Ayi juga, Ayi diajarin siapa sama siapa ya, lupa deh. Nyai pernah, sama di TV juga pernah, sama Chef Marinka deh kalau gak salah ya. Kalau masak tuh pengganti yang mecin tuh gula. Jadi apa namanya? Ya kita tetap aja masih makan gula kan. Jadi nasi emang kagak ada gula. Gitu. Gitu. Siap. Terima kasih buat Mpok Yuli ya, buat Abang Po juga boleh cerita nih. Apa sih dari mana sih Abang Po udah mulai ngurangin konsumsi gula ya? Terus juga Bang Wahyu lagi mengetik. Oke, kita tungguin dah. Daripada kepotong-potong, kita mendingan tunggu aja sampai full ya. Ini terus juga di atasnya Bang Wahyu ada Bang Aldo di Cengkareng. Kalau Ayi sih udah ngurangin untuk konsumsi yang manis-manis ya, Bang ya. Kayak kue-kue, terus juga nasi walaupun memang ada gulanya, Ayi udah campur sama nasi merah, beras merah. Idih, mantep ye. Walaupun kepengen juga tuh ada di sosial media nasi beras yang dicampur biji-bijian. Iya, bener. Ada tuh. Jadi itu versi Koreanya ada namanya, Ayi lupa. Tapi kalau kita mau bikin juga bisa tuh. Jadi beras campur kacang ijo, campur beras jagung, terus campur apa lagi deh, Ayi lupa deh. Pokoknya ntar kalau ada ntar Ayi kasih tahu deh Abang Po. Nama Koreanya Ayi lupa apa. Begitu, tapi kelihatannya enak ya. Jadi bakal ada sensasi yang berbeda kalau kita makan itu Abang Po, karena ada nasinya, ada kacang-kacangan nih banyak gitu. Dan juga bagus kali ya, serat juga, karena kan ada si kacang hijau tuh yang serat ya, ada beras merah juga kayak gitu. Pokoknya kayak seru deh, pengen coba. Ayi kan anaknya suka ngejajal apa aja yang baru gitu ya. Tapi kalau pasangan baru jangan dong ya, cukup satu aja ya. Gitu deh. Buat Abang Po yang masih mau cerita boleh ya. Bang Wahyu ini mau ngetik orang jadi apa? Ya kita tungguin dah ya, ntar kita baca lagi lengkapnya kalau buat Bang Wahyu. Abis ini ya, buat Abang Po yang mau cerita boleh di 0812 11 24 928. Sebelum kita nanti masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari apa sih? Selasa, ya Allah. Akhirnya ini hari Rebo atau hari apa, ternyata hari Selasa, lupa kita. Mohon maaf nih kita. Jadi ntar sekalian spill dulu dari sekarang untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Selasa. Kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya Bang Po ya, cukup di audio aja di Pro4 FM Jakarta dan Pro4 FM Yogyakarta. Tapi nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bang Wahyu di Cibubur, Abang Po ya. Kalau ngomongin masalah diabetes itu pengaruhnya bisa ada dua ya. Itu biasa pengaruh genetik, yang kedua itu tadi yang Abang bilang pengaruh dari diri sendiri, pengaruh makanan, minuman, stres dan yang lain-lainnya. Iya, memang begitu tuh Bang Wahyu ya. Nah, tinggal kitanya aja mengatur waktu makan, jangan sampai kena diabetes, apalagi dah mulai masuk usia 20-30 tahun. Iya benar, jaga-jaga kesehatan kita kudu ya. Nah, sedih banget Bang kalau dah kena penyakit kronis kayak diabetes, biayanya mahal cuman gara-gara gak bisa ngatur makan. Betul ya, pola hidup juga tuh ya Bang Wahyu ya sama Bang Po ya, banyakin olahraga juga ya, mau itu jalan kaki atau slow jogging kayak sekarang lagi rame ya, joggingnya tapi pelan-pelan gitu ya. Kita mah ngeliatnya ini mau jogging atau kagak sih kalau slow jogging kayak gitu ya. Nah, tapi ini ada nih Abang Po ya, beberapa cara ya yang kita bisa lakuin ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya enggak kan, ada pepatah begitu Abang Po. Rekomendasi pencegahan kalau terkena diabetes Abang Po ya, yang pertama bisa batasin konsumsi makanan cepat saji dan juga mengontrol asupan gula harian Abang Po gitu, karena kan setiap kita Abang Po punya batas maksimal konsumsi gula hariannya. Nah, yang kedua, jadiin air putih itu sebagai pilihan utama kalau aus Abang Po gitu. Bisa ditambah potongan buah segar kayak lemon, terus juga strawberry, terus juga daun mint kayak gitu Abang Po, atau bisa dibilang infused water. Biar enggak bosan ya. Terus juga rutin ngelakuin aktivitas fisik Abang Po, jaga waktu tidur yang cukup, terus juga mengelola stres gitu Abang Po. Jangan stres-stres ya, walaupun memang banyak hal yang bikin kita stres ya, stres sama kerjaan, stres sama jualan, stres sama di rumah segala macam dah, tinggal kita mengkontrolnya bagaimana Abang Po ya, biar kita nggak sampai sakit karena kalau sakit itu keluar duit. Gitu deh Abang Po ya. Udah mau masuk di pukul 13 Abang Po, tandanya kita bakal masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Nanti nih Abang Po jam 13 alias jam 1 kita bakal ngobrol barengan teman-teman di Perempat FM Yogyakarta Abang Po. Kita bakal ngebahas itu soal ini nih Abang Po nih, kita punya cerita nanti ya, memaknai sajen dalam tradisi Jawa Abang Po bersama narasumber kita di sono Abang Po nantinya ya. Buat yang mau interaksi nanti bisa hubungin Perempat Jakarta atau Perempat Yogyakarta tuh Abang Po. Jadi buat Abang Po nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang Po yang baru mau makan siang, selamat makan siang Abang Po, pelan-pelan makannya, gak usah buru-buru, ntar yang ada keselak lagi ya. Ya, nanti kita bakal balik lagi Abang Po ya di pukul 13 waktu Indonesia Barat di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network.
1: Po, nasi wudungnya 3 ya.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Propan FM. Suara Budaya Jakarta.

tobat. Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lainnya Bang Pop. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita kan?
1: Bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sahabat terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga sehat selalu Bu?
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
1: Oke.
2: Waktu gitu. Bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah mungkin ada untaian doa.

0: Ya. Jadi dalam kalau dalam berbagai agama
1: Nggih.
0: itu sama. Itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya? Diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam. Bisa melalui tumpeng, ungkapkan. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan aku cinta kamu.
1: Leras betul, Ji.
0: Allah penyantunnya.
1: Ji.
0: Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian. Bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa, itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
1: Wah, kata siapa itu, Jefur?
0: Nah, begitu maknanya sesaji, Mas. Ya.
1: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Jeh. Doa yang
0: Betul.
1: diwujudkan, mungkin seperti itu, Jeh, Bu Jeh. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Jeh. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu aja, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Woro.
0: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran, ya toh.
1: Jelas.
0: Pas sudah hamil 7 bulan, pernikahan jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran membelakangi.
1: Oh,
0: Nah,
1: membelakangi.
0: ya itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam alam apa semesta ini kita apa ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk tumpeng itu sendiri banyak sekali ya macamnya juga, Bu Ara.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ya nasi kuning tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Oh,
0: Nah,
1: sega megono ngateni kok. Jeh.
0: Megono itu sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Jeh.
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah.
0: Ya. Tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya
0: Ya.
1: tetap sama itu dia. Nah.
0: Ya, setumpuk-tumpuk yang mungkin kok aku pernah lihat ya tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: Nah,
0: putih.
1: warna-warni ya teniko nje buar.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan
1: Nah,
0: seperti
1: kalau
0: itu.
1: warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu buar? Salah satu maknanya.
0: Adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan ya, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan.

0: Nah, dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang
0: Bunga telang,
1: menikah aja.
0: bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tusuk. Nah, kalaupun tidak ada, bisa memakai warna makanan. Tapi jangan warna makanan ya, Mas ya. Itu berbeda warna
1: Jangan, aduh,
0: pakaian.
1: benten nanti ya Bu Wara ya, itu jawab
0: Nah,
1: saat beda.
0: bilang sih, artinya.
1: Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya.
1: Nah, menopo itu Bu Wara? Nje.
0: Tuh, yen metu kudu mempeng. Nah,
1: Yen
0: bahasa
1: metu
0: Jawa.
1: kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
2: Ora, Mas.
1: Oh, ora. Ngerti nih Bu Wara Bang Jo.
0: Nah, artinya
1: Artinya
0: kita keluar keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: nah,
0: Nah,
1: kudu lempeng tadi mempeng itu juga ngatain Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu Waro, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu Waro?
0: Sebetulnya ya. Saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah merias sistem. Ya. Nah, itu ya zaman dulu itu tetap berpuasa.
1: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya.
0: Dia merias ya. Mungkin pada waktu dia dikejar ini seperti ceritanya Joko Tarub. Ya. Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya, yaitu besok kalau anak aku nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, sama itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti rambutnya ya, dan memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga ada kepada keselamatan juga. Keselamatan yang dilihat dan keselamatan yang meriah.
1: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jebu Waranji.
0: Meskipun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
1: Nah.
0: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan tipe itu ada jawabnya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kali itu kalau kita lihat lo Mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan dicurahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi ya, hari ini dari Tuhan, dari sang yang widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu. Demikian.
1: Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih. Sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Won sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah, kalau dari saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Ingatan
0: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam kalau saya leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Nah, seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikan lah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan daharan. Seperti itu. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit, ya. Harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
1: Ah, itu dia.
0: Nah, sudah diatur sama Kristus rezeki itu.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jadi aja. Ah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten Jefu Aranje.
0: Betul,
1: Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Jefu Wara. Kalau
0: betul.
1: dari sajennya sendiri apakah ada perbedaan ngaten Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri?
0: Oh,
1: berbeda ngaten ya?
0: tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, ya, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu ini dalam bunga, ya, bunga bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya.
1: Oh iya, apa ngerti?
0: Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam, ya, itu dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai, ya, itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo, ya, karena tidak lemak. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, mau adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
1: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jefu Waraje.
0: Leres.
1: Aha. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern, ya, Mas, ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung, ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuman itu saja dia disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu,
1: leres,
0: lebih ngerti.
1: Yeah.
0: Satu, diajak sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gampeng yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Ada apa? Oh,
0: Bekasak, Mas.
1: Salah satu budaya yang ada di Gampeng gitu, Je.
0: Gampeng itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita, ya, di daerah Gampeng Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Ya. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil hasil panen kita. Dan nanti bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem.
1: Ngapem kan? Nanti kan ya, berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhung kalau bukan anak cucu kita.
1: Nah, itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeran aja, bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang mungkin seperti saya. Susah, nuk rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, duit, le, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu juga foto, mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Nyembah terus, toh, mas. Mas, kok
1: nah.
0: Oh, itu ada maksudnya.
1: Yeah.
0: Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya.
1: Yeah.
0: Ya. Kita itu punya saudara kembar loh, Mas Gilang.
1: Punya saudara ya, kembar?
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Sinten Bu Warah, Bu Warah lah yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal baik. Juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan, perlindungan. Ya. Biasanya cuma nasi putih acaranya tujuh. Tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu.
1: Pitu.
0: Ya kan? Pitulungan.
1: Pitulungan, pertolongan menika ngaten nggih Bu Raja.
0: Kita benang, benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
1: Itu
0: untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ngaten nggih Bu Raja. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Ronje, termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
0: Oh, punya.
1: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer. Loh.
0: Okay. Ketawa.
1: Ketawa di hari-hari.
0: Kan tawa itu air ketuban yang keluar di saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, nggih.
2: Oh, oke.
0: Okay. Itu air untuk melicinkan carane ya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngatan. Pemaknaannya di situ nggih, Bu Ranje.
0: Jadi keluar.
1: Sama
0: apa? Kali kubur di leher, makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah detik, detik itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap melahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian pusar atau tali pusar.
1: Nah, nyata nggih Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri ngaten nggih Bu. Itu dia.
2: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngerti. Sangkan paraning dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa Bu Ora itu? Je, ngaten, Je Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro 4, mau itu yang telepon di Pro 4 Yogyakarta ataupun yang di Perempat Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Perempat Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: Ya Bang Jo, di
2: direspon
1: Perompak
2: ya.
1: Jogja juga sudah banyak yang masuk juga
2: Oh,
1: ini
2: oke,
1: nanti
2: okay, siap.
1: respon
2: Nanti
1: kata hati.
2: kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Perompat, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4 dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya, ya. Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Pro4 Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Nah. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Pro4 Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Oh. Mau nanya, ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu maksud, dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Ji. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Ji. Masih semangat, Ji, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tetapi saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur, singkat seluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan. Itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirta 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, siap. Dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang semua. Utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
4: Ya,
5: pemikiran budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Dan juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Jadi gitu.
5: Mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten, gitu je, Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di
3: Magelang. Mas Teo ya,
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Je. Atur nuwun.
3: Terima kasih. Ya. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu, ya. Tidak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya.
5: Ya. Bahwa itu apa itu untuk persembahan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu. Kita bunga ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
5: Kita juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Monggo. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo.
3: Yeah.
4: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: ini? Monggo, monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Yang... Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
4: Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak, ini maaf, saya enggak katanya. Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu dulu loh Mas Gilang. Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. matur nuwun Pak Sagio.
3: Siap.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya luar biasa.
3: Oh ala podo di di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cegu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Uworo.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: nggak ada. Ceguria.
8: Oke, Bu Ceguria, terima kasih saya selalu punya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya kenapa tidak pisang pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan, silakan Ibu.
8: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikannya.
8: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol kehormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya ada melati, ada mawar, ada kenanga, ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya, kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya, ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimaknai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mau dengar pernikahan suci anak saya.
3: Oke,
4: okay. Itu tentunya
8: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
4: Yang
8: kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
3: Oh, ngerti. Okay. Siap kalau gitu.
4: Ya, Bu Ro, matur nuwun tentunya. Itu tadi JJ Kuria.
3: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini, Jay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro aja.
8: Ya, terima kasih Mbak Ratna. Salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya, maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya, yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, ini kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap deh.
8: Ini malam Jumat mau membakar mesin, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menjual malam Jumat? Roh jahat itu sudah berbeda alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Ya, kan? Yang penting tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu, Jay.
8: Satunya.
4: Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam malam anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah, cakep banget lo.
2: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, RRI.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di RRI.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari RRI.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
5: Propat FM.

Rapat FM Surabaya Jakarta Bang Po masih barengan Ayu Juriti ya. Di siang hari ini di Jakarta Po Cerita, kita balik lagi ya ke Jakarta Abang Po. Ya. Cerita-cerita ya Abang Po, cerita-cerita apa ki? Kalau tadi kan kita ngomongin sajian ya Abang Po dari sisi yang positif ya, nggak selalu yang mistis-mistis Abang Po ya. Jadi diartikan sebagai rasa syukur gitu ya Bang Po ya. Apa namanya, entah itu kayak bisa kayak lulus-lulusan ya, atau juga tadi kayak ulang tahun, kata Bu Woro bilang ya, kalau sekarang pakai kue, pakai api, pakai ini, pakai itu. Nah kalau dulu bisa cuman pakai tumpeng atau ape ya, hasil bumi kan, kita nggak tahu juga ya Bang Po ya, beda-beda cara orang memberikan atau juga mengekspresikan rasa syukurnya. Nah kalau Bang Po gimana nih, misalnya kita ngomongin ini aja deh, kurang lebih kan mirip-mirip ya, nazar gitu. Bang Po pernah nazar ape nih gitu ya, punya kepengenan ape, terus akhirnya Bang Po nazar deh tuh kesampaian. Nah Bang Po biasa ape tuh, ada nggak tuh pengalaman nazar gitu ya, boleh ceritain Abang Po di 0812 1124 928, kirim WhatsApp ya, atau mau kirim voice note juga boleh ya di siang hari ini ya. Pak Haris, iya siap, sami-sami Pak Haris ya, tadi udah direspon ya sama Bu Woronya ya Pak Haris ya, Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Nah kalau Abang Po pernah nggak punya pengalaman nazar gitu Abang Po, nanti kalau harapannya terkabul ngelakuin apa gitu. Boleh ceritain ya Bang Po ya di 0812 1124 928, masih barengan sama Ejo Aditya di Jakarta punya cerita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojek Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rahmat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ya pasti setiap orang punya harapan, punya kepengenan dan janji nih ya Bang Po nih, kalau misalnya kepengenannya dia tuh terkabul, pengen ngelakuin apa, nazarnya apa gitu Bang Po. Ini sama nih, ada nih, ada cerita nih ya Bang Po dari jemaah haji asal desa Kedungringin ya. Ini kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Bang Po. Umurnya 66 tahun Abang Po ya. Ih, mirip ya emaknya. Dia tuh punya nazar Abang Po. Kalau misalnya dia lancar hajinya, dia pengen jalan kaki dari asrama haji Donohudan Boyolali ya ke rumahnya Abang Po. Yang mana ini jaraknya itu sekitar 34 km. Jadi aksi jalan kaki ini Abang Po jadi janji atau juga nazar dari jemaah haji asal Indonesia namanya Pak Mustafa ya. Setelah ngejalanin ibadah haji ke tanah suci Abang Po. Nah, ini seenggaknya nih Abang Po ya, jaraknya yang tadi saya bilang tuh dari asrama haji Donohudan ya di Boyolali ke rumahnya itu sejauh 34 km dan melewati kecamatan Sambi, Simo, Klego, Karanggede, terus juga sebelum masuk wilayah kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan juga menuju ke rumahnya Abang Po. Gitu Abang Po, lancar, punya niatan pengen haji, bisa pulang selamat juga. Nah, dilaksanin deh tuh janjinya Abang Po ya. Sama nih aja juga punya cerita dulu banget Abang Po ya, zaman masih umur berapa ya, pokoknya lupa deh, pokoknya masih kecil gitu ya Abang Po ya, masih bocah. Ayah punya mbak di rumah gitu ya, dia itu umur SMA Abang Po gitu, buat ini lebih yang ke cuci gosok ya. Nah, mbak yang cuci gosok ini dia cerita dia punya nazar kalau misalnya dia lulus SMA-nya, dia pengen ngelakuin ini, pengen puasa, terus juga pengen bikin Jumat berkah gitu. Terus habis itu pas dia ada satu momen Abang Po kita lagi ayo mau makan tuh, mbak makan yuk gitu. Enggak dulu, lagi puasa. Hah, puasa kan bukan bulan puasa mbak gitu. Iya nih, nazar namanya gitu, dia bilang gitu Abang Po. Nazar emang abis ngapain emangnya? Iya, kalau abis kalau lulus ujian, dulu kan Eptanas, ujian sekolah gitu ya Abang Po, ujian nasional. Nah, dia lulus gitu. Ini mbak lulus ujian gitu. Oh gitu, emang nazar apa gitu? Ya kalau lulus ujian nasional gitu ya, mau puasa, mau bikin Jumat berkah gitu, tapi ya nggak banyak gitu, yang penting nazarnya dikabulin, nazarnya dilakuin aja. Oh gitu, iya bilang ya semangat gitu doang deh, sembari dia nyetrika gitu Abang Po gitu deh. Tiap orang kan pasti beda-beda. Nah, kalau Abang Po punya cerita gimana nih, nazarnya pernah apa nih, pengen apa terus nazarnya apa dilakuin, ada jeda berapa hari atau langsung nih dilakuin gitu Abang Po. Mau telepon boleh deh, tapi ya mencepet-cepetan aja Bang Po ya. Kalau yang mau telepon, mau cerita soal nazar gitu, boleh di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Tapi abis yang ini ya Bang Po ya, kita ceritanya.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prapat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, Mpo Yuli di Bekasi. Ayah dulu Bang punya kepenginan, kalau misalnya anak ayah yang kedua ini perempuan, ayah mau bikin syukuran gitu. Beda sama syukuran-syukuran yang lainnya, entah 7 bulanan atau apa. Kalau ayah waktu itu syukurannya adalah undang anak yatim. Alhamdulillah terkabul ya, bisa dilaksanakan deh Bang gitu. Siap deh, alhamdulillah ya Po eh. Jadi apa namanya, lancar ya Po. Akhirnya anak yang kedua udah anak perempuan nih gitu, yang paling bontot ya Po. Berarti siap deh. Terima kasih buat Po Yuli ceritanya, dan buat Abang Po mungkin pasti punya cerita yang berbeda ya, apa namanya, nazarnya api, terus juga kepengenannya api gitu deh Abang Po. Ya mudah-mudahan sih yang sekarang pun lagi punya kepengenan api dan juga punya nazar, ya nanti jangan lupa dijalanin ya Abang Po ya. Kalau udah kesampaian itu apanya yang kepengenan nih gitu deh Abang Po. Kalau sekarang sih kepengennya boleh pulang dulu nggak Abang Po ya. Soalnya udah waktunya ayah pamit nih Abang Po ya, dari ruang dengar ya Abang Po ya, di siang hari ini di Jakarta Po Cerite, karena abis ini bakal ada dangdutnyo di gawangin ame Mpo Marina Suhendi ya sampai jam 5, dan juga dilanjut sama Blantek obrolan tanpa teks sih. Apapun itu Abang Po ya, kepenginannya terus juga nazarnya jangan lupa dilakuin, jangan lupa dijalanin nih Abang Po ya, dan selalu mengucap syukur gitu. Apa yang kita, atas apa yang kita dapetin, cilah lah kita jadi kehikmah pagi dong. Enggak lah, itu kan tadi kita ngomonginnya soal saja nah Bang Po, kita ambil dari sisi yang positifnya merupakan rasa syukur atas apa yang kita dapat, begitu Abang Po. Siap dah. Makasih buat Abang Po atensinya di siang hari ini ya. Ayo jadi tiap pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari kedaton menuju masjid kesultanan. Usai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.
1: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 15.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur menjadikan program pertanian perkotaan atau urban farming sebagai salah satu strategi andalan dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan pangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan bahwa keberhasilan Jakarta Timur meraih jumlah penghargaan pada Festival Urban Farming tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026. Menurut Fauzi, pemanfaatan lahan pemukiman melalui urban farming tidak hanya menghasilkan pangan sehat, tapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan warga dan menjadi sarana edukasi lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, National Association of the Indonesian Tourism and Travel Agents atau ASITA menyatakan Festival Lama Holot menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Ketua ASITA Nusa Tenggara Timur, Abid Frans, mengatakan bahwa festival yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 Juli kemarin di Kabupaten Lembata tidak hanya mempromosikan destinasi wisata, tapi juga melestarikan budaya Lama Holot dan memberdayakan masyarakat setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Propas Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ponana di mari di dangdut nyok nyok nyok nyok. 2 jam request lagu dangdutnya di edisi Selasa 7, bulannya 7, tahunnya 2026. Ih, cakep nih tanggalnya ya, 7-7-2026. Banyak diskon nih kayaknya. Biasanya begitu Pan, kalau ada apa namanya tanggal bagus kan, biasanya suka ada diskon Abang Po. Masih aman gak tuh kantong kalau buat belanja-belanja diskon? Ya kalau ayah sih, kalau boleh saran, beli bukan karena lagi banyak diskon ya, tapi beli sesuatu yang emang Abang Po perluin. Itu sih ya yang paling penting. Tapi ya semua balik lagi sih, kalau mau belanja mah gak apa-apa. Duit-duit Abang Po ya kita cuma ngingetin doang gitu. Barangkali gitu ya, di tanggal ini juga ada yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Moga-moga sehat selalu, banyak rezekinya. Yang hari ini ulang tahun, tanggalnya cakep bener soalnya tanggal 7 bulan 7 ya Abang Po. Yang pasti kalau dari Aye gak punya kado spesial, 2 jam aja request lagu dangdutnya. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh, yang mau update informasi lalu lintas dan cuaca silahkan ya. Di dangdutnya edisi kali ini udah Aye buka line interaktifnya, jadi silahkan bisa WhatsApp ke 0812-1124928. Amalan teleponnya boleh juga di 0213504510. Karena sore hari ini kita bakal ngebahas soal usulan mikrotrans, layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko yang nantinya bakal dikenakan tarif Rp2.000. Karena selama ini kan gratis ya Bang Po. Gimana kalau komentarnya Bang Po? Yang hari-hari menggunakan layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko boleh ikutan komentar di sini ya. Bisa langsung gabung aja sambil request lagu dangdutnya di 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928.

0: punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Dangdutnya, yo

Perempat Suara Budaya Jakarta, dangdutnya, nyok. Assalamualaikum, selamat sore buat Bapak-bapak yang baru aja gabung di mari bareng Epo Mariana Suwendi di dangdutnya. Request lagu dangdut sampai jam 5 sore ya Bempo. Yang pasti sembari request, sembari update juga informasi di sekitar Bempo, lalu lintas sama cuacanya bagaimana. Udah ada yang dapat hujan belum sih? Masih panas ya. Aduh, kita kangen hujan. Ntar dikasih hujan mulu, ngeluh lagi. Manusia tuh begitu ya Bempo ya. Gak ada kelarnya. Aduh, tapi yang pasti kalau sore hari ini sih ayah mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya nggak kelar-kelar juga dibahas ya, ngomongin soal transportasi umum yang terus dikembangkan. Nah, salah satunya ya ini nih usulan Abang Po ya, yang tujuannya supaya semuanya enak nyaman gitu ya. Jadi layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko yang selama ini bisa Abang Po nikmati secara gratis, ini diusulkan nantinya nggak lagi gratis, alias dikenakan tarif Rp2.000 untuk satu kali perjalanan. Nah, gimana kalau katanya Bempo nih? Ini kan belum ketok palu ya, baru usulan aja. Kalau

0: Kemarin sih banyak komentar di media sosial, para pengguna mikrotrans atau angkot Jaklingko bilang sih gak masalah. Yang penting, ada buntutnya tuh, gak apa-apa po, asal supirnya kagak ugal-ugalan. Gak apa-apa po, asal angkotnya semuanya AC gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana? Hari-hari menggunakan angkot Jaklingko gak sih atau mikrotrans? Boleh diikutan komentar di sini ya. Gimana kalau komentarnya Abang Po? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada Bang P. Ortas di Jakbar, requestnya Mansur S. Tapi yang judulnya Kupinta Maafmu ini kayaknya belum masuk ke Bang lagu kita. Mungkin bisa cari lagu lain Bang buat di request, bisa WhatsApp lagi ya Bang ya. Terus juga ada Assalamualaikum, mau request lagunya Meleleh Bahagia dari VOC, Milen, DA7, Mila dan Valen katanya. Oh, lagunya duetnya Mila Valen yang baru nih ya, Meleleh Bahagia ya. Coba nanti kita cek dulu ya, mudah-mudahan sudah dimasukin sama Bang Zaki. 0213504510. Halo, Assalamualaikum, Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Po Mariana yang cantik.
0: Po Nomai, apa kabar, sehat?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gak kemana-mana
1: kayaknya
0: nih.
1: Kayaknya masih pilek dikit itu.
0: Emang, kagak sembuh-sembuh
1: itu
0: ini.
1: Itu pake itu, Po.
0: Apa?
1: Pakai balsam, pakai kelingking gitu di dalamnya. Kalau lagi mau tidur diolesin dah. Jangan banyak-banyak, dikit aja ukuran kita ini.
0: Kira mah diolesin balsam ame di apa namanya, diolesin balsam dicampur duit cepean, bukan ya?
1: Jangan, kan ke dalam itu, ke dalam hidung. Ya,
0: si empok, iya benar.
1: Iya, kalau pakai duit cepean, terus cepean masuk ke dalam hati, repot.
0: Iya.
1: Apalagi cepean merah ya.
0: Nah iya, emang itu.
1: Cepeannya lagi buat sekolah mulu sekarang lah.
0: Iya, emang juga kan ini pada naik kelas.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, cucu kita nih mau kelas 2 SMK.
0: Lagi butuh banyak buat dibeli ya.
1: Iya, makanya enggak shopping-shopping, udahlah di rumah aja, lu ngapain shopping-shopping.
0: Po Nomai mau nanya nih, Po Nomai sendiri warga Jakarta hari-hari naik Jaklingko enggak?
1: Orang di rumah mulu kita mah.
0: Enggak ngajak-ijik gitu, enggak kemana-mana.
1: Agak.
0: Ini kan apa
1: namanya? Rumah mulu dah.
0: Po Nomai tahu ya angkot Jaklingko ya atau mikrotrans?
1: Tahu, orang itu kan supirnya lagi nih ceritanya lagi nggak punya, nongkrong di rumah kita tuh sebelah kosong.
0: Oh gitu, iya. Nah jadi kan selama
1: ya,
0: ini
1: bu,
0: tuh
1: nebeng dulu ya bu ya, iya dah.
0: Iya, gitu. Jadi selama ini kan layanan itu tuh gratis ya po. Nah ini mau diusulin nantinya mah kagak gratis lagi, udah ada tarifnya gitu 2.000 kalau kagak salah mah. Gimana komentar yang po nih?
1: 2.000 doang lah, bagi aja goceng juga boleh.
0: Azik, gue demen nih.
1: Iya lah. Iya. Oh ya sekarang duit 2.000 beli es aja nggak dapet sih ya.
0: Iya. Jadi nggak masalah ya po ya. Keluarin 2.000 doang mah.
1: Kalau saya naik nih bang, saya bagi goceng deh bang. Udah jangan kemarin lah.
0: Iya salam. Emang juga sekarang naik Jaklingko mah kagak pakai cash, di tap kartu.
1: Iya pakai kartu.
0: Jadi apa udah kepotong
1: gitu. Saya juga situ punya kartunya mah.
0: Iya, buat jaga-jaga ntar kali-kali mau kemana-mana. Oh gitu.
1: Kartunya dibikinin berarti nggak keluar-luar di rumahmu.
0: Nggak gitu. Apa-apa, yang penting punya dulu. Ntar juga kapan bisa keluar bisa dipakai gitu. Ya.
1: Abis kalau mau keluar lakinya tukang ojek, naik gojek.
0: Ahai. Ojek cinta jadinya ya.
1: Iya ojek cinta, kalau mau kemana-mana ngapain katanya naik orang, ayo sama saya jalan.
0: Bener. Oke, jadi intinya
1: mau ke mana saja juga diajak sama dia kalau mau, cuman sayanya males.
0: Asik dah. Jadi intinya kalau kata penoma ya enggak masalah timbang 2.000 doang gitu ya.
1: Enggak masalah, 2.000 doang ya. Kalau pertimbangan saya mah walaupun saya orang enggak punya, ini mah maaf saya bukan orang kaya raya ya. Orang enggak punya termasuk. 5.000 juga kalau kata saya emang enggak apa-apa. Asik. Namanya capek kan supir ya, kiri kanan, kaki, mata. Iya, iya kan jadi, semuanya supir mematanya main, iya, kaki main.
0: Jadi nggak masalah ya kalau Jaklingko ya, nantinya berbayar ya.
1: Nggak masalah lah kalau pertimbangan saya gitu, rakyat iya, iya, yang bodoh ya saya mah.
0: Ya nggak, jangan gitu dong. Oke dah
1: iya,
0: kalau gitu.
1: Maksudnya,
0: Sip dah, mau request lagu apa nih Ponomai?
1: Lagunya Peristiwa Silam.
0: Waduh. Peristiwa Silam yang mana nih, versinya Nada Soraya? Ape Cucu Cahyati?
1: Mau Nada Soraya boleh, mau Wawa Marisa boleh.
0: Adanya
1: Cucu Mariana
0: aja dah. Peristiwa Silamnya Nada Soraya ya.
1: Maaf ya, Pomariana. Udah lama baru ngebel nih, baru sempet.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke, ditunggu habis lagunya
1: sibuk,
0: ya.
1: Sibuk banget.
0: Sip kalau gitu.
1: Salamnya buat semuanya aja dah, dari A sampai Z dah.
0: Oke.
1: Mohon maaf.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponomai di Jakarta ya Bompo. Biar kata gak kemana-mana juga. Yang penting mah duit mah ada aja ya Po. Itu sih yang penting ya. Di 0213504510 atau kita ke WhatsApp dulu deh nih ya. Ada Kong Dani di Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Kong? Halo, waalaikumsalam.
0: Kong Dani,
2: iya,
0: gimana nih sebagai pengguna transportasi umum? Ini ada usulan nih, Jaklingko atau Mikrotrans nantinya kagak gratis, alias dikenakan tarif Rp2.000 sekali perjalanan gitu, Kong. Kalau Kong Dani sendiri gimana komentarnya?
2: Memang selama ini malah saya nggak bisa menikmati angkutan umum yang ini, yang murah-murah gitu, jadinya kan harus pakai ya kalau nggak ojek online ya pakai taksi-taksi online.
0: Oh, jadi belum pernah nyoba naik Jaklingko?
2: Ya karena jalannya dari rumah ke situ 500 meter juga gitu, jadi nggak, soalnya rumahnya ketutup rumah-rumah jadi di dalam.
0: Oke.
2: Rumah.
0: Iya.
2: Tapi ya kalau menurut saya kan anak-anak saya kadang-kadang ada yang pakai gitu ya untuk sebelum kendaraan ke misalnya Trans Jakarta, nah kan masih harus naik Jaklingko dulu kan.
0: Iya.
2: Selama ini kayaknya apa ya, dianggapnya kan penumpang tuh nggak bayar, jadi mungkin ada rasa-rasa yang kurang-kurang serk gitu dari pengemudi atau gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita bayar walaupun sedikit, itu sesuai ketentuan dari pemerintah gitu ya, pemerintah daerah. Mungkin perhatiannya agak berbeda kali Po, menurut saya gitu. Jadi saya setuju banget itu ya, itu jadi satu ikatan, satu apa, konektivitas yang antara penumpang dengan pengemudi gitu. Kalau namanya nggak bayar, ini orang kan nggak bayar, semua gue aja bisa juga kan, bisa saja itu pikiran bisa muncul gitu ya, pendapat saya. Jadi kalau bayar berapapun saya kira sesuai dengan aturan dan peraturannya ditentukan Pemda ya, kita setuju banget gitu Po gitu. Kan siapa tahu nanti malah kalau ada begitu bisa diperluas lagi ke tempat yang lebih dalam lagi gitu. Saya kira gitu Po gitu.
0: Berarti intinya setuju kalau memang nanti ada kenaikan maksudnya ditetapkan tarif. Betul. Ya asalkan.
2: Betul, walaupun gitu. Jadi mungkin ada keterikatan bahwa yang satu melayani, yang satu yang dilayani, karena ada pembayarannya, ikatannya seperti itu gitu.
0: Baik deh kalau gitu. Kong Dani, terima kasih komentarnya. Mau lagunya apa nih, Kong?
2: Lagunya apa ya? Pecah Seribu apa gitu?
0: Pecah Seribu ya. Berapa tuh hitungannya diri ya, Kong?
2: Pecah Seribu apa berantakan Pecah Seribu?
0: Maur ya, maur dah tuh, pecahin 1.000 banyak bener. Iya deh, dari Ume Elvis Kaisi ya, pecah 1.000-nya.
2: Iya.
0: Kita antriin di dangdutnya. Sip. Ditunggu lagunya Kong Dani ya.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh jawab dari Kong Dani. Kalau dari Abang Po gimana nih? Selain kita request lagu dangdut, ayo juga pengen Abang Po kasih komentarnya terkait dengan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta DTKJ tentang layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko yang nantinya bakal kagak gratis, alias ditetapkan tarif Rp2.000 sekali perjalanan. Gimana komentarnya Bang Po nih? Siapa tahu ada yang langganan tiap hari kerja naik Jaklingko, Po. Gimana sih? Kalau ayah sih jujur naik Jaklingko nggak tiap hari ya, semomen-momen aja gitu. Tapi paling enggak pernah punya pengalaman naik Jaklingko, jadi tahu gitu kayak gimana sih naik Jaklingko. Ya samanya sih kayak dulu kita naik angkot ya. Cuma sekarang kan apa modelannya tuh enggak, mobilnya kagak jelek gitu. Dulu jelek banget pan angkot. Ya kan kok sekarang enggak, udah bagus, bahkan udah ada beberapa yang pakai AC. Kalau di trayek dekat rumah ayah ya Bang Po ya. Kalau komentar Bang Po gimana? Silakan masih ditunggu nanti ya abis lagu-lagu requestan kita puterin. Masih di 0213504510, WhatsApp-nya di 0812 1124928.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Apa pun saya Sabrina, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Propat Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nyok. Ayo mau nyapa dulu yang gabung di WhatsApp nih ya Bang Empo. Sore hari ini ada tadi ada Bang ada Eka di Pontianak ya. Ada juga selamat sore Ponana. Laras di Sambas Kalimantan Barat requestnya Lesti Kura-kura dalam Perahu. Ada juga Ibu Dindi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bekasi mah, di Bekasi Utara belum ada Zak Lingko. Tapi saya punya kartu Zak Lingko. Waktu masih tinggal di Jakarta. Kata iya, requestnya wah pas banget. Lesti Kura-kura dalam Perahu nih emang sama nih sama requestnya Laras di Sambas ya. Kura-kura dalam perahunya Lesti, langsung aja kita anterin buat Abang Empo di sore hari ini. Karena lagi ngomongin soal Jak Lingko nih Abang Empo. Jadi nantinya Jak Lingko tuh bakal dikenakan tarif. Karena selama ini kan naik Jak Lingko kita gratis ya. Nantinya tuh diusulin dikenakan tarif Rp2.000. Nah tapi kalau Abang Empo sendiri sebagai warga Jakarta dan sekitarnya kali-kali gitu, hari-hari naik Jak Lingko, sama ini kan udah gratis ya. Kalau dikenakan Rp2.000 nanti kira-kira berkenan gak nih? Kayak gak pape atau ngerasa protes gitu? Gimana Bang Empo komentarnya? Silakan ya, bisa langsung gabung aja di mari. Untuk WhatsAppnya di 0812-112-928. Line telepon di 0213504510. Kita puterin dulu deh Kura-kura dalam Perahu dari Lesti. Ini request dari Bu Dindin di Bekasi ya, sama Laras di Sambas Kalimantan Barat. Dilanjut lagu dangdut lainnya, tetap di mari di dangdutnya. Nyok.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatur keberadaan pengaturan lalu lintas liar atau PAOGA di kawasan jalan-jalan protokol. Melalui upaya tersebut, Pramono ingin wajah Jakarta menjadi lebih rapi, tertib dan nyaman bagi para pengguna jalan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan pengaturan lalu lintas jalan ditangani sepenuhnya oleh instansi resmi. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersinergi dengan Polda Metro Jaya dalam mengatur lalu lintas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Australia memperingatkan warganya yang ingin berkunjung ke Bali dan berniat cari uang di Pulau Bali. Itu setelah imigrasi memperketat aturan buat pembuat konten hingga pekerja remote. Melalui layanan informasi perjalanan milik pemerintah Australia, Smart Traveler, warga Australia yang akan membuat konten di Indonesia diminta untuk memastikan telah mengantungi visa yang sesuai. Menurut Smart Traveler, wisatawan yang mengunggah konten untuk memperoleh pendapatan, bayaran sponsor atau tujuan komersial lainnya tidak diperbolehkan menggunakan visa turis. Ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun konten baru dipublikasikan setelah yang bersangkutan angkutan meninggalkan Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdutnya, Nyok Nyok Nyok. Request lagu Dangdut barengan Epo Mariana Suwendi di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Mau lanjut lagi nyapa di WhatsApp maupun line telepon ya. Aduh, ayo bingung banget ini. Di WhatsApp juga masih banyak yang kita belum sapa. Tapi kalau yang tadi sih udah kita puterin ya, Bompo ya, Bu Dindin. Tadi kirim-kirim salamnya buat... buat siapa tadi ya Bu Dindin ya? Oh, katanya Pak Marina kok salamnya gak dibacain sih. Ya udah nih, salamnya katanya buat Pak Ali Topan nih, Bang Aris, Pak Herman, Pak Sanudin, Pak Suwanda, Bang Zen, Ibu Umi, Ibu Siti, Teh Dinda, Ibu Ulan, Ibu Titi Dewi. Salamnya tuh dari Bu Dindin, Darmi di Bekasi. Udah disalamin ya Bu ya. Ini mohon maaf Pembompo kalau misalnya ada kelewatan-kelewatan ya, karena kan kita berebutan waktu ya sama yang lain gitu. Ini aja yang lain telepon belum kita sapa nih, ada siapa. Halo, assalamualaikum, Dangdut Nyok. Tuh kan, sabar ya. Aduh, ya udah deh kita ke Uni Linda aja deh di Jakarta. Halo, assalamualaikum, Dangdut Nyok Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda. Uni, pernah pakai moda transportasi Jaklingko enggak Uni?
2: Pernah,
1: mana-mana. Ah, soalnya kalau kita tanya, oh ini ternyata Uni naik apa namanya punya super pribadi kan, aja enggak tahu. Halo Uni, kayaknya sinyalnya kurang oke nih ya. Uni, sinyalnya putus-putus nih.
2: Sama, apa yang putus-putus?
1: Kan?
2: Kenapa tuh?
1: Ya udah, berarti intinya Uni Linda pernah menggunakan Jaklingko kan, angkot Jaklingko ya?
2: Pernah.
1: Selama ini kan masih gratis nih Uni, nanti mau diusulin bakal bertarif 2.000 rupiah. Gimana kalau kata Uni? Menurut Uni gimana?
2: Ya kalau menurut aku mah sama aja.
1: Halo?
2: Oh ya, baik juga.
1: Maksudnya enggak masalah kalau nanti ditarifin 2.000 rupiah, enggak masalah Uni?
2: Masalah, percuma aja kalau pakai kata Jaklingko harus bayar ya kan?
1: Terus?
2: Pakai Jaklingko jangan bayar.
1: Jadi intinya enggak setuju dong kalau ada usulan Jaklingko ditarifin 2.000, enggak setuju nih Uni?
2: Ya enggak setuju.
1: Oke.
2: Dari dulu kan awalnya gratis.
1: Oh gitu.
2: Ya kan, enggak seru. Pertengahan bayar, ya kan? Buat 2.000 sih gak masalah, tapi kan nanti seterusnya kan bayar lagi ya kan? Tentu selamanya ya kan?
1: Oke dah.
2: Halo.
1: Iya, Uni ya? Mohon maaf nih sinyalnya jelek banget nih, kurang oke nih Uni. Kita putus-putus ngobrol jadinya. Ya udah lagu aja langsung.
2: Enggak tahu
1: baik-baik. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah lagunya apa deh, requestan. Requestannya jadinya apa? Ya udah request aja deh langsung request apa Uni requestnya?
2: Jelek banget.
1: Ya udah request aja deh request.
2: Pokoknya aku enggak setuju deh.
1: Halo. Nggak, elah, illallah. Sinyalnya kagak cakep Uni, maaf ya jadi diputus tuh teleponnya. Kalau mau request lagu Dangdut langsung WhatsApp aja Uni ya. Ini karena sinyalnya lagi kagak bagus ini. Tadi jaringan di mana sih, jelek bener ya. Jadi ngomongnya keputus-putus. Kalau yang tuh ini gimana nih? Halo, assalamualaikum, Dangdut Nyok.
3: Nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Oke, Bang Ali. Gimana bang? Oke. Ini ada usulan Jaklingko, mikrotrans, angkot Jaklingko, tahu ya? Apa namanya selama ini kan gratis. Ini ada usulan nantinya bakal dikenakan tarif 2.000. Kalau Abang Ali gimana?
3: Kalau saya nggak pernah naik.
1: Nah, kan? Macam-macam nggak. Kan pendengar kita orang-orang ini nih orang-orang sanggup kagak pernah pakai Jaklingko tuh, iya kan? Naiknya apa sih? Jet pribadi nih kayaknya nih, helikopter apa gimana?
3: Kalian kayak itu, kalian diwe-wein ada acara apa, gratis, kalian ditarik lagi.
1: Oh gitu.
3: Tarik ulur.
1: Iya.
3: Nggak usah kalian, bayar sekalian.
1: Oh gitu, kalau dari Bang Ali mendingan begitu ya, bayar-bayar dah, jangan awalnya gratis terus akhirnya bayar begitu.
3: Iya, kalian awalnya gratis, masih sekarang mau tarik lagi, gimana sih?
1: Oke dah.
3: Mereka kan udah digaji kan mereka mah.
1: Oke. Jadi ini intinya adalah enggak setuju ya Bang ya. Kalau di
3: saya enggak setuju. Saya juga enggak pernah naik.
1: Iya, oke dah.
3: Nah, numpang mulu itu. Saya jalan kaki atau bawa motor udah gitu
1: iya,
3: aja.
1: Iya, oke dah kalau gitu. Ya udah, mau lagu apa deh jadinya sore hari ini?
3: Lagunya aja, angin aja ya.
1: Angin. Siapa? Angin siapa ya. Lesti? Duduk. Lesti udah, iya. Udah keputer.
3: Oh, udah keputer ya. Ini aja deh. Cinta Berawan ya.
1: Cinta Berawan, Wawa Marissa.
3: Iya.
1: Lagu buat siapa bang?
3: Udah, ada
1: ya. Lagu buat siapa?
3: Buat Ibu Dinin ya. Mm-mm. Di Bekasi ya. Mm-mm. Udah dibacain tuh.
1: Udah, iya tahu dan ini udah dibacain.
3: Ya. Oh. Udah Linda, tadi udah Linda ya. Mm-mm. Kenapa putus-putus ya?
1: Iya tahu sinyalnya kurang oke kali di sono.
3: Kurang tarik sumbunya tuh.
1: Iya. Yeah. Apalagi deh salamnya. Ya udah salam buat siapa lagi nih?
3: Buat Bang Haris ya. Mm-hmm. Buat Kang Jo, Herman Ganesha ya. Mm-hmm. Buat semua aja kali ya.
1: Iya. Yeah.
3: Buat Mariana. Mm-hmm. Semoga sehat selalu
1: amin.
3: Ya.
1: Amin. Makasih ya Bang.
3: Ya. Kalau pulang bilang-bilang ya.
1: Iya. Siap dah. Makasih ya Bang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kita ke WhatsApp dulu nih. Ada beberapa yang belum disapa juga, Bang Po ya. Ada Pak Budi Praitno. Kalau saya setuju aja Po, kalau dikenai biaya Jaklingko, walau ayah sendiri belum pernah sih naik tuh moda transportasi. Requestnya kopi susu Mansur S sama Elvi Sukaisih katanya lagi buat semua pendengar aja. Dilihat tuh apa ya, kalau ada pasti ayo langsung puterin. Ada Pak Wandi juga, selamat sore Pak Wandi. Terima kasih Pak Wandi. Nggak sekali request lagu Pak Wandi. Bang Iskandar di Cibinong, halo. Ayo nggak pernah naik Jaklingko, setia banget sama angkot ayo mah. Biar kadang digetok harganya. Ayo mas setuju aja cuma 2.000 mah, kalau 20.000 baru komplain lah. Iya, kalau 20.000 mah kebangetan ya. Ini 2.000 aja, ada yang kagak setuju Bang Iskandar apalagi 20.000 ya kan. Ya udah kalau gitu Bang Po, nanti ayo balik lagi. Ini mesti ngomongin soal usulan. Ini kan belum pasti ya, belum ketok palu juga. Belum resmi alias masih usulan. Nantinya Jaklingko tuh udah gak gratis lagi, bakal dikenakan tarif Rp2.000 gitu. Kalau menurut Bang Po gimana komentarnya sebagai warga Jakarta dan sekitarnya, ya kali gitu hari-hari menggunakan moda transportasi mikrotrans atau Jaklingko silakan. Bisa WhatsApp ya di 0812 1124928 line telepon.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, yo.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih putri requestan lagu dangdutnya Bang Po sambil ngebahas satu tema yang dari tadi kita bahas nih. Tapi Ayah masih nunggu yang ikutan komentar di tema kali ini ngebahas soal usulan tarif untuk mikrotrans atau angkot Jaklingko Rp2.000. Karena selama ini kan naik Jaklingko kita gratis gitu. Tadi ada yang bilang, gimana sih Po awalnya gratis sekarang kok dimintain tarif? Jadi gimana nih, jangan pelimplan dong katanya. Tadi ada yang komentar gitu ya. Tarif-tarif, gratis-gratis. Jangan yang awalnya gratis terus akhirnya ditarifin. Nah, kalau Abang Po gimana komentarnya? Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Nyo-nyo.
1: Bang Jamal ya?
2: Ya, Pak.
1: Iya, Bang Jamal kan tinggalnya gak di Jakarta ya, Bang?
2: Ya. Lebak pinggiran itu ya.
1: Iya, jadi kalau kita nanyain ini kayaknya Abang pasti jawabnya belum pernah naik angkot Jaklingko ya atau mikrotrans ya Bang ya.
2: Ya belum, kan. Pak.
1: Oh, jadi langsung aja request lagu dangdut aja deh kalau gitu buat Bang Jamal ya.
2: Ya tapi ya Pak.
1: Apa tuh?
2: Ini ada sekedar masukan Pak ya.
1: Oh, ada masukan. Boleh, silakan.
2: Ya, enggak apa-apa sih 2.000 kok ya. Buat personal ya, bayar supir atau buat ini intinya mah gitu ya. Di bensin atau apa gitu ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Apa kan zaman sekarang enggak zaman apa semua gratis itu kok ya. Ya jadinya aja gitu dinaikkan kok ya. Jadi apa nanti mungkin dipertimbangkan gitu ya.
1: Oke, pelayanannya ditingkatkan lagi lah gitu ya, kalau mau dikenakan gitu, tarif ya.
2: Apa ininya gitu ditingkatkan lagi, DM maupun apa transportasinya gitu ya.
1: Iya, pelayanannya ya, gitu. Oke dah kalau gitu.
2: Biar pada bagus itu ya ininya gitu ya.
1: Oke, lagunya apa? Gitu. Lagunya apa Bang Jamal?
2: Punyain aja berkacai-kacai po ya.
1: Berkacai-kacai. Oke, berkacai-kacainya.
2: Ya, buat semuanya aja po ya. Ya, karena kan waktu juga mungkin sebentar lagi ya po ya.
1: Iya nih Bang. Ya. Oke dah. Ya. Makasih ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, enggak apa-apa deh naik asal pada ini katanya. Diperbaikin lagi gitu. Aduh, mana sih berkacai-kacai, kemarin ada yang request juga sih. Ya udah ntar dulu ya. Ini ada Pantong nih ya, nanya-nanya dulu sama Pantong nih. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo Pantong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantong.
3: Nyok.
1: Ya, Pantong udah pernah naik ini belum, Jaklingko? Angkot-angkot di Jakarta tuh.
3: Enggak, sama enggak pernah.
1: Enggak pernah ya.
3: Pakai kendaraan pribadi aja.
1: Oke dah, kalau gitu. Mau request lagu apa ya, Pantong?
3: Gimana?
1: Requestnya apa? Lagu dangdutnya?
3: Request lagunya itu Boneka Cinta, sekarang saya ingat. Boneka Cinta.
1: Ya, Boneka Cinta yang ada deh, Boneka India. Mau Boneka India? Lah benar, belum dimasukin nama Zaki. Boneka India aja kali ya, enggak ada Boneka Cinta ya. Apa gimana nih?
3: Ya pakai terserah deh.
1: Ya udah kalau gitu.
3: Apa yang terserah deh. Yang penting mah enak, yang penting mah gurih.
1: Iyalah, yang penting gurih, yang penting asik siap dah kalau gitu. Makasih Pantong ya.
3: Ya kirimnya buat semua aja.
1: Iya.
3: Sehat tuh semua.
1: Amin. Makasih Pak ya. Salam sehat dulu juga buat Bapak ya.
3: Mudah-mudahan juga Pak juga sehat.
1: Amin. Oke.
3: Diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah. Terima kasih doanya, Pak. Makasih ya.
3: Iya.
1: Oke dah.
3: Yuk. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantong, makasih doanya. Boneka apa tadi? Apa? Boneka cinta. Enggak ada deh boneka India. Dia enggak mau boneka India. Ya udah kalau gitu. Di line telepon studio. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
4: Waalaikumsalam Dangdutnyo. Nyok.
1: Aduh, Mbak Mariana. Kenapa, Ibu?
4: Susah.
1: Ah, kan emang, Bu. Ibu aja bilang masuknya susah bagi saya di mari. Kudung ladenin ini nyala, yang ini nyala. Halo. Bingung dah kita.
4: Tapi jam 4 kok mati, Bu.
1: Heeh.
4: Jam ya di radio mati.
1: Iya. Oke, Bu, mau komentar apa nih terkait dengan Jaklingko yang nanti bakal dikenakan tarif?
4: kalau saya setuju aja, Pak. Di Jakarta segitu masih murah.
1: Masih murah ya.
4: Di Semarang aja yang daerah lebih mahal. Tahun 75 aja udah 2.000. Sekarang sampai 7.5 hal ya pas 10.000, enggak tahu itu di Semarang. Mahalan Semarang sini 2.000. Kalau saya masih enak lah, ringan gitu, Pak.
1: Oke. Walaupun itu, ibu hari-hari nggak naik Jaklingko ya, hari-hari ya, Maya?
4: Sekarang nggak naik, kalau dulu kan naik terus tuh, Jaklingko ya, Jakarta.
1: Terakhir tahun berapa, Bu? Terakhir tahun berapa ya, naik begituan?
4: Tahun 23 kayaknya dah.
1: 2023?
4: Iya, 23 itu naik aja udah susah, kaki udah mulai sakit.
1: Oke. Iya, iya, iya.
4: Masih ya angkot apa aja naik, terus Transjakarta ya kereta itu KRL sekarang udah nggak bisa ganti ojek.
1: Oke, dah kalau gitu Bu Umi, lagunya apa Bu?
4: Lagunya itu Boneka India boleh, tadi Pantong nggak mau.
1: Boneka, dia mau Boneka Cinta, Boneka India adanya nih.
4: Kalau bapak-bapak Boneka India.
1: Ya.
4: Ya, saya yang mau, Bu.
1: Ya udah kalau gitu mau siapa dah yang mau dah.
4: Semuanya aja.
1: Oke.
4: Yang lagi denger ini Pak Mariana, selamat bertugas sehat selalu. Ya. Saya tuh mau nanya,
1: apa?
4: Itu yang seminggu yang lalu ada makanan Betawi itu belinya di mana? Kok enggak dikasih keterangan tempatnya dah?
1: Yang mana ya?
4: Kue cucur, geprak, terus setelah itu makanan-makanan Betawi, ada mie cuwi, segala itu.
1: Oh, nggak ada keterangan tempatnya juga, Bu. Oh. Itu mah rekomendasi untuk ini kuliner aja, gitu.
4: Ya, ya udah.
1: Iya. Oke deh kalau gitu.
4: Ya,
1: iya, Ibu. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi di Pesanggrahan Jakarta. Tadi ada yang bilang katanya, ini gimana sih Po, jadinya mau ada usulan mikrotrans atau angkot Jangliko bakal dikenakan tarif Rp2.000. Kan awalnya konsepnya gratis, ngapa tiba-tiba kita disuruh bayar nih warga. Kalau menurut dari ketua DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Sugiharjo, kebijakan menggratiskan layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko awalnya itu sifatnya uji coba Bang Po, biar mendorong konektivitas perjalanan masyarakat dari rumah menuju halte atau stasiun transportasi umum. Karena itu dari DTKJ sendiri ngusulin agar layanan mikrotrans kembali dikenakan tarif. Tapi ya besaran tarifnya tetap dibuat terjangkau biar tidak membebani masyarakat. Kalau untuk Transjakarta kan diusulkannya Transjakarta mikrotrans atau angkot Jaklingko itu dikenakan tarif Rp2.000 gitu Abang Po. Jadi menilai penerapan tarif ini juga penting untuk memperbaiki akurasi data penumpang. Karena selama ini katanya nih tarif Rp0 kan kita kalau nge-tap ya, itu dinilai membuka celah terjadinya praktik tap kartu berulang yang tidak mencerminkan jumlah penumpang sebenarnya. Jadi menurut Ketua DTKJ Sugiharjo Abang Po, kontrak kerja sama antara Transjakarta dengan operator Mikrotrans memuat target jumlah penumpang dan kilometer layanan. Jadi kondisi ini berpotensi mendorong munculnya data yang tidak real ketika masyarakat tidak dikenai biaya saat melakukan tap kartu. Tuh gitu jadinya tujuannya ke sono ya. Yaudah kalau gitu ini masih ada satu segmen terakhir lagi yang mau request lagu dangdut, nanti kita lanjut ya. Tapi sebelum itu requestan dulu kali ah, kita puterin buat begoyang di sore hari ini. Tetap di mari aja Bang Po di dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Dangdut yo, yo.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Abang Po, terkait dengan tema yang dari tadi sudah kita bahas, kayak ada dengan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ yang menilai kebijakan tarif 0 rupiah untuk layanan mikrotrans dan angkot Jaklingko atau angkot Jaklingko ini udah kagak relevan karena membuat data jumlah penumpang sulit dipotret secara akurat gitu ya. Maka dari itu ada usulan untuk tarif jadi Rp2.000 gitu. Kalau dari Bang Iwan sendiri gimana komentarnya nih Bang Iwan? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Iwan?
2: Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Bang Iwan, mohon maaf, monitor radio bisa dikecilin enggak? Jadi kita ngobrol di telepon aja nih.
2: Iya.
1: Nah, udah ya. Oke deh. Bang Iwan, ini layanan mikrotrans atau angkot Jaklingko mau diusulkan dikenakan tarif Rp2.000 nih, Bang.
2: Bagus, gimana? Itu malah harus bayar, masa gratis melulu sih.
1: Gitu ya, jadi gak masalah ya, bayar ya.
2: Iya, yang penting kan pelayanannya bagus, syukur-syukur ya pakai AC gitu.
1: Oh, sekarang sih sebenarnya kalau Jaklingko udah ada sih beberapa yang pakai AC Bang, ada juga yang belum.
2: Kalau yang Senen Pulau Gadung kan belum tuh,
1: masih panas. Oh gitu ya, masih pakai jendela ya. Maksudnya?
2: Iya, 24 itu kan.
1: Masih pakai angin cepoy-cepoy ya, bukan AC ya. Oh gitu. Oke, jadi kalau menurut Bang Iwan enggak masalah ya.
2: Yang penting diperbaiki ininya, jangan ada copet masuk
1: gitu. Waduh, iya benar juga sih. Iya. Oke deh. Bang Iwan, ini kita udah sampai segmen terakhir, lagunya mau apa nih buat penutup nih?
2: Lagunya apa aja, ikut aja yang ikut udah aja
1: ya. Siap dah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, mau kirim salam kali buat siapa gitu sekalian?
2: Buat Kong Dani di Gunung Sari, Bu Wigati di Wonosobo, Bu Alma di Citerep, Bu Ani di Depok. Buat semuanya aja ya, tanpa kecuali.
1: Siap.
2: Yang nggak disebut. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Iwan di Jakarta, Bang Po, yang katanya gak apa-apa bayar 2000, mas mau gratis mulu. Tapi karena ini baru usulan, jadi banyak juga sih komentar-komentar luar sana yang ada yang setuju, ada juga yang enggak. Jadi banyaklah sejumlah warga yang bahkan mengaku gak keberatan kalau layanan angkot atau mikrotrans Jaklingko yang tadinya gratis jadi berbayar 2000, gak masalah asalkan sopirnya jangan ugal-ugalan katanya. Terus juga ada yang berharap udah bayar sopir mikrotransnya gak lagi melewatkan penumpang yang sudah menunggu di pelang bus stop. Sebab berdasarkan pengalaman nih, ada satu penumpang yang bilang banyak sopir mikrotrans yang melewatkan penumpang meskipun mobilnya lagi kosong. Nah, kesianan ya, nunggunya lama loh. Ada juga yang punya komentar katanya gak keberatan apabila mikrotrans jadi bayar 2000 asalkan para sopir mikrotransnya bisa lebih tertib, terutama ketika melintasi polisi tidur. Sebab katanya banyak yang sering gak ngerem gitu ketika melintasi polisi tidur dan membuat para penumpang jadi kaget. Iya, itu gak enak banget ya. Terus juga ada yang mengaku gak keberatan kalau bayar asalkan gitu ya mobilnya tuh nyaman. Bahkan setuju karena kalau kita bayar ada harga dirinya gitu loh. Sopir Jaklingkonya sebagian ada yang overacting, yang ngerasa meski mobilnya kosong dia tetap dapat gaji. Itu kalau gratis, kadang mobil kosong alasannya penuh. Nah, ini menurut salah satu komentar dari penumpang. Terus juga warga ada yang bilang katanya sementara kalau jadi berbayar nih nantinya angkot Jaklingko sebagai penumpang merasa lebih berhak untuk menegur pak supir apabila tidak tertib di jalan. Dan kalau bisa sih katanya jangan 2000, 1000 lah. Nawar ya. Ya udah kalau gitu, kita tunggu aja nanti kepastian seperti apa. Karena ini baru usulan ya Bang Po, jadi tentunya ini masih belum pasti kapan mulainya untuk penerapan tarif Rp2.000 untuk angkot Jaklingko atau pelayanan Mikrotrans Sabang Po. Dan terima kasih buat yang udah gabung request lagu dangdutnya ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kelewat atau belum sempat Ayah puterin requestannya. Tenang aja, besok ketemu Ayah lagi di jam yang sama, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jangan bosan-bosan ya. Yaudah kalau gitu Ayah pamit di dangdutnya, lanjut di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: terhadap lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih, Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, ayeuna makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Kota Tua Jakarta selama masa libur sekolah menunjukkan tren positif. Berdasarkan data UPK Kota Tua sejak 27 Juni hingga 5 Juli 2026, total kunjungan mencapai 99.663 orang yang terdiri dari 97.700 wisatawan Nusantara dan 1.963 wisatawan mancanegara. Peningkatan ini didorong oleh beragam aktivitas wisata, edukasi, hingga hiburan yang dihadirkan untuk masyarakat selama periode liburan sekolah sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, rencana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta atau Pemda DIY menerapkan kawasan Malioboro sebagai area full pedestrian selama 24 jam mulai November 2026 mendatang mendapat perhatian dari kalangan pedagang. Mereka meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas parkir sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Perwakilan pedagang teras Malioboro, Slamet Santoso, menilai infrastruktur parkir di sekitar Malioboro hingga saat ini belum memadai untuk mendukung kawasan bebas kendaraan. Menurut Slamet, persoalan parkir semakin terasa setelah tempat khusus parkir Abu Bakar Ali ditutup. Sementara itu, bus besar juga tidak lagi diperbolehkan parkir di tempat khusus parkir Senopati, sehingga hanya tempat khusus parkir Ngabean yang dapat menampung bus wisata berukuran besar. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan karena jarak tempat khusus parkir Ngabean menuju kawasan Malioboro cukup jauh. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Rompat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Mariabang Po. Alhamdulillah udah nyampe di jam 5 ya. Jam 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat barengan Epo Mariana. Abang Po juga alhamdulillah kali udah mau nyampe bentar lagi rumah Po. Udah mau gak sabar pengen mandi, gerah banget soalnya. Iya ya, Ayo juga ngerasa aduh kayaknya apa namanya, panasnya tuh bawaannya pengen mandi ya gak sih, jadi mandi lebih sering gitu. Kalau Aye ya, gak tahu deh kalau Abang Bo nih. Kebangetan sih kalau sampe tetap malas mandi sih, kebangetan ya. Harus cuaca panas begini, tapi gak apa-apa. Mau kata cuaca panas, tetap semangat menjalani aktivitas seperti para peserta yang datang ke acara Jakarta Selatan Career Fest di Gedung Nyi Ageng Serang, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini tuh eventnya diselenggarakan 2 hari. Hari ini tanggal 7 sama besok tanggal 8 Juli, Abang Po. Jadi menyediakan sekitar 3.299 lowongan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta ini menyelenggarakan acara Jakarta Selatan Career Fest, yang tentunya kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor usaha maupun industri. Ini menurut dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syarifuddin, penyelenggaraan Career Fest tahun ini menghadirkan inovasi melalui sistem pendaftaran secara daring alias online. Karena layanan pada laman tersebut masih akan dibuka sampai 10 hari setelah pelaksanaan kegiatan. Jadi para pencari kerja bisa mengirimkan lamarannya, melihat daftar lowongan yang tersedia, serta mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Dan berdasarkan hasil evaluasi, tingkat penyerapan tenaga kerja melalui penyelenggaraan Career Fest selama itu mencapai sekitar 40% Abang Po, dari total pelamar yang mengirimkan lamaran. Dan berharap para pelamar yang telah mengirimkan berkas atau mengikuti proses wawancara tetap memutuskan tidak melanjutkan proses untuk segera melapor agar posisi tersebut bisa dialihkan kepada pelamar lainnya. Gitu. Oh, yang pasti mudah-mudahan buat Abang Po peserta yang datang ke Jakarta Selatan Career Fest di gedungnya Ageng Serang tadi ya di Kuningan Jakarta Selatan, ini mudah-mudahan bisa diterima di tempat pekerjaan yang tadi sudah didatangi untuk wawancara, sudah mengumpulkan berkas juga gitu ya. Ya pokoknya sukses dah untuk acaranya, eventnya, dan semoga bisa terserap semuanya dengan baik ya para pelamar kerja ini di Career Fest yang berlangsung di Jakarta Selatan ini ya Bang Po. Karena ini kan acaranya 2 hari ya, hari ini sama besok. Jadi kalau hari ini mungkin belum sempat, masih ada besok ya, tanggal 8 Juli 2026 Bang Po bisa datang ke Jakarta Selatan Career Fest di Gedungnya Ageng Serang, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan ini acaranya gratis ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Bang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, ngomongin soal Jakarta, banyak sih ya warga-warga yang selalu memberikan beragam macam masukan, saran gitu ya, yang tujuannya untuk biar Jakarta kedepannya lebih baik lagi. Nah, salah satunya memang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih, melalui Dinas Bina Marga, mengapresiasi segala bentuk masukan, saran, serta perhatian warganet terkait rencana pembangunan jalan layang atau flyover di beberapa titik prioritas di Jakarta. Dinas Bina Marga DKI Jakarta memahami adanya kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kemacetan selama masa konstruksi serta usulan penanganan kemacetan melalui manajemen lalu lintas dan penertiban angkutan umum. Bahkan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, juga mengatakan bahwa urgensi utama pembangunan flyover dan underpass saat ini adalah bentuk untuk mitigasi resiko kecelakaan fatal dan menghapuskan perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalur kereta api. Dan pintu perlintasan kereta api saat ini juga makin sering ditutup ya, seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api, khususnya KRL Komuter Line dan kereta api jarak jauh serta kereta api bandara. Nah, jadi hal ini tidak hanya menimbulkan antrian kendaraan yang sangat panjang, tapi juga memicu tingginya resiko kecelakaan dan mengancam keselamatan nyawa masyarakat, Abang Po. Dan di dekat rumah Aye juga lagi ada pembangunan ini, Abang Po, JPO juga ya, terus juga jalan layang juga lagi banyak juga kan sekarang pengerjaan gitu di Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu solusi warga Jakarta untuk meminimalisir kemacetan dan juga keselamatan masyarakatnya gitu ya, Bang Po. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan gitu ya, serta perhatian terkait perencanaan apapun yang ada di Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Po, kita jeda sebentar ya. Karena wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib nih bentar lagi di jam 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Habis jeda maghrib, balik lagi di Mari tentunya, masih barengan Epo Mariana di Prompat Suara Budaya, Jakarta.

0: Masjid Jami Al-Barakah. Masjid ini berada tepat di pertigaan jalan menuju Jalan Raya Buncit, Cilandak, dan Tendean. Tepatnya di Jalan Kemang Utara nomor 41 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dulunya, masjid ini berdiri di atas rawa dan juga empang sampai hutan. Didirikan di tahun 1818 oleh Guru Sinin alias Husaini, yang merupakan putra dari Kiai Haji Syahdur Rahman, pemuka agama terkenal dari Banten. Arsitektur masjid ini mengambil bentuk yang serupa dengan masjid-masjid di Jawa Tengah, yang atap joglonya mirip dengan Masjid Demak, yang konon dibuat oleh para wali. Pada tahap awal, masjid ini dibangun dengan menggunakan material seadanya, misalnya dengan menggunakan bahan dari daun rumbia dan dari batang pohon kelapa. Hampir seluruh tiangnya menggunakan kayu kelapa, sedangkan atapnya terbuat dari daun rumbia. Pada tahun 1932, masjid ini melakukan pembenahan hingga berturut-turut di tahun 1935, 1950, 1960, dan tahun 1970. Sebagian masjid sudah berubah, terutama bagian dalam masjid. Dan barulah, pada tahun 1985 pembangunan tersebut mulai sempurna. Hingga kini, masjid ini sudah menggunakan ubin keramik dan atapnya dari bahan eternit seperti masjid lainnya. Salah satu keunikan yang dimiliki masjid ini yakni di bagian belakang. Di sisi barat bangunan terdapat beberapa makam tua. Salah satunya bersemayam jasad Guru Sinin yang wafat pada tahun 1920. Pada hari-hari tertentu, makam Guru Sinin ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk meminta berkah.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
2: Sesungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian. Tiga itu ialah menyebarkan desas-desus, bersikap boros pada hartanya, dan banyak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim.
3: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Berita jam 18.
1: Abangpo selama periode Januari hingga Juni 2026 tercatat 9.387 pengunjung menikmati kelas membatik yang diadakan pengelola Museum Tekstil setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Sri Kusumawati menjelaskan bahwa paket workshop membatik ini sebagai sarana edukasi budaya yang inklusif dan aplikatif bagi masyarakat. Kegiatan bagi pengunjung ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam. Beralih ke informasi yang lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Kuningan, Jakarta Selatan yang sempat berhenti beroperasi sejak 2020 akibat kendala operasional dan pandemi COVID-19. Gubernur Pramono meyakini perpustakaan yang berdiri di lahan seluas 4.000 meter persegi dengan 55.000 koleksi buku tersebut akan menjadi tempat referensi baru bagi anak muda Jakarta memperkaya literasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po. Nyambung lagi bareng Epo Mariana Suwendi di mari. Udah mulai lapar nih kayaknya ya, tapi pesanan belum nyampe nih Po, gimana? Ya maaf deh, kali yang nganter juga banyak kali ya, jadi antri dah. Tapi buat Abang Po yang masih dalam perjalanan, udah nyampe mana nih? Masih kejebak macet di daerah mana, Bang Po? Bisa diupdate di mari ya di 0812-1124-928. Atau mau melipir dulu makan durian? Iya, di Jakarta banyak ya spot-spot makan durian ya, Bang Po ya. Musim durian selalu jadi momen yang ditunggu pecinta sebutannya Raja Buah nih alias durian ya, Bang Po ya. Tapi banyak orang yang sering kalap kalau makan durian. Biar gak salah kaprah, ternyata ada batasan makan makanan durian ya Bang Po. Batas aman makan durian tuh gimana? Ini menurut sejumlah ahli gizi dan dokter sempat membagikan panduan mengenai batas aman makan durian beserta manfaatnya. Sampai mitosnya yang selama ini beredar di masyarakat juga ada Bang Po. Dilansir dari Asia One Bang Po, yang pertama, durian tetap sehat asal dikonsumsi secukupnya. Jadi kalau misalnya dikaitin sama kolesterol atau penyakit tertentu, selama dikonsumsinya masih batas wajar, gak berlebihan, insya Allah aman-aman aja. Bahkan di dalam buah durian itu ada kandungan banyak vitamin ya. Durian ini kaya akan zat kalium, serat, zat besi, vitamin C sampai vitamin B kompleks. Terus juga batas aman makan durian dalam sehari itu kira-kira berapa sih? Meskipun bernutrisi, durian tetap sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Bahkan ahli gizi dari Changi General Hospital, Mount Alvernia Hospital, dan Raffles Medical Group ini menyarankan konsumsi sekitar 2-3 pongge atau biji durian dalam sekali makan. Jadi bagi para penderita diabetes, jumlah yang dianjurkan lebih sedikit ya, yaitu 1-2 pongge aja gitu per porsinya. Hal ini karena durian mengandung kalori, gula, dan karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi walaupun dia buah dengan nutrisi banyak vitaminnya, tetap ada batasannya, batasan amannya itu ya. Jadi kalau makan durian itu 2-3 pongge aja gitu dalam sekali makan, gak boleh lebih. Bahkan yang punya riwayat diabetes harus lebih sedikit porsinya gitu Bang Po. Terus bener gak sih buah durian tuh bikin tubuh panas? Bahkan dulu zaman ayah hamil disarankan untuk tidak makan buah durian, katanya bisa membahayakan untuk janin. Nah ini kan balik lagi ke mitos-mitos yang beredar ya Bang Po ya. Karena memang durian sejak lama dikenal sebagai makanan yang bersifat panas dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Nah istilah ini mengacu pada makanan yang dipercaya bisa meningkatkan panas dalam tubuh sehingga memicu keluhan seperti sariawan, sakit tenggorokan, atau sembelit. Menurut praktisi dari traditional Chinese medicine ya Bang Po, dari Raffles Chinese Medicine, jadi efek tersebut dipercaya bisa diimbangi dengan minuman yang bersifat dingin kayak air kelapa, teh hijau, air garam, dinetralisirnya sama itu. Durian juga sering disantap bersama manggis karena dianggap memiliki sifat menyejukkan. Tapi sampai saat ini belum ada bukti ilmiah ya memastikan bahwa manggis benar-benar mampu menetralisir efek durian tersebut. Terus hindari konsumsi berlebihan terutama bersama alkohol, ini juga jangan ya Bang Po. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik ya. Biar kata ada manfaat, ada kandungan gizinya, tapi kalau dikonsumsinya berlebihan ya berbahaya juga, Pan.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Ah, Jakarta belum pagi, masih malam, baru buat malam ya Bempo ya. Banyak yang bisa dieksplor di Jakarta ketika sudah malam. Siapa bilang di Jakarta kalau udah malam emang ada apaan po lah? Banyak. Orang kata kita kotanya agak tidur 24 jam. Warung Madura aja buka 24 jam ya Bempo ya. Jadi kalau nyari apa-apa di Jakarta ya ada ya, sampai malam juga ada, 24 jam ada gitu ya Bempo ya. Termasuk mungkin ini juga kali ya, tempat-tempat makan kan banyak tuh yang buka sampai malam. Tapi kalau yang mau Ayah sebutin gak tahu deh nih buka sampai malam apa kagak. Dicek aja kali sendiri gitu ya. Ngomongin soal tempat makan, kalau yang satu ini gak usah jauh-jauh ke tempat asalnya di Cirebon, yaitu Empal Gentong. Di Jakarta juga banyak, makanya tadi Ayah bilang di Jakarta mau nyari apa juga ada ya Bempo. Ayah punya beberapa rekomendasi tempat makan Empal Gentong khas Cirebon di Jakarta. Yang pertama ada Rumah Makan Lokin. Ini adanya di Melawai Plaza Jakarta Selatan ya. Sajian Empal Gentong yang satu ini banyak banget yang bilang katanya kalau pesan itu porsinya banyak Abang Po, walaupun memang harganya kisaran Rp50.000 gitu ya. Terus tapi sayangnya sajian Empal Gentongnya tidak menggunakan irisan kucai seperti yang ada di daerah asal di Cirebon gitu. Terus juga ada Empal Gentong Juara, ini ada di kawasan Grogol Jakarta Barat. Tempat makan Empal Gentong yang satu ini katanya terkenal enak ya. Dan adanya di Jalan Dr. Semeru nomor 14. Terus juga ada Empal Gentong Mang En. Ini juga salah satu tempat makan Empal Gentong enak katanya di Jakarta, di depan Apotek Roxy di Jalan Rumah Sakit Fatmawati. Terus juga ada Empal Gentong Mas Ito ya. Ini ada di kawasan Grogol Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Semeru Raya nomor 15 A Petamburan. Ada juga Empal Gentong Cirebon Rahma Jaya, ini ada di Jalan Kemandoran 1 Grogol Utara Jakarta Selatan. Dan kalau Bang Pok kesana gitu ya, itu tuh warungnya sederhana tapi cukup nyaman untuk menikmati Empal Gentong di jam makan siang gitu. Jadi itu dia beberapa deretan Empal Gentong khas Cirebon yang ada di Jakarta, yang siapa tahu Bang Pok kangen gitu ya pengen makan Empal Gentong khas Cirebon, tapi masa iya langsung ke Cirebon kan gak mungkin ya. Bisa tuh ke tempat-tempat yang tadi udah Ayah sebutin. Nah itu kan Empal Gentong ya Bang Pok, nanti juga masih ada rekomendasi ketoprak legendaris di Jakarta. Nah kira-kira di mana aja tuh, tungguin aja abis yang berikut ini ya.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Jakarta Pramono Anung meresmikan shelter Grab Indonesia Tamrin Bundar HI di Wisma Kosgoro Menteng Jakarta Pusat hari ini. Fasilitas tersebut adalah kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Wisma Kosgoro dan Grab Indonesia untuk mempermudah para pengguna transportasi serta mengurangi padatan lalu lintas di kawasan tersebut. Ia menegaskan upaya pembenahan transportasi Jakarta tidak hanya dilakukan pada perbaikan infrastrukturnya, namun Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa konektivitas dan sinergi dengan para pelaku usaha transportasi. Dan Gubernur Pramono meminta jajaran dinas terkait agar memperbanyak penyediaan shelter serupa di berbagai lokasi strategis lainnya serta agar dapat dirawat dengan baik. Beralih ke informasi yang lain, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai program pendidikan unggulan yang diperuntukkan bagi siswa dengan kemampuan akademik maupun non-akademik di atas rata-rata. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan bahwa pada tahap awal, SNT Jepara akan membuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA. Dengan masing-masing rombongan belajar akan diisi 20 mahasiswa. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Ih, nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa iya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi itu nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Propam Suara Budaya Jakarta, Darboy Gang dengan judul lagunya Ambiar Mak Piar Bang Po. Biar kagak ambiar, harus disiapin dari jauh-jauh hari ya. Apa sih? Apa nih nyambungnya di mana nih ambiar sama disiapin dari jauh-jauh hari? Ya kalau misalnya ambiar itu kan kayak perasaan. Bang Po tahu gak sih arti dari ambiar itu kan bahasa Jawa ya. Artinya ya, kata ambiar itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya bercerai-berai, berpisah, hancur, berkeping-keping gitu. Jadi kayak suasana hati yang sedang kacau, gak fokus, patah hati, intinya sedih dah begitu, ambiar gitu ya Bang Po ya. Nah ini makanya biar gak ambiar, ini mumpung lagi musim panas nih, banyak proyek-proyek yang kudu dikelarin. Salah satunya normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Tanah Abang, yang dikerjakan sejak tanggal 29 Juni ditargetkan kelar pekan kedua Agustus mendatang Abang Po. Kasatpel Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang, Eli Menawansari, mengatakan bahwa saluran ini dinormalisasi karena kondisinya sudah menyempit sehingga tidak maksimal menampung air. Dan langkah jajaran Satpel SDA Kecamatan Tanah Abang ini diapresiasi juga Abang Po sama salah satu warga di lingkungan tersebut gitu. Karena menurutnya warga sudah menyampaikan usulan perbaikan saluran melalui forum Rembuk RW hingga Musrenbang. Jadi alhamdulillah udah gak usah khawatir lagi terjadi genangan karena sudah dinormalisasi. Nah mumpung lagi musim kemarau, segala macam saluran air, kali itu justru kudu diberesin biar nanti pas musim penghujan airnya banyak, mengalirnya lancar. Nah gitu. Jadi jangan lagi musim kemarau gini cuek-cuek aja, lingkungannya dibenerin. Saluran air yang lagi apa namanya di daerah rumah yang suka menyumbat-nyumbat sampah dikelarin, dilebarin, dinormalisasi biar nanti pas musim hujan datang debit air banyak, airnya tetap mengalir gitu, enggak jadi banjir begitu Bang Po. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po ya, karena di daerah rumah aja lagi ada, udah hampir 1 bulan ya Bang Po ya, lagi ada proyek pengerjaan ini juga normalisasi saluran air gitu. Ya gak apa-apa sih macet-macet lah, yang penting nanti pas musim penghujan warga-warga gak pada kebanjiran.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Propat Suara Budaya Jakarta. Tadi tuh Ai janji mau kasih rekomendasi ketoprak legendaris di Jakarta ya. Ngapa katanya kita jadi kemana-mana nih? Pakai segala kenormalisasi dulu lagi tadi ngebahasnya. Nggak apa-apa deh ya. Iya, baru keingetan nih. Malum tadi teman ada yang WhatsApp, mau makan malam apa? Keingetan mau makan malam ketoprak ya, Bompo. Ketoprak legendaris di Jakarta banyak. Bahkan udah jadi favorit sejak puluhan tahun lalu. Ketoprak jadi salah satu kuliner kaki lima yang gak pernah kehilangan penggemar ya, Bompo. Di Jakarta ada banyak juga yang jual ketoprak yang udah jualannya tuh puluhan tahun. Kira-kira di mana aja? Yang pertama ada ketoprak Mitro. Ini adanya di kawasan Jakarta Barat ya, tepatnya di Jalan Mandala Raya, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ini ketoprak yang udah jualan dari tahun 1998. Menjadi salah satu ketoprak legendaris di Jakarta Barat, Abompo. Terus ada juga ketoprak Sedap Rasa. Ini ketoprak yang ada di masih wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng. Dia juga udah ada sejak tahun 80-an. Keistimewaannya pada bumbu kacangnya yang katanya tuh kental, gurih, harum. Terus juga ada ketoprak Cobek Pak Yono ya. Ini adanya di kawasan Jaksel, Jakarta Selatan, di Lebak Bulus. Ketoprak Cobek Pak Yono ini udah jadi favorit warga Jaksel juga karena udah jualan sejak awal tahun 2000, Abang Po. Terus ada ketoprak Purwabarata. Ini ketoprak yang ada di Jalan Kalilio, Senen, Jakarta Pusat. Ini juga dijualan dari tahun 1980-an. Dan terakhir ada ketoprak Siang Malam nih ya Bang Po ya. Ketoprak yang udah ada sejak tahun 1997 ini jualannya di Jalan Cipinang Jaya Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Tuh, keunikannya katanya topping telur dadar yang digoreng sampai renyah, terus juga ditambah sama bumbu ketopraknya yang medok. Emang paling enak kalau makan ketoprak pakai telur dadar ya, Bompo ya, enak banget tuh. Jadi itu dia ya beberapa deretan ketoprak legendaris di Jakarta yang katanya sih kalau abis makan di ketoprak itu susah move on gitu. Masa sih, jadi penasaran mau coba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Hah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asapnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk ke rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman. Lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iya, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propat Suara Budaya Jakarta, Roni Parau dan Nesa Ayu, lagunya Baraun ke Tanah Datar. Kalau dari musiknya sih dari Sumatera Barat kayaknya ya, Bompo ya. Ah, benar enggak tuh? Kalau dari bahasanya emang iya gitu. Tapi yang pasti kalau malam hari ini kan Selasa, kalau apresiasi budaya Minang besok Rebo. Malam hari ini apresiasi budaya Sunda, Abdaun ya. Yang bentar lagi bakal hadir menemani malamnya Abang Empo sampai jam 12 bareng Bang Noel dan juga teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta. Sekaligus Ayah juga mau pamit di siaran sore Perempat Jakarta edisi hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Buat Abang Empo yang masih beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Ayah pamit ya, makasih nih ya Abang Empo. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Pon, Cang Cinyak Babe, ketemu lagi nih bareng Ayu Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih di apresiasi budaya Sunda ya Bang Po ya. Untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan tema perkembangan seni islami melalui musik marawis di wilayah Jabodetabek. Dengan narasumber ada Bapak Ahya Pratama sebagai Sekretaris Umum Himpunan Musik Marawis Indonesia atau HIMM DKI Jakarta serta pimpinan Sanggar Al Jadid. Tentunya ditemani juga dengan teman-teman apresiasi budaya Sunda, ada Teh Suartini, ada Kang Atep Gunawan dan juga Teh Nining. Tapi sebelum bergabung dengan apresiasi budaya Sunda, Bang Po ya, kita ikuti dulu drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Gunung Mekongga.
2: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Burung apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Matua, Tuan Matua. Tuan Matua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Ahah.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau saja. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.

0: gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
1: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongo aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia, aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
2: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongo aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RR.

Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepung Lawung, Patepang Patarema Sorang Langkungan Pro 4 RI Jakarta. Dina acara numane di Piwano Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Sim kuring separa kansa tireng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah dina wengi ieu ngempel aya opatan Kang Atep Gunawan disarengan ku Teh Hajah Suwartini, aya Teh Nining Yuningsih sareng Mas Pikri. Satu acan ngagupa

Hai kapara paniten, biasa urang buka kupang bage di Seni Sunda RRI Jakarta, mangga nyanggakin.

0: Alhamdulillah bingah pisan dina dinten dinten Salasa malam Rebo kaping 7 Juli 2020 genep. Sate acana bade ngagupahila Kak Teh Nining Yuning sih.
1: Hadir Kang Ateh.
0: Hadir tos ngabsen.
1: Parantos.
0: Aduh, teh aja seperti ini. Saya, mohon, teteh, sampai acan urang ngagupai, pamenut lagu nari gorolongkeun, dina wengi ieu, urang ngobrol, urang nepangan, ka urang Betawi, ka urang Jakarta, mohon, nyaeta ka Kang Ahya atanapi Bang Ahya, Pratama. Anjeunna teh janten narasumber dina wengi ieu teh. Beliau Bang Ahya yaitu selaku sekretaris umum Himpunan Musik Marawis Indonesia HIMI DKI Jakarta sareng pimpinan Sanggar Al Jadid. Tema dina wengi ieu nyaeta perkembangan seni Islami melalui musik Marawis di wilayah Jabodetabek. Waduh, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Mudah-mudahan bisa nyambung sama Bang Ahya nih. Iya, satu kebahagiaan ya. Kita bisa bertemu dengan budayawan, seniman. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Bang Ahya?
2: Ya.
0: Ah, ini Bang Ahya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Kang. Gimana kabarnya? Sehat semua?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Senang sekali Bang Ahya, saya Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini di sini dalam acara apresiasi budaya Sunda. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol ya sama Bang Ahya.
2: Iya.
0: Bang, ya, sesuai dengan tema malam ini, perkembangan seni Islami melalui musik Marawis di wilayah Jabodetabek. Kan musik itu bermacam-macam genre ya, ada genre pop, rock, reggae, gitunya, ada genre religi juga. Nah, barangkali Bang Ahya bisa sedikit memaparkan tentang perkembangan seni Islami atau seni religi. Halo?
2: Halo, ya Kang? Ya,
0: barangkali Bang Ahya bisa memaparkan tentang tema malam ini, perkembangan seni Islami melalui musik Marawis di wilayah Jabodetabek. Mangga, silakan.
2: Siap. Sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Assalamualaikum ta'ala, saya bisa bergabung di Radio RRI ini, Kang Atep juga dan semuanya. Semoga pada sehat semuanya, para teman-teman pecinta Marawis ataupun seni musik Islami lain yang di luar sana. Baik, secara singkat dari seni musik Marawis yang ada di Jabodetabek dan khususnya di DKI Jakarta, pada 1890 itu perkembangan Marawis musiknya itu musik Marawis datang ke Indonesia yang ada di wilayah Madura.
0: Tahun berapa?
2: 1892 kan.
0: Oh, 1892 ya.
2: Iya, saya juga belum lahir itu.
0: Gitu. Aduh, hampir 100
2: namun,
0: tahun lebih
2: ya. Namun saat ini artinya pencetus pertama datangnya musik Marawis Indonesia dilestarikan oleh para guru-guru kita semua, yang diantara yang masih pada hidup lah intinya gitu ya. Kang Atep juga pun kenal, diantaranya ada Kang Iip atau Pak Iip gitu. Terus Ami Hasan Sahab, Habib Abdul Rahman Rapsi yang ada di Kuitang, dan juga Habib Abizar gitu. Itu para pendiri yang masih berada di tengah-tengah di kita ini sebagai Gen Z sebelumnya, Kang Atep.
0: Iya.
2: Jadi gitu. Kalau saya pribadi itu belajar Marawis itu di tahun 97-an.
0: Oh, 97
2: kurang
0: ya?
2: Lebihnya. Jadi musik Islam Marawis ini identiknya dulu lebih ke arak-arakan, ke apa ya, lebih maulid, mengiringi-mengiringi sholawat di bulan maulid. Namun perkembangan lagi di era-eranya terus berkembangnya lagi, akhirnya dipakailah untuk acara pernikahan di wilayah Betawi. Makanya orang mengenal ini musik Marawis ini berasal dari Betawi.
0: Oh.
2: Padahal bukan, Kang.
0: Padahal aslinya dari?
2: Marawis ini berasal dari Yaman.
0: Oh.
2: Yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Yaman itu. Itu udah berabad-abad yang lalu. Masuklah ke Kuwait.
0: Ya.
2: Gitunya.
0: Dari Yaman ke Kuwait.
2: Ke Kuwait. Di Kuwait itu diperkembangkan antara Marawis hanya dua alat saja. Marawis dan Hajir. Gitu. Marawis itu kepak. Yang disebut alat Marawis itu kepak. Yang namanya Marawis itu kepaknya. Yang Kang Atep pernah lihatlah sama kita selatian gitu, kan.
0: Ya.
2: Nah, kalau Hajir itu sebagai bassnya.
0: Iya, iya.
2: Sama low sebutnya. Karena kan dia sebelah kiri kulit juga, sebelah kanan kulit. Jadi Marawis itu berasal dari Hadramaut Yaman, terus masuk ke Kuwait, dan dari Kuwait itu barulah masuk beberapa negara, sampailah ke Indonesia di tahun 1892.
0: Jadi musik Marawis itu, kan, itu aslinya dari Yaman, terus ke Kuwait, datang ke Indonesia di tahun 1892. Nah, tadi kan Bang Haya bilang musik Marawis itu sebagai musik arak-arakan kalau ada di Betawi. Sedangkan tadi juga bilang bermula musik Marawis itu dari akulturasi budaya Timur Tengah ya, yang membawa yang dibawa oleh para Hadramaut ya.
2: Dan ya, Hadramaut.
0: Dan berfungsi sebagai media siar agama ya.
2: Media
0: siar agama di Maulid Nabi, Isra Miraj. Itu berarti memang korelasinya berhubungan dengan musik-musik religi. Sedikit Kang Atep mau tanya sama Bang Ahya. Tadi kan bilang ada kepak, ada hajir ya?
2: Hajir.
0: Jadi sebenarnya Marawis itu yang Marawisnya itu sendiri itu yang kepak itu ada berapa itu jumlahnya?
2: Marawis kepak itu kalau dari Kuwait itu hanya dua buah. Asal pertama itu dua buah aja Marawisnya. Jadi tanya dan jawab lah sebutnya.
0: Oke.
2: Nah, masuk ke Indonesia baru diperkembang banyakan. Minimal kalau di Indonesia itu 6 Marawis, 6 kepak.
0: Jadi berarti pemainnya yang main kepak itu 6 orang.
2: Main kepak itu minimal 6 orang, Kang.
0: Terus,
2: kalau hajirnya 1, berarti minimal 10 orang. Total dari semua alat yang kita mainkan di Marawis.
0: Jadi satu tim, satu grup Marawis itu terdiri dari 10 orang. Pemegang 10 orang. Yang megang kepaknya 6 orang.
2: Terus 6 orang.
0: Hajirnya?
2: Hajirnya 1.
0: 1. Terus yang
2: dan darbukanya 1 orang dan tamborin.
0: Oh, ada darbuka sama tamborin ya?
2: Iya. Iya. Ya, darbuka sebutnya.
0: Punten ya, Pak Naros. Kalau yang hadroh itu gimana maksudnya itu musik hadroh sama dengan Marawis juga?
2: Hadroh itu di kalangan hanya aja di kalangan para ulama habaib pada saat itu, belum ada di masyarakat luas.
0: Oh.
2: Kayak kampung-kampung, kayak orang-orang biasa gitu kan belum ada yang mainkan. Karena masih kalangan yang bermain itu.
0: Jadi menengah
2: gitu. Karena mempunyai satu, apa ya kalau kata kita bilang, agamis yang lebih kuat hadrah itu. Jadi dia bukan alat yang artinya, kalau kata kita Marawis itu kan bisa mau kemana aja bisa. Tapi kalau hadroh ini dia kayak khusus, artinya mengiringinya.
0: Untuk
2: hanya misalkan pembacaan kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat dengan diiringi hadroh ini. Jadi makanya kayak kalau kata kita mah sakral lah.
0: Oh.
2: Lebih sakral kalau hadroh itu.
0: Kalau hadroh itu lebih sakral.
2: Mm-hmm.
0: Kalau di Marawis itu untuk lagu-lagunya bang, gimana itu lagu-lagu biasa yang dipakai di Marawis itu?
2: Kalau lagu-lagunya mah umumnya religi,
0: ya, religi.
2: Sama yang lain aja sih kang.
0: Solawatan,
2: solawatan ya, puji-pujian, syair, seperti itu palingan. Kalau yang sekarang mah udah mulai banyak.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Dipersiin lagu nada India, nada Sunda adanya.
0: Nah, punten lagi. Ini perkembangannya di khususnya di Jakarta ya, di Jabodetabek. Di sejauh mana nih perkembangan musik Marawis? Apakah memang di setiap di daerah di Jakarta itu banyak-banyak sanggarnya apa cuma 1-2 itu bagaimana itu?
2: Kalau khusus DKI Kang ya?
0: Iya.
2: Kalau untuk DKI itu pertama ada di Gang Arab di Pasar Minggu.
0: Itu ya.
2: Gangnya masih ada namanya Gang Arab.
0: Gang Arab itu ya ada grup di situ, grup Marawis.
2: Iya, ada grup Marawis. Betul. Nah, itu para habaib, para kalangan ulama pada mainnya di situ pada saat itu. Gitu. Iya. Jadi dari Madura nih Kang, yang 1892 itu kan di Madura.
0: Iya.
2: 1892. Nah, masuk ke Jakarta itu masih 18 apa ya, saya kurang tahu. Itu masuk ke Jakarta langsung. Jadi nggak masuk ke mana-mana. Langsung jadi Madura langsung ke Jakarta. Nah, itu adanya di Gang Arab.
0: Langsung ke Gang Arab ya. Tapi bukan orang-orang Arab di situ. Tinggal
2: bukan,
0: di situ.
2: Bukan, hanya dia namanya do. Nah, yang dinamakan Gang Arab itu karena yang main itu anak-anak orang-orang Arab kan yang main di situ. Makanya dinamakan Gang Arab. Itu yang nongkrong pada orang-orang Arab, yang nongkrong pada ngopi, ngeteh, ya itu pada main marawis. Itu tari-tarian Zafin.
0: Suka ingat ke Bogor ke Empang.
2: Empang Bogor. Empang.
1: Sakat Bogor. Sarang Teh Nining tadi Empang.
0: Aduh. Bang Haya, mungkin sedikit bisa menyampaikan tentang musik Marawis ya, dia bukan kehadroh dulu. Itu cara memainkannya, itu kan semuanya pasti ditepuk ya, dipukul gitu ya. Tadi Bang Haya bilang ada tanya, ada jawab. Maksudnya itu gimana itu? Halo? Tadi
2: kalau main sendiri dari yang umumnya aja kita
0: tahu ya, boleh. Secara umum.
2: Umumnya Zafin, iramanya yang pertama. Yang kedua itu ada Syarah. Yang ketiga itu ada Zaifah.
0: Zaifah?
2: Zaifah. Zaifah atau Zaifah.
0: Okay.
2: Nah, kalau jadi tiga irama ini mempunyai ketukan semua kan. Zafin itu irama ketukannya 4/4.
0: Untuk Zafin?
2: Iya. Untuk Zafin 4/4. Syarah dan Syarah 3/4. Zaifah itu 3/4/4. Jadi nggak beda tipis sama si Zaifah nih, Syarah dan Zaifah nggak beda tipis. Gitu. Nah, kalau tanya jawab ini antara pukulan 1 dan pukulan 2 itu kayak saut-sautan kan. Itu. Jadi tergantung kita mau main 3/4 berarti agak ganteng sedikit. Ganjil sedikit.
0: Itu
2: irama kayak Melayu lah.
0: Oh itu kepaknya ya, yang tanya jawab itu yang kepaknya itu.
2: Iya, kepaknya kayak Melayu.
0: Jadi gitu. iramanya. Itu ada Zafin, ada Syarah, ada Zaifah.
2: Zaifah atau JP?
0: JP.
2: Bukan JP.
0: Terus fungsi hajir itu sama darbuka?
2: Hajir ini induk, Kang. Induk dari Marawisnya.
0: Maksudnya.
2: Jadi tempo, semua asas, pakeman ada di hajir. Semuanya ada di situ. Jadi Marawis dan si Dumbuk itu hanya mengisi gitu. Tapi Marawis ini, si kepak Marawis ini di akhir pukulan, entah itu di irama zafin ataupun syara, itu mempunyai pakeman masing-masing, terkecuali si Zaifa. Gitu. Karena Zaifa ini sifatnya pada saat di kalangan kita di Arab ini sebutnya rahat, Kang ya. Rahat-rahat itu artinya kita ngobrol-ngobrol santai, ngopi dengan bermain musik sholawat yang lainnya. Zaifa itu hanya buat kita bergembira musiknya.
0: Khusus yang Jaipeh itu.
2: Jaipeh itu kalau yang irama zafin dan Sarah. Syarah ini kan emang ada sesuatu yang harus dipakemin asasnya gitu, karena emang dilombakan pertama itu biar ada suatu nilai yang benar-benar kuat lah dalam penilaian perlombaannya.
0: Jadi nanti pertanyaannya nanti akan ke lomba nih dan perkembangannya sejauh mana lomba-lomba marawis yang berada di DKI ataupun di Jabodetabek. Bang Aya, ya. Bang Aya istirahat dulu sebentar, biasa ya. Masih ada ini lagu yang harus digorongkan ya. Nanti dihubungi lagi ya Bang Aya ya. Aduh luar biasa Bang Aya ini sebagai sekretaris HIMMI.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oh, luar biasanya himpunan musik marawis Indonesia di DKI Jakarta dan DKI pimpinan ya. Sanggar Marawis juga. Terima kasih Bang Aya, tunggu ya. Aduh. Teh Nining.
1: Teh
0: Tini.
1: Nuhun Kang Atep.
0: Nanti ngobrol lagi sama Bang Aya. Beliau itu senior. Udah kemana-mana ngajar di mana-mana. Memang penghasilannya juga dari situ, dari juga situ. Pengajar juga. Ih, luar biasa. Dan aduh pakai bahasa Sunda deui nya. Salajengna ieu urang lagu anu munggarannya. Sate acan ke pamunut-pamunut di para paniten sadayana. Nyata ieu di keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Waktu nuju ngempel. Aya lagu Hariring Bandung.
1: Hariring Bandung.
0: Teh Nining. Hayu coba atuh nanti bocoran Hariring.
1: Coba.
0: Teh Nining 1 2 3. Hari

0: Hari ringkawi haluang tembang galindeng ngejantin katine suanten ti reng-rengan keluarga besar seni Sunda era di Jakarta waktu harita nuju ngempel kene
1: kumplit kenehnya
0: suanten teh Raja Ramawati suanten teh Erlin
1: suanten teh Jasri teh
0: Jasri
1: aya Ibu Yati
0: meni kompaknya duh sok emut kapungkur
1: sarono pisan
0: hari ayeuna mah ngerti ganti luar
1: CM
0: aduh teh Nining
1: mohon Kang Atep
0: Tajat ini
1: mohon Kang Atep
0: urang nepangan deui Bang Ahya nya tema dina ieu teungeunaan musik religi musik marawis berkembang pesat di Jakarta mah teh teh ini bisa henteu nabeuh marawis
1: susah Kang Atep pada aya keahlian gitu cepet gitu
0: oh cepet nawana
1: tahu sautan pukulannya
0: memang tingkat kesulitan teh upami memainkan alat musik marawis teh harus kuat di tempo tempo-tempo salah tempo-tempo henteu halo Bang
2: halo
0: halo punten tadi
2: udah ngopinya
0: udah ngopi udah aduh senang sekali ngobrol sama Bang Aya nih jadi nambah edukasi ya nambah ilmu aduh karena Kang Atep biasanya yang dipukul teh gendang emang marawis memang itu barangkali Teh Nining mau ada pertanyaan
1: Bang Arya mau nanya nih Teh Nining alat musik apa saja yang bisa berkolaborasi dengan marawis Kang halo
2: ya
0: tak itu apakah bisa dikolaborasi
2: Untuk kolaborasi bisa apa saja sebenarnya bahkan kan kalau untuk kolaborasi dengan alat musik kayak keyboard dengan elektrik yang lain itu yang sekarang kita kenal tuh gambus jadi sebelum gambus menaik ini kan artinya marawis dulu nah itu yang ada di mana di Bondowoso dan akhirnya dikolaborasiin dengan pemain keyboard jangan pakai gitar gambus atau sebutnya oud alatnya namanya oud ya itu bisa
0: jadi perkembangan marawis itu di berinovasi itu jadi ke musik gambus gitu ya
2: betul di modernnya
0: kan di musik gambus mau ada ya oud itu tuh tahu nggak oud
1: musik
0: anu gedenya gitu nama bentuknya juga beda. Jadi harus jalan-jalan ke Arab supaya ketemu unta.
1: Janten di gambus mah lagu-lagu nage bebas gitu ya, Kang. Lagu-lagunya
0: tetap lagu-lagu religi ya.
2: Atau religi, gimana? Puji-pujian, cinta-cintaan juga.
0: Ada lagu-lagu.
2: Iya.
0: Ada lagu cinta juga lah Habibi juga.
2: Habibi.
0: Bang Haya, saya sebelum pertanyaan, Teh Nining coba sedikit lagu gambus. Enggak yang selawat.
1: Selawat.
0: Coba. Selawat. Coba. Ini pas enggak nih? Ini Teh Nining nih. Coba.
1: Salatullah salamullah gitu tiasa
2: nah ya
0: itu bisa masuk ya
2: bisa
0: nah
2: ini kan saya nggak tahu nih kalau di Sunda ini ada eta apa namanya kalau di kita kan kunci nada gitu. Nah kalau di marawis ini ada namanya magom.
0: Magom.
2: Buat di vokal.
0: Magom.
2: Magom.
0: Magom.
2: Magom.
0: Magom.
2: Magom. Atau nada.
1: Gitu.
2: Nah ada magom itu nada itu buat khusus vokal kan. Gitu. Jadi buat salawatnya apa magomnya harus yang itu.
0: Bisa dicontohkan.
2: Nah, tadi tete.
0: Seperti apa itu?
2: Yang ketet. Tadi teteh sholatullah itu kan wadatullah itu bayati jadi ada bayati ada sikah ada jiharkah ada nahwan ada ros nah tapi dari lima nada ini dipecah lagi kan Misalkan dari Jiharta masuk ke Jiharta Daurus, jika Jiharta apanya, gitu. Jadi kepecah lagi. Jadi lebih luas.
1: Jadi vokalnya sama kayak lagu-lagu tilawah ya. Kalau ada Sika, ada Bayati.
2: Ada Bayati, betul. Makanya yang
1: tidak sakedik Kang Atep.
2: Itu kalau yang di TV-TV lah tuh, kayak azan-azan Indosiar dan RCTI dan yang lainnya kan gitu ya, misalkan gitu ya. Itu berbeda-beda tuh. Itu ada yang Bayati, ada yang pakai Jiharta, makanya lebih ada hap.
0: Jadi pengucapannya idgham ikhfa, apa nama itu, harus
2: fasoha.
0: Susah ya kalau Bang Ayam udah fase, Kang Atep mah bodoh-bodoh susah. Ini ininya bibirnya, mulutnya, mulut orang Sunda.
2: Bibirnya kayak mandra.
0: Teh ini juga kan Bang Ayam suka main, kalau di lembur di kampungnya disebutnya tagonian.
1: Tagonian.
0: Nah, kosidah, main kosidah, main tagon nih. Teteh sudah pernah main kosidah?
1: Ya, pernah belajar lah.
0: Nyanyi lagu kosidah.
1: Kosidah.
0: Coba.
2: Ibu, gitu ya.
0: Coba.
1: Ibu, kaulah manusia yang mulia, derajatmu dibandingkan tiga tingkat. Apa lagi liriknya? Ayah,
2: kau
1: mengandung, melahirkan, menyusui. Apa lagi?
2: Mengasihi putra-putrimu ibu. Oh, bukan ngandung, melahirkan, ngandung lagi.
1: Ngandung ya? Kang Atep pertama.
2: Kang Atep yang sama. Senior beda, Teh.
0: Aduh. Tapi ya sama, yang namanya penyanyi mah memang harus segala bisa ya. Jadi karena kita masing-masing musik genre. Kalau lagi lagu Sunda berarti cengkoknya harus Nyunda. Lagu Melayu, Sunda. Melayu. Kalau lagu luar religi ya memang harus religi gitu. Bang Ahya, tadi pertanyaan ke ini kan biasa suka ada lomba enggak tuh kalau untuk di Jabodetabek itu? Untuk supaya
2: ada lomba.
0: Apa itu, barangkali kan memberikan edukasi atau masyarakat supaya tahu gitu kalau memang ternyata perkembangan marawis itu di DKI Jakarta itu, di Jabodetabek itu memang luar biasa, sudah menyebar gitu, gimana?
2: Kalau untuk lomba ini alhamdulillah udah se-Jabodetabek gitu kan. Bahkan di 2003 sampai 2013 ini, yang kemarin itu maksudnya 2013 itu ada Piala Wapres namanya. Nah, cuman kenapa saya bilang sampai 2013? Jadi yang 2010, 2011, 2012 itu saya alhamdulillah dikasih sama Allah, artinya grup saya, sanggar saya, jadi juara satu secara terus berturut tuh, secara tiga kali di Piala Wapres itu. Nah, jadi ketiga kali itu menjadi piala tetap. Nah, di 2013 barulah pengukuhan, artinya Piala Wapres hak milik di Sanggar Al-Jadid. Karena udah tiga kali berturut-turut nih kan, gitu pada tahun itunya. Jadi sampai sekarang ini belum ada Piala Wapres lagi. Nah, ini dari HIMI ingin ada perkembangan lagi di Piala Wapres, gitu. Karena semakin kemari lagi itu anak-anak SD itu udah pada bisa marawis. Karena di eskul di sekolahan khusus DKI kan, itu marawis diperlombakan di ajang PAI namanya, PAI, Pentas Agama Islam, gitu. Jadi salah satunya pelopornya marawis masuk di anak-anak SD. Gitu-gitu. Dan itu sampai ke provinsi.
0: Nyampe ke provinsi.
2: Lombanya,
0: ya?
2: Tingkat SD itu sampai provinsi. Nah, kalau untuk di DKI-nya ini, itu setiap tahunnya ada lomba religi temanya. Jadi lomba religi itu ada lomba pop akustik, nasyid, dan marawis, hadroh, sama kasidah. itu intinya religi, lagu-lagunya mau pop akustiknya tapi lagunya religi, mau sholawat, mau lagu-lagunya Maher Zain, intinya religi. Itu dari DKI. Nah, tapi sebelum mengadakan lomba religi ini, dari dinas DKI ini mengadakan pelatihan, Kang, seperti biasa dari kalangan masyarakat, karena kan di masyarakat ini sekarang udah ada namanya kayak wadah itu tempatnya lah, kayak sanggar yang dinas itu bangun. Itu selama pelatihan kurang lebih sebulan. Nah, dari situ prosesnya nanti akan dilombakan untuk sampai ke tingkat provinsi. Ya kalaupun emang orang tersebut mumpuni juga ingin bergabung dengan sanggar, khusus sanggar saya ini hal jadi di lingkungan Cipete, Kemang, Jakarta Selatan gitu kan, itu monggo, nanti tinggal ada perkembangan jatuhnya. Jadi kalau di dinas itu mengadakan pelatihan hanya musik dasarnya. Seperti itu.
0: Luar biasa Bang Ahyan. Tangannya tuh udah juara itu Piala WAPRES.
2: Ya, alhamdulillah kan.
0: Aduh, keren.
2: Gitu. Dan,
0: tadi Bang Ahyan sempat bilang musik Marawis teh telah bertransformasi menjadi seni pertunjukan modern yang fleksibel dan berbagai bisa di apa tuh di masyarakat itu berkembang kan gitu di masyarakat. Nah terus Bang Ahyan kalau manggung ini Maya, ini bukan lomba nih, bukan lomba, ini manggung gitu ya. Biasanya manggung itu durasinya berapa lama gitu. Terus punten teh punten. Itu harus bayarnya berapa sih?
2: Apa dapur ini?
0: Soalnya enggak apa-apa. Takutnya gini masyarakat di DKI takutnya karena banyakan gitu. Mahal sekali
2: pengen atau manggil tapi takutnya mahal. Gimana caranya gitunya.
0: Atau kok mahal banget, bisa aja kok ternyata murah juga ya. Kita mah daripada nangat dangdut udah mendingan gambus aja atau marawis kan, bisa aja begitu kan.
2: Bisa ya. Betul.
0: Nah, enggak cobi punten tapi punten.
2: Jadi kalau artinya orang-orang ingin menanggap kita marawis sekarang gitu ya, kalau sekarang marawis hanya tok marawis saja, itu hanya untuk biasanya buat arak-arakan atau buat mengiringi palang pintu. Gitu. Nah, itu untuk ngarak dan palang pintu itu paling minimal sekarang itu orang mengasih di angka 1 juta sampai 1,5 kan. Itu. Nah, itu udah berikut artinya. Kalau di Betawi itu ada namanya yang baca sikeh. Sikeh itu kayak kita mengucapkan salam kepada tuan rumah dan juga mengucap salam kepada tamu Rasulullah artinya. Gitu. Jadi ada doa yang dipanjatkan pada saat kita memasuki tempat acara tersebut. Nah, itu yang baca itu namanya sikeh.
0: Sikeh.
2: Lantun-lantunan itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk hiburan yang misalkan dari jam ba'da zuhur,
0: siang ya,
2: jam 1 lah, ya siang, jam 1 siang hingga sampai jam 9 malam. Yang biasa dihajat-hajatan tuh kan.
0: Yang dihajatan ya.
2: Itu artinya relatif ada yang khususnya DKI ya, kita bicara itu.
0: Tapi,
2: di angka.
0: Tapi enggak apa-apa, enggak usah dikasih angka juga, enggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kisarannya aja gitu. Takutnya nanti ada yang ngejengok.
2: Ya, artinya sih sebenarnya kalau di dunia ginian, dunia marawis khususnya ya, karena pada dasarnya ini kan kita hanya bersolawat kepada baginda Nabi.
0: Iya, betul.
2: Adapun emang orang itu mau ngasih kita rezeki lebih, yaitu rezeki grup kita nantinya. Adapun emang itu hanya mengucapkan terima kasih, itu juga insya Allah bertahannya baik lagi ke kita. Jadi masing-masing punya persepsi nanti yang berbeda ataupun yang sama, insya Allah sama-sama kita tanggapi yang sama aja. Gak usah repot soalnya orangnya. Gitu kan.
0: Bener-bener tulus ya. Luar biasa kan sekarang itu banyak. Kalau gak ada uang segini gak mau datang.
2: Gak mau
0: gitu.
2: Betul.
0: Banyak.
2: Bahkan saya dulu cerita sedikit ya. Saya itu 2000 2003 kalau tahun 2004 itu saya udah ngajar ke Bekasi Babelan dari Cipete Jakarta Selatan itu ke Babelan. Itu mohon maaf, itu zamannya bensin premium ya. Liter. Udah itu aja 2003 berapa bensin premium?
0: Ya. 2003 ya.
2: Itu bayaran saya itu. Oh. Itu doang. Kalaupun emang hitung-hitungan ya artinya kita nggak ada habisnya Kang ya. Yang penting ini balik lagi keberkahan dari guru kita, kita salurkan untuk teman-teman masyarakat yang ada di mana-mana, insyaallah berkah lagi lah.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Berarti ini mah ikhlas ya. Tidak melihat finansial, ada ya terima kasih, enggak ada ya memang segitu rezekinya. Dan itu bagian daripada syiar ya.
2: Juga.
0: Alhamdulillah itu luar biasa Bang Ahya. Bang Ahya mungkin ya, karena waktu ya sedikit boleh mau menyampaikan apa itu untuk masyarakat terutama pendengar Pro 4 RRI di Jakarta ya sedikit aja untuk yang terakhir nyarios ya.
2: Baik, mungkin ini kesan ataupun emang harapan saya ke depannya gitu ya. Di Dinas DKI ini khususnya udah menyediakan wadahnya, yaitu berupa alat, tempatnya juga udah masing-masing RT juga udah ada, wilayah udah ada. Ingin pesan doang sih satu Kang, emang di masyarakat Gen Z ini khususnya anak-anak laki-laki jangan sampai hilang arah dalam bersolawat. Karena emang fondasi pertama itu adanya di agama kita ini, yaitu melalui seni marawi khususnya. Jadi itu sih kan pesan saya, jangan sampai ninggalin salat, terus juga seni Islamnya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh Nining, Teh Tini itu jangan lupa selalu bersolawat.
1: Bersolawat sekali.
0: Bang Ahya, hatur nuhun, ya, terima kasih sudah mau gabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dan malam ini spesial ya, khusus biasa nama yang diobrolin teh Nyunda.
2: Iya, saya pikir mah hanya Sunda aja.
0: Tapi gak apa-apa Kak, karena kan
2: saya sih orang Sunda juga, Tasik.
0: Oh iya, sebenarnya orang Tasik juga.
2: Tasik, Ibu Betawi.
0: Oh Ibu Betawi, iya. Luar biasa Bang Ahya ya, mudah-mudahan sanggar Bang Ahya tetap nanyir maju.
1: Amin.
0: Dan musik
1: Marawis.
0: Apa itu Marawis, perkembangannya di Jakarta benar-benar sudah berkembang kemana-mana.
1: Berkembang.
0: Tidak kalah dengan musik yang lainnya.
2: Lainnya musik,
0: karena musik religi itu bagian daripada nafas kita, ya, kehidupan kita. Karena kita tadi kata Bang Ahya harus selalu bersolawat. Hatur nuhun Bang Ahya. Salam sama keluarga dan salam sama teman-teman yang di Bank Indonesia.
2: Iya, siap.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya.
2: Iya. Iya, insyaallah siap.
0: Terima kasih
2: banyak semua Tete, Kang Atep semua.
1: Sami-sami.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun.
2: Pamitnya.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullah.
0: Tuh, beda kalau ngobrol sama nonton pemusik, seniman yang
1: religi.
0: Kalau ketemu juga Kang Atep, assalamualaikum.
1: Medok.
0: Teteh, ayo tuh sate acan urang ngagupai ka para panite nampi telepon. Biasa urang lagu pamudut teh bisa teh ini. Cobi anu nomor sabaraha.
1: Nu kadua ka teh.
0: Bapak Haji Suhanda.
1: Leres.
0: Maja Lebak Banten. Hoyong lagu Angin Priangan.
1: Angin Priangan.
0: Aduh, saluyu
1: pisan. Ibu Ida Rosida.
0: Mangga nyanggakeun.

Karedok adalah kuliner khas Sunda yang dikenal dengan kesegaran dan kealamiannya. Hidangan tradisional ini dibuat dari beragam sayuran mentah pilihan seperti kacang panjang, kol, toge, terong hijau, dan mentimun yang diracik tanpa dimasak agar kesegarannya tetap terjaga. Semua sayuran tersebut kemudian disiram saus kacang khas yang diulek dengan campuran cabai, bawang, gula aren, dan kencur, menghasilkan aroma langsung menggugah selera. Rasa karedok begitu seimbang, gurih, sedikit manis, pedas, dan segar dalam satu suapan. Tak hanya lezat, karedok juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Sunda yang sederhana, sehat, dan dekat dengan alam. Sebuah hidangan tradisional yang membuktikan bahwa kesederhanaan bisa menghadirkan cita rasa yang luar biasa.

0: Abdaun, apresiasi budaya Sunda, ruhai ngajomantara di mana-mana, kamana-mana. Teteh, ayo nama orang tampi telpon, hawatos paniten perantos, keriting tuh mohon mangga diantos teleponnya di 021-350-4510, ngelangkungan WA-nya di 0812-1124928. Ini dua-duanya masuk, boleh yang ini aja dulu di 021 dulu. Halo Abdaun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun.
1: Ruhai Jumantara.
0: Sareng saha di mana ieu teh?
1: Ieu teh abdi muncul di

0: Insyaallah.
1: Lepas putus.
0: Insyaallah.
1: Aku kena peninggal. Kadang-kadang tianjing, kadang-kadang kunan rompat.
2: Pecintanya setia pisannya Abah Jamil. Nuhun, nuhun Abah Mun. Mangga duli badai ngagupai Abah.
1: Badai ngagupai ya ta ieu. Mungkin lagu nama lagu eta lagu
2: oh, yang lagu
1: balaka.
2: Ka?
1: Lagu balaka.
0: Balaka.
2: Pop Sunda.
1: Tane lagu dina Jaipong.
2: Jaipong.
1: Agak mana nyari stone karena mau perkawis. Marawis.
2: Marawis kan? Mohon mohon. Mangga beli badai mairan, mangga mangga.
1: Antes ya, itu waktu
2: sih. Tapi di Gunung Mulia aya iya nanti Marawis mesti ya. Marawis. Oh, ayanya. Alhamdulillah pemikir itu memberitahu ke mana-mana nya.
1: Bade ngagupai ya.
2: Mangga mangga mangga.
1: Lagu ieu teh sangakeun ka bapak anak tah.
2: Cipicungnya.
1: Karena sarang ka bapa Guru Dimyati. Sarang Bu Iyam na di
2: Cepak Nangka.
1: Ka Pak Haji Suhanda. Ka Pak Sadik Baso ta di Cibeas Senopan.
2: Ngalihnya.
1: Oke datang Kang Mama piatu di Pasar Wiliang.
2: Wiliang.
1: Abah Otong di Gunung Sindur. Ke Mamah Maya anu di Sibung Bolang, anu ka Pak Fikri anu di Jasinga, sareng Ibu Atina, anu Pak Sobari anu Pak Ajo, Kang Ayut Age, Age Aki Yadi tah. Terus Manco Aki Yadi rek naik. Bapak Endang Pandang di Cipendo. Kita Mama Dukat di Pasar Bo. Oke, Pak Ahmad dari Comas ya.
2: Oh, mohon mangga Pak Ahmad Suryadi
1: di Cilangeng. Bapak Eko di Jantang. Oke, Bapak Senin di Sempeng. Pak Oyon.
2: Oyon di lintas budayanya Nusantara.
1: Pak Toto, sedaya namanya, turun kasih buat saya, yang sudah pun tanah samudera kapatan, bagai dirinya ya, ini jadi tanah baik, keduanya di kampung, oke, khusus ke Kang Atep, sedang sedaya menuju tugas sampai tuntas jam 12 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara Abah Jamin, mugi dugi ka tuntas, dugi ka jam 12. Aduh, bisa pengkeren Abah Jamin. Dupai teteh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
0: Rampes.
3: Abdaun ruhai ngagebrai di udara hahaha kumaha Kang Atep teh hajah tini sareng teh nining si bungsu kumaha dara mangsa dayana.
0: Alhamdulillah saya
3: syukur upami damang mah. Aduh Kang Atep jadi laksana Arjuna ya.
0: Tika pungkur Abah. Terus jantan Arjuna.
3: Sagedengeunana teh Sri Kandi Subandra. Aduh bener ya ye.
2: Anu nyarios Rahwana.
3: Abah jadi hoyong ye.
2: Aduh.
3: Oh katuh hilap sanaos bari tos puna tulgas ge ka Teh Hajah.
2: Teh Hajah Srinya.
3: Teh Hajah Sri ta kumaha damang Teh Hajah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Sing damang we nya Teh Hajah Sri kitu ya kitu nanti Abah.
2: Alhamdulillah gitu, Abah. Teh Hajah Sri teh ayeuna teh nuju ngamonitornya di Bandung. Oh, ya. Di Bandung sareng keluargana sadayana. Lu jeung ngi Teh Hajah Sri. Aduh.
3: Iya. Sing sehat we Teh Hajah Sri nya cenanya henteu ieu ge kitu tah. Ai disebat teh

0: jauh di mata, dekat di hati. Gitu. Bade kintun-kintun lah ya.
1: Sok.
0: Besinya kolong karena waktos. Tah hatur nuhun ka Abah Yamin di Gunung Mulia tos ngintun ka Abah. Atuh teras ka Pak Anda tadi Cipicung. Tampi ya kintun nanti Abah gitu tah. Kaita ta ka kesepuhan ta ka Abah Rusmana sareng Ibu Entina si Kukut. Kamari nagih ka Abah teu nyenggol-nyenggol cenah kitu ta. Barangsa teh tara monitor ta Abah Rusmana teh. Syukur upami monitor mah insyaallah ku Abah dihenggol kitu ta. Ka Abah nana dukat di Pasar Bo. Teras kali itu tuh ke Ciamis ya nu jauh ya ke grup lintas budaya Nusantara gitu ta anu di sesepuhan ku Bapak Haji Engkus sarang Abah Toto sarang Abah Oyon mesadayana tadi grup lintas budaya tampi ya senggolan ti Abah Sobari ti Bogor gitu ta sing sararehat sadayana gitu ta. Teras ka wih deui ya ka Kacariu ka mamah Nen itu mamah Neni sareng mamah Anggraeni sareng Kang Ajo teras ka Kang Pikri sareng Ibu Ati kumaha daramang sadayana syukur upami damang mah teras ka Akyadi tadi senggol ku Abah ye ka Abah Rusma itu tuh ka Kang Parman ka Bapak Agus Rasta kum meka sadayananya tadi wiji-wiji itu di A tepi ka Z ku Abah disenggol ye kanggo akang mah sareng teteh hatur nuhun wilujeng tugas dugi ka tuntas lagu nama ye ye keur Minggu Payun mah dasar jodoh gitu ta mohon lagunya mah tak sakit we nya teh Abah intina mah sing sararehat sadayana sing panjang umur gitu ta sadayana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Sobari Cibung Bulang.
2: Cibung Bulang Bogor.
1: Khas. Di sapengkeureun Abah Sobari Cibung Bulang. Abdamu nilu jenggongi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ruhai ngagebrai ngajo mantara Kang Atet damang
1: ibaring pangestok teh
3: Nining. Teh Nining damang
2: alhamdulillah
3: teh Tini oge teh kakantun di bungsu damang
2: alhamdulillah
1: sih pangais bungsu
3: pangais bungsu sareng si bungsu Mas Pikri juga sehat.
1: Oh, Mas Pikri mas selalu sehat. Selalu senyum Mas Pikri orang.
3: Selalu senyumnya. Ria selalu Mas Pikri mas. Nuhun atunya pamitaran dia darah ramang Mas Tadayana. Oyong laguna Minggu Payun mah. Oyong laguna teh caringin nu jadi saksi.
1: Caringin nu jadi saksi.
3: Bade. Ngabupai ah Kang Atet.
1: Terus aya mohon.
3: Anu nembelung sur tah kau ka Abah Sobari. Mohon senggolan Abah mending ajengkang ye disenggol ku Abah Sobari. Nih kenceng ting nyenggol ya. Kanggo ka Teh Ati sareng Pak Pikri. Abah Rusmana sareng Mamah Titin. Bapak Ahmad Wijaya sareng Bu Ani. Ka Abah Hoyon sareng Abah Engkus, Abah Otong, Abah Toto, grup band di Ciamis Adiana. Ka Mamah Maya, Mamah Agus Rasa, Bapak Agus Rasa, Rasa Mamah Wayanya. Ka Abah Nana Dukat, Pak Eko, Pak Haji Suhanda, Pak Haji Amsar, Giyadi, Ka Abah Rustam
1: 8
3: Abah Endang Pula
1: 9 10 Aduh tak ngerti nya cekap. Aduh mani dipapai sadaya nanya.
3: Kakak Mas Adit Baso.
1: Nah gitu. Di
3: Mama
1: Cideas. Mamah
3: Maya, Abah Jami tanya.
1: Nun nembe tadi Abah Jami nya.
3: Ya. Kakak Yati.
1: Iya ya keneh wae.
3: Dikumkeun atuh ka sadayana.
1: Tah eta jimat pangampu-ampuna mah dikumkeun.
3: Kada nganggo jimat tu ampuh wae akang ape mah.
1: Eta muh.
3: Teh Haja Sri nuju monitor.
1: Mohon, mohon nuju ngamonitor.
2: Di Bandung.
3: Mudah-mudahan Teh Haja Sri sing daramangnya sakeluargi.
2: Amin.
3: Ka Teh ieu Teh Hida juga sok
1: Kang Asep namanya.
3: Daramang. Kalau spesial kang gua nuju ngupingkeun tah dengdek ke di sigireun.
1: Saha? Si Ana.
3: Iya.
1: Lijeng ah. Eta mah ai si Ana mah menitarai suantenan.
3: Nya. Iya, cenah sok terberkuar.
1: Mohon waktu satur nama teh Neni.
3: Nya tuh nunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Neni mah capetang. Ai itu nama carogena mah ngabet ieu we non. Palem.
2: Palem. Kalem.
1: Kalem. Sakali nasirinya kakak. Tos tilu nya. Oh, wea.
2: Kang Atep bade aoskeun heula yeuh ati Teh Haja Sri.
1: Oh kumaha.
2: Assalamualaikum Abdaun Ruhai Ngajumantara.
1: Waalaikumsalam.
2: Ti Banjaran nuju ngamonitor. Salam baktos ti Mamah Mim, ti Mamah Mim, Mamah Wiwi, sareng Mamah Tati. Sareng sadaya keluarga besar di Banjaran. Salam sono ka sadayana. Aduh kangen ibu. Kangen. Mangga Teh Haja, hatur nuhun pisan ye Teh Haja Sri. Nuhun
1: Teh Haja Sri baktos ah ka uwa ka sadayana.
2: Sarehat sadayana barokah. Amin. Lajeng Teh Haja Tini.
1: Sok Teh Tini. Awatos
2: anos ke. Pus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun.
1: Rampes.
2: Abdaun mencrang aja mantara haturan wilujeng wengi. Kuabil khusus kanggo anu nuju mancing tugas mugia sarehat kanggo Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini, Oge Mas Pikri, Kang Atep, kintunan lagu nama kanggo wargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Eyon di Sukakerta, Abah Toto Kalih Ambu di Lapang Kubang, Sindang Herang, Abah Didi Bonang Golat, Bapak Usman Kalih Bapak Kandar di Payung Sari, Oge Nusanesna, anu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Kintunan lagu nama kanggo Aki Yadis Jonggol Bapak Haji Suwanda, Pak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rus Rasta, Abah Lili Oge, Abah Yadi di Sukajadi Bandung. Kumai kasadayana paniten dina acara wengi ieu. Lagu nu dipundut nyaeta Kagembang.
1: Kagembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam hatur nuhun Abah, hayang Kagembang nya. Aya kene?
2: Aya di Pak Eyon Rusia.
1: Oh, ieu mah lintas budaya Nusantara Panumbangan Ciamisnya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Abdaun ruhai ngagebrai ngajamantara. Brai.
1: Brai.
2: Haturan ulujeng wengi kasadayana paniten apresiasi budaya Sunda RRI Jakarta. Kanggo khusus nama anu nuju mancing tugas siaran mah. Mugia salamina aya dina kasehatan oge kalancaran.
1: Amin.
2: Kang Atep, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Pikri salajengna anu mandut lagu kanggo kasanggakeun ka warga lintas budaya. Badan nembangan apa Aji Engkus di Rancabogo. Abah Toto Kali Ambuna di Lapang Kubang, Sindang Herang, Abah Didi Bonang Golat, Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari, kumwaye kasadayana anu sami-sami nuju manco dina siaran. Salajengna oge mengundut lagu kanggo Akiadi di Palihan Jonggol. Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta Kang Ayut Age, oge Kang Teh Neni di Cariu, Mama Anggraini, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung, Kang Tatang oge Kang Alan di Rancabogo. oge teh hilap Kang Ujang di Cijerah Bandung.
1: Uluh tebihnya.
2: Mun oge utami nama kumoy ka sadaya panite dinaung ieu. Mm-hmm. Dupi lagu nu dipundut nyaeta Harianeun.
1: Harianeun. Diserat teh. Tah cekap heula teh.
2: Cekap heula nya.
1: Tapi iya anu lebet ka dieu. Assalamualaikum. Cenah. Ieu abdi sareng Kang Denkus. Hadir ulijeng wengi ulijeng ngadangukeun ka sadaya paniten abdi selalu satia atur nuhun Kang Denkus di Ciputat di mana Kang Denkus teh nya tos lami itu nembe dita hadir teteh itu lagu teh seueur sareng namanya aya pamundutna ieu tadi teh pas pisan pamundut teh neni sareng Mamah Ecin hoyong lagu caringin nu jadi saksi tos aya di dieu nya. Teras oge pamundutna ti Pak Eyon Rusyana anu ti Lintas Budaya Nusantara oge baju beureum.
2: Baju beureum.
1: Teras aya hampura pamundutna ti Pak Guru M. Dimyati aya saha anyeun. Ti Kang Ming pamundutna teras Duh Indung nya ti Kang Doni. Aya di kantun Mulang nya. Ti Pak Eko eta mah Jampang Tengah aya Goletrak pamundutna Aki Adi, aya Beronong Garing ti pamundutna Panana Dukat, aya Daun Hiris Abah Anda Kabaya Beureum, Pandang Lemundut teh, Peuyeum Bandung. Nyata padani rampaknya. Teras oge aya lagu Pileuleuyan. Pamundutna Abah Haji, Abah Kusnadi nya duka cengklong padudan oge aya. Ih, geuning seueur pisan ieu.
2: Seueur pisan Kang Ate.
4: Bade anu mana heula Kang Ate?
1: Ah, bade anu
4: Mamah Neni.
1: Mamah Neni nya. Teneni. Caringin nu jadi saksi. Sarang pamulitna Mamah Ecin itu nya. Mangga nyenggakeun.

0: Tabu 10 kirang suara menit teteh?
1: Kirang 12 menit.
0: Ih, mani kana jam mani.
2: Apa nama?
0: Pamugi katampi ku teh neninya caringin nu jadi saksi. Hayu teh urang tampi deui.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Acan aih.
2: Acan aih.
1: Kudu semangat Kang Ateh.
0: Tain lebet sok enggak. 0213504510. Abdaun.
3: Halo.
1: Halo.
3: Abdaun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam, Mbah.
3: Abdaun Ruhaeng Ajumantara tiris, tiris.
1: Tiris.
0: Oh, mah jadi pasar bo tiris panas oke. Okay. Payung yang.
3: Di dapur.
0: Oh, di dapur. Eta swanten TV mani jentre ka dieu.
3: Eta barudak ya. Tahun 17, tahun 17.
0: Abong kena Argentina.
3: Jaramang saya daena, aduh.
1: Alhamdulillah.
3: Jaramang. Jas ini
1: Jaramang. Alhamdulillah, saya Abah.
3: Dan Nining, Jaramang.
1: Alhamdulillah, saya Abah.
3: Kang Ate terang, ini pelek.
0: Bantu kuaya bah gitu loh.
3: Sam ya gitu mah. Aduh, ya mai benten jadi benten ya mainnya.
0: Benten
3: bahas teh.
0: Mohon Bang.
3: Marawis. Nyai pikir-pikir mah ayeuna mah. Aduh, eta teh buka dukel res dukan teu pak. Kamare waktos mulu dan teh aya tanya. Gembrang-brang teh aya bedugna teh budak tu ageung teh Kang. Aduh, moal kana cepil teh mah. Eta teh duka duh Marawis apa eta nu kitu nya model sanes.
0: Sami eta hadro.
3: Seur eta nama dugi aya kana 87 urang mah kitu nu nambeuna teh.
0: Anggo hajir tah lamina teh.
3: Duka teh tah, duka bangsa kitu pangeran. Nyamun teh dah. Da ayeuna mah istilahna kasenian-kasenian teh terus merambah lah ayeuna. Da sadayana lagi depan ari asinan urang mah naon nanya. Pan ukur suknya daerah-daerah wungku pan upaya anu umum apaan seurna ginya kolaborasi lah san impornya
0: leras
3: pertos gabusnya pan ayeuna teh di Indonesia teh diurang teh sareunaan mah ayeuna mah nu khasna teh dangdutnya kan dangdutnya upami Brazil garuh samba Argentina rumba ari Indonesia mah
0: dangdutnya.
3: Saya teh dangdut oge saleresna mah lang ari permulaan mah pan orkes Melayu ka punggur mah ka jaman Abah mah.
0: Leres.
3: Melayu si Guntang gitu nya. Laguna teh pan Bumung Burung Nuri gitu tah kitu tah punggur mah. Terus Effendi tanya ka punggur. Terus aya nu disebatkeun sinase sareng Melayu, Melayu sareng naonnya India, ta. Sareng Arab, teteh ari dangdut teh silu teh sareng sama.
0: Gabungan nya.
3: Kalau India, baru,
0: Arab sareng mun
3: gabungan teh India, Arab sareng Melayu. Ali aslina mah Melayu ka punggur aya nu burung nuri seset.
0: Tadi sebat teh ka punggur mah. Orkes Melayu nya ka punggur disebat teh.
3: Orkes Melayu ka punggur mah mun nah aya ka dieunakeun bergabung aya campuran India malah aya nu Indian asli di Indonesia keun gitu. Kapunggur mah umpama yang nanggap gambus kan, pan gambus lagu Arab. Saya kedah aya lagu Melayu nah kitu aya. Khusus gitu. Gitu kapunggur mah gitu. Tah ari sebat gendang duit mah saur Oma Irama mah saur teh hanya pelecehan, kata-kata pelecehan, kapungur nama moyokan jenah naon cina kampungan gitu. Ternyata air lama ke kemana-mana dan gitu.
0: Dangdut
3: gitu.
0: Pas
3: ya tuh mohon kang lah, mohon lah ilmu mah di mana wae lah, mohon alhamdulillah jadi terang kurang gitu.
0: Benten namanya iya manya ngabahasna Marawis.
3: Bahasa mah. Nu ampuh mah kasadanaya wae nya. Atuh pirakon juga ngalah kita waktu ke bangpus para kancanya di nudi ceram-ceram Bogo atuh ayah Pak Haji Suhanda, Pak Haji Dimyati tadi tanya Pak Buru Pak Ahmad, anu terus naik saya teh neni atur nuhun, Pak Sobar, lajeng atau Kak Tiadi, Bandang, Pak Eko, Kak Amsar, eta ibu-ibu kamarana ibu eta ibu Umi,
1: ibu aja,
3: mun eta di teh aya teh aja istrinya
1: dan teh jadi wanita. Iya, bah.
3: Nah, kumkun sadanya mung aya oleh-oleh ya.
1: Jadi
3: jalanan tadi nu dibahas Maramis abah bade ngalagu rada-rada Maramis ya.
0: Oh,
3: zaman baheula mahnya. Emot kenen teh, emot teh ke zaman Rapikah Darto Wahab terkenal tak kapur mah gambus teh.
0: Aduh, cabi-cabi bah nu kumaha bah.
3: Rapikah Darto Wahab. Laguna teh kieu. Perjuangan, tapi perang di mana-mana, bingung mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asam mirip perdamaian.
0: Apa asam mirip perdamaian.
1: Perdamaian, perdamaian.
0: Banyak yang cinta damai.
1: Perang di mana-mana.
0: Ada Jelegur, Jelegur.
1: Halo. Abdaun.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh.
4: Abdaun ngegebrai di Jombangkara.
0: Alhamdulillah. Aduh. Ya, Pak Haji Suhanda, Lebak, Majapahit. Mun bah, mangga. Halo.
1: Ngajetuk.
0: Halo,
1: Pak. Ngatep.
0: Halo.
1: Aduh, tigu jubar.
0: Lamun cek ATP tigu jubar, tigebrus gitu atuh. Di sok sekali deui, dicobi deui, Abah. Abdaun lu jenggungi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, asal anak deh.
5: Abda undu hai ngegebrai na jumanta.
0: Punten perlu meradio nak di
5: atas.
0: Kalitan deh, cobi.
5: Sehat, Kang Atep.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, saya.
5: Mas Fikri, nah, tentunya semoga pada sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Kunaon eta Pak Haji?
0: Tigu jubar.
1: Tigu jubus nah tadi.
0: Aduh, ini dengan Pak Amsarnya.
5: Semua.
0: Oh, Pak Haji Amsar.
5: Kalut.
1: Eh, sami tigu jubar geni.
0: Cek Pak Haji Suhana teh puas.
1: Coba atuh kunaon cenah Mas Fikri.
0: Mas Fikri kenapa Mas Fikri?
1: Lu jetut kasihan
0: tigu jebur aduh. Bisa pengkeren Pak Haji Amsar sareng Pak Haji Suhanda. Halo, Abdaun di Lujung Uni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya mata tanggi ongkos kemayoran.
6: Leres. Umar Kang Atep sadayana daramat.
0: Alhamdulillah. Barik pangestu, Kong. Sambilin
6: aku nembe teh, nembe eta, nembe ngalilir.
0: Oh gitu.
6: Mun upami bade isa teh. Upami tos ngantuk teh biasa. Ya malu mari tos lansia merupina kitu. Janten sakra hoyong wae. Upami tos hoyong kulemnya di mana wae dina kursi jan ender. Terus meremwai gitu terjadi tawis gitu
1: mohon Kong
0: biasa pemita sepuh mah gitu
6: tapi kare kawanginakeun nya gitu melek gitu
0: mohon mangga ajengkeun Kong beli balik ke gupai atanapi mairan mangga
6: gak gupai ngagupay di rupi nama
0: engkong mah biasa jimat pengakuan punah
6: aduh nombor Pak Haji
0: Pak Haji Absar panana, panana dukatnya sarang Pak Haji Suhanda tadi
6: sarang Pak Haji Suhanda jeung Pak Endang, Pak Yadi atuh Kang eta teh Kang Rian nu telepat nu
0: teh oh Kang Rian sareng Kang Erasmon Gunung Sindur nya di Gunung Sindur
6: aduh terus mama nu di Bogor teh Cibung Bulang
0: oh Mamah Maya
6: leres Mamah Maya bisa palih nama dibungkus saja deh beli ayam duka kalangkung sok etan kita komplain
0: gitu sayanya dibungkus ya mau nganggo karet
6: kamu hari itu tos lansia udah
1: sok hilapnya kong
6: sana-sana sok hilap seur hilap nanti kata neut leres gitu saya tahu itu biasa dia terbiasa ditawis ada
0: terus gitu mohon penyawat itu mah klasik pisan
6: mohon terbiasa dikit kieu kedah kitu we kayak mana kitu
0: dikit itu silat teh kitu
6: mohon bukan anu nu utama mah anu anu anu nuju
0: tugasnya
6: tugas adayana mudah-mudahan salamina di tang tayungan kalau masa Allah nunggu maha kawasa
1: sana. Amin.
6: Pada masalah minal sehat-sehat dan terasa lajeng serizki panjang usia lajeng manfaat dina segala rupina gitu. Insya Allah. Rupina sakit wae itu nu kasangkeun mah.
1: Bade mundut lagu mal.
6: Ka mundut nu tipayeun di parantos di eta nya.
0: Aya.
1: Duhindungnya.
6: Oh. Mohon laras
0: tos tos disiapkeun abah saya mohon
6: atur nuhun kasadayana
1: sami apa
6: teh nining sareng teh tin rupina mohon kantun tiluan ya
1: kantun tiluan
0: di kantun tugas kantun
6: tiluan acan nambih deui ge
0: acan eta aduh dari malarian anu parawan
1: diaminkan saja.
6: Kang Atep mah ngemut-ngemutan kangkong. Ya Allah ya Rob.
0: Aduh punten biasa sok sok ngalonyeng Kang Atep mah puntennya.
6: Kedah dah gitu kedah aya eta na. Harus hartos nama upami katuangan mah kedah aya naon dah disebutna.
0: Aya bumbu anu.
6: Aya bumbu. Ya bumbu dah, kami tengah mau bumbu kirang etak gitu, kirang patos gitu.
0: Aduh alhamdulillah mohon atur nuhun kong,
6: atur nuhun Kang Atep, teh nining sareng teh suwaktos nak sadayana. Mudah-mudahan sakali di Allah masih anu lindungan ka urang sadayana.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tenon Kang Dani, mohon insya Allah ke mandi. Sarang nanti Kang Atep teh ku neng Angel. Sarang neng
1: Seji,
0: neng Seji sarang neng Angel nya. Mohon. Atau stilunya?
1: Sebaraha
2: cara teh atos stilu.
1: Mun anu dua mah
0: 37. Hawatosnya berarti jadi ya. Jadi. Sok bupai. Halo, Abdam. Telepon WA ge tiasa di 0812 112 492.
1: Halo, Abdaud.
7: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo,
7: Sansa. Halo. Mohon darama Kang Atep.
0: Hibaring pangesto. Alhamdulillah.
7: Amin. Tetini.
1: Nuhun, alhamdulillah.
7: Sehat, sehatna.
1: Alhamdulillah.
0: Punten sareng saha ieu?
7: Di mana? Nah, terang teu.
0: Puguh. Kang Atep mah kitu tas. Panyakit tas sepuh teh kitu poho.
1: Hilapan nya.
0: Ali sareng Kang Dani. Pagogom, Pagogom.
1: Ti Bogor.
0: Oh, Pagogom. Pagogom. Ih. Satia ini Pak Gugum tanya selalu telpon.
1: Alhamdulillah Pak
0: Nuhun Sadagon. Ih, atuh.
7: Borang penil dangdut na.
1: Berarti mancok terasnya. Ih.
7: Mancok tuh.
1: Diperopat.
7: Yo, bener enggak? Kagup aja ke orang Tasik ya barastinya.
0: Mangga.
7: Lintas budaya Sunda gitu. Rata-rata di Ciamisnya. Sekum nawer di semua wiji-wiji dah. Terus ke sadayana grup Abdaun. Tisarehat sadayana.
1: Amin.
7: Jadi tiga akun Abdaun dari mancok terus. Nah ya dan dulu tadi Jambang Kahuripan. RTLI di mancok mana tadi? Di radio. Terus Babe Hamsa di Lintas Grup Perwayangan.
0: Mohon.
7: Jambang Pondok Udi.
0: Babe Hamsarnya.
7: Babe Hamsar. Ayah orang Parung sangaran Bang Parung dah. Ya Kampung Jati mana dah?
0: Anu kamari teh teh ini beti Parung teh.
7: Bisa ada.
0: Pak Amsornya.
7: Amsornya.
0: Jadi
7: ke Puncak di mana di Pasar Parung teman nak?
0: Di Pasar Parung.
7: Itu lah pikir orang yang Pasar Parung. Ya. Yuk, yang enan ke keamanan ke itu bapak. Cuma cok mana nak kantor nasi. Itu mah mau di izinnya di bungkut nunggu sebungkus kan saya nak jami di Tasik, ya di Jasinga. Bogor, sebelumnya Bogor Tangerang dengan naik, ini Tangerang lagi.
0: Iya, kenapa ini naik mon? Tadi kayak ketiga jubar. Mon, atur nuhun Pak Gogom.
7: Atur nuhun. Kita lagu nama Nayo dah. Daun awi nya.
0: Daun awi.
1: Daun awi.
0: Serat ini nih. Daun awi.
7: Ayah.
0: Lagu nanti tias ayo napa kau gompun ten nuayun atau suri atau ayat 20 yo lagu itu
7: jeng minggu payun atau minggu payun
0: sabar sabar pak kau gom
7: ya men minggu ayo nama lu yang mantan non lagi dah
0: non ayo
7: gom
0: siap pak kau gomnya
7: nya non mantapnya assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: pak kau gom di mana ten ini di Bogor.
1: Di Bogor. Bogor.
0: Sok WA tuh.
1: Orang auskeun WA nanti akia di Dijong.
0: Ulu. Jonglo Jogol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Punten Kang Atep, Teh Jatini, sareng Teh Nining. Wilujeng wengi Abdaun Ruhai Ngajomantara. Puntin puntin tuh.
2: Punten.
1: Punten.
0: Gara-gara hihihi jadi puntin. Mun haha jadi puntan atuh.
1: Aki pangputerkeun lagu kanggo salah sapayun.
0: Oh.
1: Laguna Jalan Satapak. Dina Wanda Cianjuran.
0: Cianjurannya.
1: Lagu ieu dikintunkeun ka Abah Haji Engkus. Abah Haji Engkus, Pak Eon, Pak Toto, Pak Sapa Endang di Cipenjo. Abah Haji Suhanda di Lebak Maja, Pak Edi Otong di Gunung Sindur. Abah Jamin di Gunung Mulia, Kang Rian di Gunung Sindur, Pak Anda Cipicung, Pak Sadit Baso, Pak Abah Sobari di Cibung Bulang, Mama Maya di Cibung Bulang, Ibu Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Mama Yati di Tanjung Priuk, Pak Guru Dimyati di Cepak Nangka, Teh Neni di Cariu, Pak Nana Dukat di Pasar Rebo, Mang Tono di Pondok Gede, Kang Ayut, Abah Uyut Oka di Jakarta Barat, Pak Jojo di Cipinang, Pak Warman Setia Budi, hatur nuhun, atos.
0: Cekap.
1: Muhun, hatur nuhun, cina Kang Ate.
0: Ayak ya, ini.
1: Ya di ayak.
0: Seger gini.
1: Dilajengkeun deui ka. Saya tanya orang awas kena. Assalamualaikum, sampurasun, kumada Mang Teteh, Akang, Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara. Hahaha. Kahatur Abah Otong, Abah Sobari, Abah Kiki, Abah Yadi, Kasepuhan, Abah Engkus, Sakantenan, Sareng, Reng-Renganana, di Lintas Budaya, di Ciamis, Pok Nomai, Teh Anggraini, Teh Neni, Bunda Uut, Bunda Enok, Bunda Maya, kum kasadayana anu nuju maco. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Laguna keser bojong kanggo laguna keser bojong. Kanggo teteh sareng akang-akang anu mancen tugas mah wilujeng tuntas. Ieu teh aya namian Kang Ateh.
0: Aya namian.
1: Muhun.
0: Namian nyalira
8: teh. Abah Agus teh Nining.
0: Abah. Oh, Abah Agus Rasta.
1: Sanes teh aya namian.
0: Mohon.
1: Mohon hatur nuhun pokona namanya anu ngintut SMS-na. Dilajengkeun ka Pak Warman di setiap bulan.
0: Oh, mohon lujeng wengi Pak Warman.
1: Assalamualaikum Abdaun Ruhai Ngajomantara. Hahaha. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Daramang. Bade mundut lagu Pucuk Tigirang laguna. Diaturkeun ka Abah Nana Dukat, Abah Otong, Abah Yadi, Abah Uyut. Abah Sobari, Abah Rasta, Abah Rustam, Abah Tono, Abah Cadit Baso, Kang Pradana, Kang Mamat, Kang Rian, sarang Teh Rosna, Kapa Haji Suhanda, Kapa Guru Dimyati, Kamamah Cipta, Mamah Uut, Mamah Nenti, Mamah Yati, Mamah Enok, Mamah Yeni, Mamah Anggi, kum kasadayana.
0: Aduh, manikum frit mama-mama.
1: Bisa ada teh. Pokoknya mah kasadayana penggemar Pak Warman. Opan.
0: Oh, Pak Warman ya. Ada Raja Sawer.
8: Raja Sawer.
1: Spesial nama kanggo anu mancen tugas wilujeng tugas kan. Dugi tuntas gitu kan.
0: Alhamdulillah hatur nuhun. Cekapnya kanggo ka para panitia sadayana anu tangtos noge manco teras ngalengkungan Pro 4 RRI Jakarta. Taina salajengna pamurutna ti Pak Eyon Rusiana Lintas Budaya Nusantara hoyong baju beureum. Nomor tiru itu nya. Teras oge pamurutna ti Abah Nana Dukat. Hoyong Bruno Garing. Tak sir kana hiye lagunya. Dua apa hilanya ini mah?
8: Dua weh.
0: Bias dua.
1: Bias kan teh.
0: Pamit ilmu mah kalamian teh. Ayo atuh ah. Urang ngapangan kana acuk baji anu acuk beureum.
1: Sarang
0: anu acuk bodas. Pamudana ti Pa Ayon Rusiana Lintas Budaya Nusantara. Baju beureum diteraskeun kana
8: Borondong Garing
0: Panana Dukat. Prung.

Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Aduh, Teh Tini.
1: Kang Atem. Borondong garing raos Kang Atem.
2: Raos pisannya
1: meni amis.
0: Bete. Borondong teh garing padahal mah ada basi borondong.
1: Basi ku gula.
2: Ku gula.
1: Tapi garing Kang Atem.
0: Khas katanya katuangan ti priangan. Borondong garing. Awatos paniten itu di tadi. Ayo nuku ketrok wae tadi teh nu WA teh Abah Agus Rasta teh Nini. Lu jeung ngongi Abah Agus nembe ngawe ka Kang Ate. Abah eta teh cenah kitu.
1: No,
0: 0213504510 0812112498. Dupai.
1: Assalamualaikum. Abdaun. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sarang
3: Abdaun Ruhai Ngaju Mantara.
0: Punten volume radiona tiasa di Alita. Suan tenang. Sok. Sepados.
3: Mau Kang Tep.
0: Sehat Kang Atep, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Teh Nining.
1: Alhamdulillah, saya sehat.
3: Teh Nining, Teh Ajasri.
0: Teh Ajasri. Teh Ajasri.
3: Ayah
0: keneh di Bandungnya.
3: Mudah-mudahan tuh Teh Ajasri dikasihan kesehatannya.
1: Amin.
3: Walaupun tuh tugas Inggris.
0: Cobi teh Nining tebak saha?
1: Abah Rasta.
2: Abah Rasta. Bagus Rasta.
0: Apalan ayeuna nama Abah?
3: Sanes.
1: Oh, Sanes.
3: Kang Atep nembakna salah.
0: Ari Kang Atep mah henteu. Cobi teh Nining saha tebak Abah Agus Rasta? Aduh hebat teh Nining.
1: Atuh namina ge nebaknya.
0: Teh Tini cobi tebak saha?
1: Saha cenah teh.
3: Ayo saha.
1: Ha, pokona Abah-abah teh.
3: Sanes Abah ieu mah.
0: Masih anom kene ya.
3: Anom.
1: Gitu.
3: Kang Ming itu satu.
1: Bang Ming.
0: Kakara kira nyebat Kang Ming terus bi masih orang satu teh.
3: Tadi mau diantar sare Kang Atep ah.
0: Da Kang Ming suantena teh pertama mah tadi sugan teh si Kula.
1: Nuhun. Tapi lain sih.
3: Kula mah pandang yang Kang Atep kan.
0: Pak Ming satu. Suantena
3: tami gitu nya.
0: Sok kampel Kang Atep sok kapandang kadinya ka Cipenjo pada ti satu mah tinggal ngagrudug atuh ceket.
3: Kang Atep, nyuhunkeun kami heula, Pak.
0: Sok hayang naon.
3: Abdi mah minggu Selasa payun ieu hoyongna teh papacangan.
0: Oh, papacangan.
3: Papacangan ieu bade di kantun bade di kupaikeun ka papandangnya tadi Cipenjo.
0: Oh, disanggakeun ka
3: pandang. Naik pandang mah abdi kan monitor abdi teh. Terus ka Aki Adi di Jonggol. Aki Adi kuna WA apa anjeunna biasana nelpon.
0: Kamari teh Kang Min ge nyuhunkeun lagu

0: teh saha anjeun nya?
1: Mohon, mohon.
0: Tos di dieu tos disiapkeun aya.
2: Aya.
1: Tos aya, tos aya.
0: Aya.
1: Nuhun atuh satuh ajana Kang Atep nya. Atuh ka Bapak Anda di Cipicung. Minggu nu ka pengger anjeunna. Cek anjeunna teu ngeuti nyenggol abdi. Aya nu disenggol eta Bapak Anda. Tuh abdi di setu ye. Atuh saterasna ka Bapak Guru Dimyati sareng Ibu Amna mudah-mudahan sehat walafiat. Terus saterasna ka Abah Otong juga di Gunung Sindur.
0: Gunung Sindur.
1: Mudah-mudahan kadang sehat walafiat. Ka Bapak Sadit Juragan Biasa ya nama di Cibias anjeunna. Sanes di seluruh yang deui.
0: Asik.
1: Atuh saterasna ka Mama Duka. Bilujeun kenal Mama Duka ka abdi.
0: Abah Nana Dukatnya.
1: Di pasar buahnya
0: pasar buah
1: atuh seterusnya mah umbe ah dibengketkan
0: dibengketkan
1: awates kanu di pengker nangtosan langit ring menurut itu Kang Atep spesialnya mudah spesialnya mah kalau Kang Atep sarang teh tini sarang teh hajah nining mudah-mudahan dipastian sehat salamina
2: amin
1: kita bisa rejekina anu halal buat ibadah
2: amin
1: muncak itu ti abdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ming
0: Setu Bekasi.
2: Bekasi.
0: Pemain di grup anu du mancot aya Mamah Maya, ya Kang Ayut Age, Abah Otong. Ih, eta teh.
2: Mati sonten keneh oge.
0: Terus nyebutan akhir najwannya. Di sapengkeureun Kang Ming. Abdaun lu jeung wengi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Campurasun.
2: Rampes.
3: Muntan.
2: Mangga.
0: Mangga. Ih, mani semangat akhirnya malah.
3: Mangga teh.
0: Kulan.
3: Teh Hajasri, teh Hajas di Bandung.
2: Di Bandung.
0: Semangat teh ieu
3: teh. Wil jeung mani, teh Hajasri, kaboga sehat. Sakar war di Bandung. Salam baktos ti Aki. Nuju monitor ingatnya Teh Jasri Teh Tening Jum Teh Si Bungso
2: Ayah Hadi
3: Teh Nening
2: Siap Say
3: Umah Damang Teh
2: Alhamdulillah Ki
0: Semangat Teh Siaki
2: Semangat Ki mah balik Agustus gini Teh Semangat 45
3: Semangat siap siap Atau pada gitu heh Tadi teh Kang Ming cina, tadi nganggo WA, aki aja mesti serba bisa heh.
2: Hebat.
3: Arek nge WA mana?
2: Ah bisa.
3: Arek telepon siap.
0: Ya.
3: Aduh. Aduh, tadi teh Abah Haji Suwanda gering bahe. Aduh naik deh Abah Haji, naik naik naik.
0: Abah Haji Suwanda.
3: Mohon bahe kening teguling kang kasihan ya loh
2: aduh ngeleng gitu
0: aduh akhirnya masih ngeleng
3: ampun ngeleng kesepuhan aduh ampun punten
0: tadi teh seueur nu tigu jubar teh ya tilu ya opat tigu jubar sadayana
3: mohon tilu tilu tilu barahe kabeh atuh beulap ka Eta tah kana wargi anu ada di penjo ka mana teu naek naek atuh juragan juragan dang
2: cikulanya
3: cikula mun jeung ka Kirustam ka mana hungkul atuh Kirustam teu naek naek atuh ka sadayana we atuh nuhun ka tadi teh teu kasepuhan tah anu tos ngagupay ka ati anu deukeut keuning ti Eta mata studio Tirolio lah.
0: Baita Pak Warman Setiap Budi.
3: Sering... Oh Pak Warmannya.
0: Kong Dani Pak Warman caraket.
3: Iya atuh nuhun Kong Dani tos ngagupay. Dangdut nyo.
0: Aduh.
3: Hei, atuh nuhun teh kasadayana wilujeng wengi, atuh sing sarehat sadayana bumi. Kang atep oge sakeluar di bumi. Mohon pirang kasadayana. Atuh ngadoakeun gitu. Atep bae Kang tos nyali deui ka caket dalang. Oleh
0: anu mah. Waduh, eta si Aki pindah-pindah wae seuting tanahna.
2: Gitu.
0: Oh, lega.
2: Tapi di Cireungsi keneh.
0: Ngali kacaknya ngali kacak dalang oleh kadinya ya
3: dalang oleh tetanggi ke jauh paling di dikasih penjo serawai
0: oh gitunya
3: nya atuh nuhun kasadayana teh
0: dijemuni dijengongi aki
3: yo naik yo sia jangan naik yo yo naik yo teh naik kok tekes ya
0: aduh eta teh akrabnya akrab eta nya Alhamdulillah nuhun aki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barokatuh. Kang Ajo sareng aki ya di mana sok silih nanti.
2: Ini elegnya.
0: Silih eleg. Desa Pengkeren aki ya di anu tos ngalih ceranya. Duh pindah-pindah wae aki mah.
2: Hayo atuh Pak Endang.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bener nih.
1: Nuku lagi nyanggut. Aduh, kelas kian. Barangnya di nyanggut nah.
0: Upana,
2: mantap upana. Mantap pisan ya tamah.
0: Si gana mah upana sahmi si gana ya tamahnya.
1: Wah nyanggut ya. Abietan asup.
0: Alhamdulillah. Pandang. Tadi
1: patut. Kang Ming tadi nyerahunnya. Kula geus apa wah Kang Ming ya.
0: Malah Kang Atep tadi teu ieu teu peka sugan teh.
2: Rada jero soal nanya Kang Atep santena.
1: Nuhun ah Kang Ming. Ulin ka dikaji penjo deuh tak kaserang ka dieu muntas.
0: Tinggal muntasnya di satu mah. Sareng saha
1: dirina. Ulah sing pohon yo kula.
0: Sok atuh eta sepuh mah da kitu panyawatna. Poho.
1: Poho wae. Masket hate.
0: Oh, lagu nama set
2: basket hati.
1: Enak nyenggol ya.
2: Mangga aki.
1: Aki, aki adi ngetar. Kadi naki ulin kula ka mana si adi ulin nyamber ka kula.
0: Sono si kena.
1: Bukan nyamber ka diki.
0: Teras.
1: Abah tadi Agun Tawil abah. Abah Suwanda.
0: Nya di jurali tadi teh.
1: Kabar Rustam. Aki Gaul.
0: Ayah Aki Gaul, ayah Aki
1: Gaul. Banana Dukat. Banana Dukat.
2: Aja.
1: Tadinya. Mereka itu ah. Kalau dia singa, Bu Ati.
0: Aduh, kaya.
1: Abah Fikri kemana ya?
0: Aduh, tas raminya Bu Ati sarang Pak Fikri. Aduh.
1: Iya, tangga dengi Andi.
0: Biasa sih kan sibuk.
1: Apa Anda? Abah Otong.
0: Otong.
1: Ya. Abah Sobari. Pak Ahmad, tuh Pak Ahmad Suryadi.
0: Terus si Omasnya.
1: Kak Engkong Dani, Engkong Dani, Ibu Umi.
0: Bumi sanggrahannya.
1: Sanggrahan. Ibu Neni.
0: Cariu.
1: Kang Ajo.
0: Cariu.
1: Kang Ajo naik cina jadi teh karena ulah.
0: Ulah di tekenya karunya.
1: Abah Dayat nih deket ya pula cina monitor senggol pandang gua nggak dengar itu
0: nggak posting. Di mana Abah Dayat?
1: Dah ini datang gua di Kukulu.
0: Oh di Cikukulu, dijengongi Pak Dayat.
1: Pak Dayat, dia diajakan kula
0: ke. Ajakan ke.
1: Pulang ada yang ketapotin dia, tali senggol yang pandang ya.
0: Ajakan ke Kang Atepnya kali itu Kak Mus Nunggal. Tos?
1: Ikan KBY nya.
0: Eh tapi atuh seperti tadi jampe nanawan teh.
2: Jampe harupat. Jampe harupat.
0: Halo, aya keneh atau cekap?
1: Aya, iya pula.
0: Sok.
2: Sok atuh.
0: Eta baterena atuh ieu naon teh senterna dicangkeun.
2: Kumaha?
1: orang Tanjung Perige tuh ibu nenek, ibu
0: Mama Hayati.
1: Mama Hayati. Paroho. Paroho. Ini Ibu Haja, ini dari Bandung.
2: Bandung.
1: Bandung. Bandung. Ya di Sengga. Kukula ya.
0: Kukula. Aduh.
1: Itu Abang Kus.
0: Lintas Abayon. Budaya Nusantaranya. Yang Aki ya, Aki.
1: Abang Toto.
0: Tosnya. Cekapnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada panjangan. Sigana catatanna. Biasa nama sih
2: singkat padat.
0: Terpercaya. Biasa. Hatur nuhun kanggo ka Aki Adi. Pandang sareng saha tadi teh dapat tadi. Terus tilu tadi tehnya.
2: Parang aoskeun atuh Kang Atep
0: aya wae. Kang Atep lah ya, atuh sih ka Kang Atep ye. Tadi beli di Curality. Oh, tipe Eko Jampang Tengah. Aduh, Ramo tos galing cenah Kang Atep telebet-lebet bade nelpon. Tong la meeting ka anu nelpon gitu.
2: Gitu.
0: Aduh, sok mangga Pak Eko dicobi de nya di 0812-112-4928. Mangga teh neuning.
2: Mangga atuh urang aos ka Atep. Sumping aduh. Aya nu nelepon ieu teh.
0: Sok atuh.
2: Cobinya ka mana deui ye?
0: Ka mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun abdaun duhai ngajomantara. Suara Budaya Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Nining, Teh Tini. Kumaha daramang, Aki gaul bade silaturahmi. Pak Guru Diamiati, Abah Otong, Kang Mamat, Kang Eming, Kang Mimin. Kanggo kasadayana di Beungkeut Aki gaul di Desa Kota Batu, selalu mendengarkan. Mangga dikantun.
0: Hatur nuhun.
2: Dilajengkeun ka Pak Wahyudi Cibubur. Abdaun Ruhai Ngajomantara. Assalamualaikum Kang Atep dan pembawa acara Abdaun. Saya Wahyu di Cibubur. Malam ini saya hanya mendengarkan saja.
0: Aduh, terima kasih Kang Wahyu.
2: Terima kasih ya. Abdaun, malam ini saya juga mau request lagu.
0: Lagu naon Kang Wahyu?
2: Fulus.
0: Oh, Daun Fulus.
2: Untuk penyanyinya saya enggak hafal lagu ini. Saya kirimkan untuk Ibu Wigati, Ibu Umi, dan seluruh pendengar RRI Pak Opat Jakarta. Kang Atep, request lagu saya yang untuk Jaipongan ya. Kalau nggak ada, saya request lagu Jalan Satapak aja. Salam untuk Pak Haji Suhanda, Aki Adi juga, Kang Mas Toto, Sarem Om Kiang.
0: Om Kiang, Kang Wayu ya Cibubur. Mungkin lagunya tidak malam ini ya. Kemarin ya seueur. Hebat Kang Wahyu minta lagu Jalan Satapak. Kalau enggak lagu apa tadi tuh?
2: Atus diserat tetehnya tadi. Atus. Daun Pulus.
0: Daun Pulus. Seneng ngawin ate ya. Ibu Ijah Adijah.
2: Laras. Nepangan deh Kang Atep.
0: Sok mangga.
2: Tipe Guru Dimiati.
0: Alhamdulillah Pak Guru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Abdaun Ruhai Ngajomantara. Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining, mugia sehat salamina.
0: Amin.
2: Amin, hatur nuhun. Teh ngaganggu. Ti Pak Guru Dimiati, sareng ti Bu Iam di Cepak Nangka. Katur kangge Abah Engkus, Abah Oyo, Abah Toto di Lintas Budaya. Abah Nana Duka, Teh Anggraeni, Aki Yadi, Abah Jamin, Abah Anda, oge kum kasadayana paniten Abdaun ti RRI Jakarta. Haturan mugia sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Sehat walafiat, teristimewa mah kangge Ibu Hajah Sri anu nuju di Bandung. Mugia sehat walafiat. Wassalam ti Pak Guru.
0: Hatur nuhun Pak Guru.
2: Cekap Kang Atep.
0: Cekap. Sareng Bu Iamna. Mangga tuh orang lajengkeun karena pamulut lagu anu salajengna yeuti Kong Dani. Mm-hmm. Kong Dani teh hoyong lagu Duh Indung. Ye suantenna teh Hajah Tini Suwartini. Aduh. Mm-hmm. Aduh, aya teh Tini nganggo Duh Indung. Salajengna pamundutna ti Pak Guru M Di Miati. Mm-hmm. Nyata hoyong hampura. Ayo tuh urang nepangan ka sepuh urang sadaya.
2: Hayu atep. Hmm.
0: Bade kapun biang abi ge.
2: Bade.
0: Hayu atep. Terus.

0: Aduh. Teh Tini.
1: Mohon Kang Ate.
0: Teh Tini.
1: Mohon Kang Ate.
0: Aduh, hampura.
1: Hampura, duh indung.
0: Berindung suanten Teh Tini Suartini.
1: Jadi tadi, emotnya
0: teras hampura suantena ya yang
1: Jatnika.
0: Ampun. Pamugi katampi ku panitia netos nyuhunkeun lagu hampura nya. Sareng duh indung. Masih kene urang tampi. Awatos. Bae ko jampang keriting sareng teh nya. Abdaun ilujeng wengi.
2: Abdaun wilujeng wengi. Alhamdulillah. Tos lebet ya. Kopi matos 2 gelas CM.
0: Oh, iya Pak.
2: Diluka gelasna.
0: Oh, sarang sarang gelas-gelasna.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sadayananya, sarehatnya.
0: Kepunten-punten sarang saha.
2: Punten hilap gitu. Sarang Abah Tita teh ya.
0: Oh, Abah Tita. Abah Tita muhun mulut lagu na teh upami telepat mah Abah Tita teh hoyong lagu lamunannya daun kalapanya.
2: Aduh. Lamunan jajan Jatika.
0: Leres.
2: Aya nama punten we. Terus wengi ngarojong wae lah eta mah.
0: Oh, ngarojong.
2: Nya ngadukung.
0: Mohon. Atur nuhun.
2: Ari eta sok ngadangukeun lagu Sunda. Palai weh ka Bandung deui gitu. Aduh.
0: Apa Abah Tita mah di Cilongok sanes?
2: Cilongok mohon di Gintek Pasar Kemis.
0: Di Pasar Kemis.
2: Neme pantos 2 minggon uwi.
0: Kitu emut ka Bandungnya.
2: Ya sareng Kang Atepnya.
0: Leres Abah.
2: Teh Nining.
1: Teh
2: Tintenya. Sadayana. Sehat. Lalu. Ngarojong wainya
0: lah. Ngarojong wainya. Mohon mangga, mangga, mangga. Kin.
2: Salam-salam kan tos. Lebet.
0: Tacan karena sadayananya. Seueur aya parana dukat, mulai Kong Dani.
2: Aya salam kenal ti Abah Tita.
0: Abah Titanya.
2: Alias Abah Ompong.
0: Oh. Pantesan kada lebet angin
2: atuh. Sanes tilu gelas kopi mah ieu.
0: Tilu gelas Abah Tita mun. Aduh punten teh acan kagupanya mun Abah Tita tah kitu. Upami sering mah telepon atawa napi WA pasti panitia ge langsung oh antusias Abah Tita teh acan digupai.
2: Sanes kitu wae nya.
1: Mohon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah na Tita, duka Abah Tita, duka Abah na Neng Tita itunya. Di Cilongok Pasar Kemis anus tos seep kopina 2 gelas. Sareng kopi-kopina padahal digregesnya. Sareng gelas-gelas. Di sepelengkeran Abah Tita Cilongok 021-350-4510 0812-112-4928. Digupai teh ini.
1: Assalamualaikum Abdaun.
0: Waalaikumsalam. Sok.
1: Halo.
0: Halo Abdaun.
1: Ah, Chan. Ah, tahaya kan.
0: Dicobi deui, halo. Suat.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Ini Abdaun. Heeh. Gebrai.
0: Rohaina
3: Gebrai. Ro opat RRI Jakarta.
0: Waduh. Tening cobi tebak saha?
1: Sahanya Kang Atep.
0: Teh Tini saha cobi tebak?
1: Pak Eko.
0: Sanes. Kang Atep mah apal.
1: Saha?
0: Lamun urang nyandak palu pasti sok aya naon.
1: Naon eta? Palu.
0: Aya paku. Ieu teh berarti urang Cipaku saha?
1: Oh, Cipaku.
0: Abah,
1: Igawa.
0: Abah Kiki.
1: Eon.
3: Ini kesadanannya.
1: Wih, jemengi.
3: Ini Kang Latep, Kang Kiki. Ramang sadayana.
0: Luar pangestu. Abah Kiki Cipaku. Besok gue bunjang no Kiki. Gitu.
1: Abah Kiki, lajeng, Abah.
0: Bade ngagupai sabah.
3: ngaturkeun nuhun kepada Sanggupai. Aduh, beuh hanyat-hanyatan ya.
0: Kamana wae tuh teh hanyat-hanyatan.
3: Ah ya. Biasa. Engkong kena pulsa.
1: Pantiasa kana WA.
0: Biasa nelpon ngalengkungan WA tuh. Bah Kiki.
1: Mohon.
3: Kena WA.
0: Oh gitu nya. Nyantos WA tuh tiri-tirinya. Sok siap kene 150.000 gitu.
3: 15, 25.
0: Hawatosnya, aduh saking gue setia na, etamu. Sok atuh ngagupai atuh. Aki Adi, pandang.
3: Oke, Abah Tita, biar nama lo.
0: Abah Tita, nyamun tadi Abah Tita.
3: Oke, sama Mahyati.
0: Sama Hayati.
3: Nanti. Apa Haji Juana? Anak apa? Apa Otong?
0: Pak Otong.
3: Kembali. Mana dukat? Kumerah kasadanya.
0: Dikumkin kasadanya.
3: Bapak Rasta masih emot.
0: Bapak Agus Rasta.
3: Iya, Buaya.
0: Iya, Bapak Buaya Laras.
3: Kumerah kasadanya. Oh, ayam Alaguna itu kan Ombak Banyu.
0: Ombak Banyu.
1: Banyu.
0: Ombak Banyu teh ieu nya kliningannya. Ombak Banyu.
3: Nuhun Kang Asep kaena wilujeng sareat sadayana.
0: Nah,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiki di Cipaku.
0: Cipaku. Menyiapkan pulsa 20.000. Nomor WA tuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abah Rasta
1: dia. Ah, iya, Abah Rasta.
0: Rasta mohon tadi nge-WA nya dekat tebak ku Teh Nining Serpeti ini.
2: Kumaha Mang Teteh sadayana?
1: Alhamdulillah.
0: Abah kumaha ayeuna?
2: Tos sehat. Bahayana tos di bumi yang teh.
0: Alhamdulillah. Tos sehat deh kamari mah di rumah sakitnya. Aduh,
2: seminggu
0: alhamdulillah ya. Seminggu dirawatnya. Nuhun Abah.
2: Atur nuhun doa na tos sadayana. Abah tos sepertos bihara-bihari deh.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat. Tang tos nage RRI.
2: Salam. Salam kanggo Teh Hajatri. Menuju Bandung, salam
0: nang di Bandung, leres.
2: Kulo jek ning Teh Haja. Kanggo Abah tadi atos WA lah.
0: Terus digarupai sadayana.
2: Lagu acan deh.
0: Lagu naon, Bah?
2: Ragaji besi.
0: Oh, ragaji besi. Atos aya disiapkeun, Bah. Oh, tapi sanes Wanda Calung ieu mah ragaji besi na Wanda popnya.
2: Darso.
0: Mun Tineng Nazmi. Sami keneh, Bah. Mun pokona mah aya ragaji besi weh. Sareng ku pamegat da suantana sareng istri. Duaan.
2: Itu baik kan ngetep Teh ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Agus Rasta. Cengkareng hayang rek gaji besi. Hiji deui tampi.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah khirobil alamin bungah sih kena ye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun ruhai ngagidroy nganjung mantara.
0: Tutut mantul
2: Kang Atem.
0: Kumaha bae kok
2: buhaja kumaha dar kumaha atas gajihan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tuh.
0: Ayeuna tos kaping 7 ayeuna mah.
2: Ayeuna roskeun ieu mah sehat tentunya udah tiap tadi terus di kupingkan sehat menuju
0: sehat kita leres jawaban kita jawaban nate terus gajian Teh Acan alhamdulillah
1: Acan Tipa Eko mah
0: Tipa Eko mah Teh Acan ayah
2: iraha tuh pada ke ujung genteng deh.
0: Aduh iraha nya bahasa harita weh ke ujung genteng kayaknya dua wengi di situ kate
2: ah yang pada gupai-gupai lah. Kang Oka, Bah Jamin, Bah Ajo, Teh Nenti, Teh Neni, Iya, Pak Andi nya, Pak Andi Pasobari.
0: Las.
2: Nah, ka iya cerita teh teh anu di iya teh.
0: Lu di mana tah?
2: Anu di Bogor teh. Di Pak Fikri nya.
0: Oh,
2: Panana Dukat gitu. Mm. Rasanya sakit itu nyonya. Bari nyunkeun kawin nama iya ka perihna hate.
0: Aduh. Padahal tos
2: nungkeun.
0: Ieu teh Pak Eko.
2: Ayeuna mah ieu bade nyawi heula sakedap ieu ieu teh di Kantun Mulang kang ka Bu Hajah Sri Wilas. Manawi nuju monitor keneh di Bandung. Ngeun teung teuingeun teu sangka geuningan tunkeun harianeun. Mun kitu pika nyerian. Nah, ka ibu ieu ibu Yayah Pujisari di Cimbe.
0: Cimbenya.
2: Teh manawi nuju monitor di ieu teh mantan juru kawin teh.
0: Oh gitu.
2: Rencangan.
0: Rencangan.
2: Teu ieu nya hatur nuhun Kang Dasan khawatir saya lebat kana teh seueur kana anu dipengkerin hayang-hayang naik abdi ge mentes galing ieu teh melebat ieu jadi kana WA tas aya jadi kana nomor anu ieu teh tas aya aduh atur nuhun nya Kang Adep nya
0: nuhun atur nuhun sami-sami
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta lucu Pak Eko geus ngagidi kana WA geus aya tamu. Kiri kan nomor anu hiji deui tos aya tamu. Kiraha kosongna ya tamu wae nya. Pak Eko teh mundut laguna teh nya eta nya sami eta di Kantun Mulang. Tos aya di dieu.
1: Kang Atep ieu seueur WA seueur kene oskeun
0: heula. Sadaya naoskeun haja. Watos. Sadanaya seueur
1: Abah Nadukat mah. Sumping nanti Mama Yeni,
0: aduh Mama Maya yang cantik, aduh.
1: Kia unggal nak
0: hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun, rampes. Abdaun ngagebrai ruhai ngajamantara. Hahaha. Wirjengongi Kang Atep anu kasep sarang eneng-eneng anu garilis. Mugia sarehat satrasna. Amin. Kang Atep bade nguningakeun Mama teh bosen-bosen ninga teu bosen-bosen ningali video anu nuju halbi.
0: Oh
1: hal
0: gitu, kamaharinya
1: pendak sarang Bapak Haji Suwanda kali ibu anu di Timaja Banten Mang Bandi kacapi anu tos lami teka kuping Suwantena Bapak Ahmad Wijaya kali ibuna Akiadi Pak Warman anu nyawer Mang Tono Bapak Agus Rasta Abah Nana Dukat Mamah Uut Mamah Rahma Mamah Puja Mamah Enok Bapak Dimyati ah pokona mah seueur bade nu di bade nu hadir irahanya urang kempel deui meni resep pisan
0: teh
1: gitu. Nanti mamah Yani
0: Mamah Maya
1: Mamah Maya mohon ya. Salajengna ke sekedap
0: sok sabar we
1: ti aki Kusnadi aki Nana mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Nana Dukat bade nambah gugupai.
0: Sok,
1: Kangge ka Warman, ka Warman Kang Rian sarang Teh Rosna. Aki Najwan, Abah Otong, Apih Darta, Teh Nenti, Mamah Yati, sakitu heula lagu nu di payun mah. Lamunan hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Ayeuna ayanya
0: aya mohon.
1: Langsung di
0: pas pisannya.
1: Mohon. Salajengna ti ke sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai sampurasun.
0: Rampes.
1: Teh Nining, Kang Atep, Teh Tini, Abdi, Kang Masdi. Di Kampung Jahat Tangerang.
0: Kang Masdi.
1: Kampung Jahat Tangerang. Bade kintun salam nama ke Abah Haji Suwanda. Kong Dani, kumwe salam manoh ti abdi Kang Masdi.
0: Nuhun Kang Masdi.
1: Sakit heula
0: Kang Masdi, aya Kang Masdi
1: nya. Nuhun. Sakit heula Kang Teh.
0: Ya atuh cekap. Janten lagu naon wae teh yeuh, Teh. Urang
1: goengkeun
0: heula nya eta saha anjeun ieu pamudutna ti Kang Ming Setu Bekasi. Mohon diteraskeun ieu hoyong lagu pileuleuyan sepuh
1: anu
0: di Ciamis, Abang Angkus. Pilulayan biasanya teh pangpanerina tapi imah teh acannya.
1: Tilu lagu atuh kan tilu
0: aya nama. Ya, aya saha anjeun pamunutna ti Kang Ming sontena Mama EM Winningsi. Dilajengkeun kana pilulayan ti Abah Angkus Rancabogo diteraskeun kana pamunutna Aki Yadi nya. Goletrak.
1: Sarang di kantor pulang.
0: Oh, di kantor pulang. Goletrak heula berarti nya.
1: Goletrak heula mah.
0: Mohon. Janten saha anjeun dirajeng kana pilulayan teras kana goletrak. Pamunutna Aki Yadi. Udah siap, Mas? Oke. Ayo ah urang naik dayung. Sakedap. Sebentar lagi jam 11. Ini Brazil, Argentina, lawan Mesir.
1: Siap-siap,
0: siap-siap. Apa nana duit kat nak itu? Soalnya nama kena TV, berung.

Kota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang. Pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Disarenganku Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri. Alhamdulillah dina wengi ieu masih keneh nyarengan para panitia sadayana anu masih keneh manco ngalangkungan radio atanapi pesawat teleponna sewang-sewangan. Hatur nuhun ka para panitia sadayana anu parantos ngiringan telepon WA terus ditampi ku Kang Atep. Atuh nuti acan kagupai oge punternya Teh Niningnya. Aduh awatos anu teu kagupai kadang sok hilap. Pamitas songi kieu mah saur engkong Dani mah panyawat.
1: Panyawat sepuh.
0: Mari kita jadi panyawat sepuh Kang Atep.
1: Kang Atep mah jago pokoknya.
0: Aduh. Jago ngabohongnya. Teh Nining, Teh Tini. Ayeuna mah urang laguna digolo kumargi eta aya 20 hiji lagu teh nya. Tuh, teh sadayana ieu ge. Urang kana lagu pamundutna ti Pak Eko nya. Di kantun mulang emut ka Teh Sri teh teh nya diteraskeun kana lagu Kabaya Beureum pamundutna ti Pak Endang Cipenyo. Salajengna oge kana lagu Lamunan atanapi daun kelapa lamunannya ieu ti Abah Tita anu ti Cilongo. Hayang anu daun kelapa aduh ai Kang Atep mah karesepna daun muda. Terus anu mudah-mudahan aya waktu keneh nya ieu Abah Agus Rasta kumargi Abah Agus Rasta mah sok tutug ka 12 hayang ora gaji beusi.
1: Gaji beusi.
0: Atau si mungkuring sabara kanca tireng-rengan kelompok seni Sunda.
1: Atep, oh kula. Iya iya WA khotos berita di Oskeun.
0: Sok sok mangga mangga mangga.
1: Di Pak Edi Otong di Gunung Sindur.
0: Oh Pak Edi Otong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh kali ge lebet.
1: Abdaun Ruhai ngajomantara. Hahaha. Kang Atep, Teh Nining, Teh Ajah Tini, kumaha darama?
0: Alhamdulillah.
1: Di Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu raya-raya.
0: Tadi teh digupai wae Abah Otong teh nya.
1: Kasanggakeun ka Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin, Bapak Guru Dimiati, Ibu Iam, Kang Mamat, Kang Ayut, Mamah Maya, Mamah Haja Rahmi, Mamah Enok, Abu Sukaisi, Aki Yadi, Abah Rustam, Kang Roy, Sarang Teh Ros, Pak Endang Kula di Cipenjo, Pak Mardani, Kang Ming di Setu Bekasi, Mama Yati di Priuk, Mama Nenti Raja Wali, Teh Neni, Teh Anggraini, Teh Warsi, Api Darta, Mugi Sing Sehat, Api Kang Black, Mama Anggun, Pasar Jayanti, Kum Kasadayana Panitian Abdaun di Manawaya Ayana. Dulu jeung ngadangukeun Kakang Atep, Teh Jatrini, Sareng Teh Nining, atur nuhun. Mugi dipasihan kesehatan salawasna.
0: Amin.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Abah Otong.
1: Teh hirap saurna ka Pa Sadit Baso, Umi, Sumi di Cibeas, Banten.
0: Cibeas.
1: Kang Warman.
0: Kang Warman.
1: Aya deui ti.
0: Aya kene.
1: Hiji deui tadi teh
2: Kang Atep
1: ti Aki Najwa.
0: Oh, Aki Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan mun duhai ngagebrai ngajamantara. Lujeng wengi Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nini di meja siar. Pamugi aya dina ginanjar kawilu jeung
2: amin.
1: Sejang ngagupai ka Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Mama Yeni. Kum kasadayana panitian Abdaun di Manawe Ayana. Pamugi sehat sadayana. Nyunkeun laguna ngaruju deui.
0: Ngaruju deui. Diserat teh hayang rayak-rayak Abah Otong sareng ngaruju nya.
2: Tos.
0: Hatur nuhun, cekap Teh Nini.
1: Iya mah Kang Dani nya.
0: Assalamualaikum
1: Kang Atep, Teh Nining, Kali Teh Tini, Kanggo Salasa Payun nyunkeun laguna Kota Karawang.
0: Oh, Kota Karawang.
1: Hatur nuhun mugi Allah Subhanahu wa taala ngalimpahan rahmat sareng nikmat kasadayana. Amin.
0: Aya 16 tuh pamungut tokoh.
1: Cekap Kang Atep.
0: Mangga atau lagu-lagu di SIM kuring sapara kanca anu dipidangkeun mudah-mudahan janten panglipur kalbu pangberah manah kanggo ka para panitian sadayana hatur nuhun anu parantos manco ngalangkungan RRI Pro 4 Jakarta. SIM kuring sapara kanca tereng-rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta sejalumung surti jomantara walaki lemah cai
2: waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 7 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 8 Juli 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan membahas tema hidup dunia tak akan selamanya. Hidup dunia tak akan selamanya, itu yang jadi tema kita pagi hari ini Abang Po. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Mas Bambang Sutrisno ya, sebagai co-founder dan juga eksekutif director dari Teens Go Green Indonesia, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini di Kabar Jakarta di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Syahrul Gunawan dengan Tak Berjarak, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78 sampai dengan 82 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema Hidup Dunia Tidak Akan Selamanya. Ya, Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Masyaallah, luar biasa. Ya, hari ini tema kita Hidup Dunia Tidak Akan Selamanya, ya. Ini betul. Tema yang mengingatkan kita bahwa maut seperti juga rezeki dan juga jodoh, semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan gitu ya. Bahkan jauh sebelum kita hadir ke dunia. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kemudian, kalau kita bicara hidup di dunia gak akan selamanya, apa yang bisa kita lakukan dalam pandangan Islam sendiri untuk mengisi hidup di dunia yang gak selamanya ini gitu ya? Karena banyak manusia juga yang sering lalai dan terjebak mengejar dunia seakan-akan mereka hidup abadi. Bahkan saking, saya nggak tahu ya, apakah saking kepinterannya atau saking keblingernya gitu, mencari cara supaya kalau misalnya nanti kita udah meninggal bisa hidup lagi, gimana ya caranya gitu ya, dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau kita bicara konteksnya hidup di dunia tidak akan selamanya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita di dunia ini yang nggak selamanya nih Ustazah? Silakan Ustazah Linda.
3: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tadal muhtadun wa bi'adlihi dullal dolun, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Perempat, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
3: Tambah berkah dan tambah sukses, juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah.
2: Amin.
3: Juga seluruh pendengar RRI Perempat, Abang Empo yang mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, dan sukses juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat sehat walafiat, nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali di acara pagi hari ini di apa namanya di RRI Perempat Jakarta. Mudah-mudahan keberkahan dan naungan ridhanya Allah selalu menaungi kita semua. Salawat ma'al salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, seorang mukmin itu memang harus sadar dan mengerti tentang hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Dunia bagi seorang mukmin adalah tempat yang fana dan sementara. Layaknya seorang musafir yang pasti akan kembali. Semua akan berakhir dengan datangnya kematian dan hari kiamat. Dan apa yang kita peroleh, kita miliki, dan menjadi hak setelah kita menjadi hak kita di dunia, setelah kita nanti berpulang ke rahmatullah, kembali ke alam keabadian, maka sudah bukan menjadi hak kita kembali. Sedang kita sendiri kembali menuju dunia keabadian dengan membawa bekal yang kita siapkan sendiri dalam

0: wahwa warinatun watafahurun al-ayah. Artinya kita ini diminta untuk mengetahui, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani ini hanyalah permainan, la'ibun walahun, dan sesuatu yang melalaikan. Kemudian dunia juga sebagai perhiasan. Dan bermegah-megahan di antara kita atau berbangga-bangga kita dengan dunia yang kita miliki, di antaranya dengan harta, anak, kemudian jabatan, pangkat, dan semua yang kita miliki, maka semua itu hanyalah sementara. Seperti turunnya hujan, itu juga sementara. Kemudian tanaman yang subur juga sementara. Nantinya juga akan kering, akan layu, menguning gitu ya. Kemudian menjadi hancur. Dan sama dengan kita. Di dunia ini kita hanyalah perjalanan. Yang perjalanan itu akan menuju kepada dunia keabadian. Jadi kehidupan dunia ini dapat menipu siapapun. Apalagi yang mudah tertipu. Namun yang jelas hari yang pasti itu akan terjadi bagi siapapun kita karena kematian itu pasti. Jadi usia bukanlah syarat, gelar akademik dan kekayaan juga tidak akan bisa menghalangi ketika malaikat Izrail sudah akan menjemput kita. Kemudian banyaknya teman, banyaknya pasukan, banyaknya orang-orang yang mengelilingi kita, sahabat-sahabat, besti-besti kita misalnya. Ketika hari kematian itu datang, tidak ada yang bisa menolong kita dari kematian itu. Karena semuanya hanyalah sementara. Jadi di dunia ini yang harus kita lakukan adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena Nabi mengatakan, "Iza matabnu adama in koto'a amaluhu illa min sarasin." Yang pertama, sodakotun jariyah. Banyak-banyaklah kita bersedekah. Utamanya sedekah yang berpotensi kepada jariyah. Dimana ketika kita satu kali sedekah, sampai nanti kita ke alam kubur, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian, aw ilmin yuntafa'ubi, banyaklah menebar ilmu. Sehingga ilmu yang kita tebar, ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan bukan hanya untuk keluarga, anak, untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Sehingga ilmu yang kita tebarkan itu menjadi bermanfaat sampai nanti kita sudah, Nabi mengatakan, in koto'a amaluhu, maka putuslah amalmu. Itu amaliah kita, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, yang kita amalkan, yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan akan terus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah di alam kubur. Nah, yang terakhir adalah awaladin sholih yada'unahu. Anak-anak sholih yang kita didik, yang kita berikan pendidikan yang terbaik, kita berikan tarbiyah terbaik. Bukan hanya anak kandung, tapi juga anak-anak didik kita, murid-murid kita, atau santri-santri kita. Itu pun akan menjadi waladin sholih yada'unahu, yang akan terus menjadi anak-anak sholih yang mendoakan kita. Untuk itu, selama di dunia, selama masih bernafas, selama masih Allah berikan nikmat kehidupan, marilah kita semua menabung sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju ke akhirat. Jangankan menuju kematian, kita mau pulang kampung yang cuma sementara aja, kita bawa kopernya gede-gede gitu ya, banyak.
1: Betul.
0: Banyak bekal yang kita bawa. Apalagi kalau kita mau pulang ke abadian. Kiranya itu saja, Bang Arif, barangkali ada yang ditanyakan.
1: Baik. Ya, Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya, ada, baik, ini belum ada. Sebentar, saya coba kita dengarkan ya. Ini Pak Entong Mahrum di Parung mengirimkan voice note ya. Apakah pertanyaan atau tidak? Ini baru saja masuk, kita coba dengarkan ya, Ustazah.
2: Baik.
1: Oh baik, oh bukan. Ternyata. Baik Pak Entong, saya pikir pertanyaan Pak Entong. Pak Entong mau menyapa aja, selamat pagi Bang Arif sekeluarga. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih, amin Pak Mahrum. Ya, Ustazah, kalau bicara mengenai sifat manusia ya. Salah satunya adalah zuhud ya, supaya kita tidak cinta terhadap dunia secara berlebihan. Nah, melatih diri kita supaya kita punya sifat zuhud di era modern yang serba ukurannya tuh duniawi ya. Contoh misalnya orang sukses diukur dari ru-

0: Rumahnya yang mewah, kendaraannya yang mahal, perhiasannya, pakaiannya yang bagus, itu dinilainya sukses. Kalau nggak punya itu semua, berarti nggak sukses, gitu ya. Terus kemudian, orang yang imannya tebal dinilai dari pakaiannya, yang tiap hari kemana-mana pakai gamis, gitu ya, pakai abaya, pakai wah segala macam lah itu. Dianggapnya, oh itu lebih beriman daripada orang yang tidak seperti itu, gitu. Lalu kemudian lagi, orang dianggap baik ketika dia sering mengadakan sedekah gitu ya, melakukan sedekah tapi dikontenin gitu ya Bu Ustazah, ketimbang orang yang nggak pernah kelihatan sedekah tapi sebenarnya sering bantu orang gitu, cuman nggak kelihatan aja gitu Bu Ustazah. Nah, bagaimana cara kita melatih diri kita supaya punya sifat zuhud nih, tidak cinta terhadap dunia berlebihan di era sekarang yang apa-apa kayaknya butuh validasi begitu Bu Ustazah, gimana tuh?
1: Iya. Baik, kalau untuk menjadi orang zuhud itu tentu saja butuh ini latihan dan ilmu. Sehingga kita biasanya kalau orang yang menuju zuhud, dia itu menuju fase-fase tertentu. Dari awal yang dia kalau beramal sukanya ngomong-ngomong, bilang-bilang gitu. Ketika dia akan menuju kepada zuhud, itu biasanya dalam fase yang keilmuan dia itu udah lebih tinggi. Dan dia udah paham bahwa hidup ini gak akan selamanya gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat Al-Quran, ad-dunya la'ibun walahun gitu. Ad-dunya itu hanya permainan. Permainan kemudian hanya sementara gitu. Jadi untuk mencapai tingkatan zuhud, tentu saja kita harus memakai semuanya dengan bahasa kalbu ya, jadi hati kita yang bicara. Karena kan Nabi mengatakan juga innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau itu kita sudah pahami bahwa Allah itu enggak melihat wajah, bentuk wajah kita, badan kita, tapi yang Allah lihat itu walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat itu hati kamu. Sehingga kalau udah paham kayak gini pasti udah menuju kepada zuhud. Dan ini memang jarang di zaman sekarang ini. Apalagi dengan majunya teknologi. Semakin baru HP baru ganti merek-merek model, tiba-tiba udah muncul lagi gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau orang-orang yang zuhud itu udah gak tertarik dengan duniawi, karena memang hatinya sudah menuju kepada Allah. Dan biasanya ini orang-orang zuhud ini yang usianya itu udah senior gitu. Kalau yang usianya muda-muda kayaknya masih susah buat zuhud ya. Karena masih banyak tergoda dan digoda gitu. Nah, untuk melatih menjadi orang yang zuhud itu kita harus memang harus latihan dan harus banyak belajar. Ketika contoh, satu contoh baca Quran itu jangan cuma dibaca, tapi dibacanya perlahan, kemudian juga dibaca artinya, difahami maknanya, ya seperti itu. Kalau sekarang kan kita ngajar bacaan yang panjang gitu kan. Kalau orang-orang yang sudah zuhud, dia nggak akan cuma membaca Al-Quran. Itu contoh, satu contoh. Kemudian tadi, apa lagi?
0: Ya, kalau misalnya tadi kita melihat sesuatu berdasarkan apa yang terlihat aja di mata gitu ya, menganggap bahwa orang yang pakai gamis setiap hari, pakai abaya, pakai apa segala macam gitu, dianggap katanya lebih bertakwa gitu ya, ketimbang ketimbang orang yang nggak pernah pakai pakaian dengan simbol-simbol keagamaan misalnya gitu ya, orang yang terus kemudian yang tiap hari bersedekah tapi dikontenin gitu ya, buat konten gitu demi AdSense ya, dianggapnya lebih baik ketimbang orang yang gak pernah kelihatan sedekah padahal sering melakukan kebaikan gitu, cuman bedanya gak terekam kamera aja Bu Ustazah. Apalagi kan di sekarang di era yang orang kayaknya apa-apa butuh validasi begitu.
1: Iya betul. Jadi ini untuk diri kita aja deh, nggak usah untuk menghadapi orang yang seperti ini, saya rasa kita ya udahlah biarin aja itu urusan dia. Memang kalau zaman sekarang ini paling kalau yang kayak gitu ya public figure ya, nah, mungkin ininya dia itu niatnya ingin memberikan contoh. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, memang lebih baik kita sedekah diam-diam. Sedekah yang paling baik itu memang diam-diam. Kemudian tadi seperti yang saya katakan, hadis Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu nggak melihat wajah kita, kemudian bentuk badan kita, rupa kita. Yang Allah lihat itu kan amal kita. Memang dalam pandangan orang kebanyakan kalau yang pakai gamis rapi, jilbabnya lebar misalnya gitu, abaya dan lain sebagainya, dianggapnya alim. Padahal nggak begitu juga. Tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana amaliah kita. Nah, memang kita sebagai wanita muslimah itu perlu juga memakai pakaian yang rapi, memakai menutup aurat. Tapi bukan berarti yang menutup aurat itu lebih baik dari kita, seperti itu. Jadi berusaha lebih baik dengan banyak belajar, belajar, belajar, dan belajar lagi. Jadi orang-orang yang masih butuh validasi, menurut saya dia itu masih belum percaya diri. Hmm. Belum percaya bahwa kehidupan dunia ini akan sementara. Hmm. Hanya Allah saja yang harus kita ini harus cari mukanya sama Allah saja. Jangan cari muka sama orang lain. Hmm. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita cari muka sama orang, cari apa pujian-pujian orang, maka amal kita itu terpupus semuanya, hilang semuanya. Nanti ketika di padang mahsyar kita dipanggil sama Allah, kita menghadap pada Allah dengan membawa amal-amal kita, tapi Allah katakan dulu sudah aku kasih ganjarannya buat kamu, karena kamu hanya ingin pujian, maka kamu hanya mendapatkan pujian. Yeah. Jadi kamu tidak mendapatkan pahala dari aku, gitu kata Allah. Yeah. Itu ada diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Jadi ketika kita melakukan amal soleh di dunia, sholat, dan lain sebagainya, kita mengharapkan pujian, maka itu pujian kita dapat di dunia saja.
0: Yeah.
1: Karena kita hidup di dunia ini sementara, maka nanti di akhirat itu kita nggak akan dapat apa-apa, termasuk dari orang yang muflis, orang yang bangkrut. Mm-hmm. Ibadahnya banyak, amaliahnya banyak, karena yang kita harapkan hanya validasi, hanya pujian, hanya ingin tenar, dan lain sebagainya. Itu yang kita dapatkan. Mm-hmm. Nanti di akhiratnya kita nggak dapat apa-apa. Ya, itu yang harus kita pahami sebenarnya. Mm-hmm. Gitu,
0: baik,
1: Bang Arif.
0: Baik. Ya, ada pertanyaan dari Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Assalamualaikum, Bu Ustazah, Bang Arif. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bekal yang baik dan mudah diperoleh yang akan kita bawa di kehidupan abadi di tengah kesempitan ekonomi, ya. Kemudian tips praktis memanfaatkan waktu 24 jam sehari supaya setiap aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah, gimana tuh, Bu Ustazah?
1: Bekal yang abadi ketika di kesempitan ekonomi. Jadi Allah mengatakan sedekahlah kamu di saat lapang dan di saat sempit. Jadi ketika kita dianjurkan untuk sedekah, bukan hanya dengan harta. Ada sedekah dengan pemikiran, dengan gagasan, ide. Ada juga sedekah dengan tenaga. Itu bisa kita maksimalkan. Kemudian yang tadi, apa tadi? Memanfaatkan waktu.
0: Iya, memanfaatkan waktu 24 jam sehari supaya setiap aktivitas kita di dunia bernilai ibadah. Supaya harapannya mungkin dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang sederhana, ini yang bisa jadi bekal kita di kehidupan abadi kita nanti.
1: Iya, memanfaatkan waktu yang paling bagus itu adalah dengan banyak-banyak melaksanakan ini ya, di samping sholat fardu, kita iringi dengan sholat sunnah. Nah, dengan sunnah-sunnah itu, maka di situ kita akan menjadi umatnya baginda Rasulullah yang selalu Rasulullah itu lihat gitu. Rasulullah rindukan karena sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu kan nggak perlu, apa namanya, kita nggak perlu keluar rumah, di dalam rumah pun kita bisa banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena dari tiap ayat-ayat, bahkan huruf-huruf yang kita baca itu sudah bernilai sangat tinggi. Kalau kita nyapu satu rumah aja itu pahalanya satu. Tapi kalau kita baca Quran, satu huruf itu Allah berikan ganjaran 10 pahala kebajikan. Kemudian banyak-banyak bersolawat. Salawat itu juga membuat kita itu menjadi umatnya baginda Rasulullah yang ketika kita sebut-sebut nama Rasulullah, itu Rasulullah juga tahu. Jadi ibaratnya dalam satu hari kita salawat berapa kali, itu ibaratnya kita sedang mengirim orang yang seperti orang yang mengirim sesuatu kepada baginda Rasulullah, maka satu kali salawat, Rasulullah pun membalas kita dengan 10 kali salawat. Jadi yang lain-lainnya adalah banyak-banyak berzikir, bersolawat, membaca Quran, kemudian banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah, sedekah pun diam-diam. Jadi memaksimalkan waktu dengan baik, mungkin kalau misalnya hanya di rumah, ya itu tadi, sholat sunnah, baca Quran yang banyak, kemudian bersolawat, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai kita merugikan orang lain, jaga lisannya, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak baik. Itu yang lebih ringan untuk kita lakukan selama 24 jam keseharian kita. Kemudian juga kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Dunianya jangan dunia melulu gitu kita pikirkan, tapi juga akhirat yang kita kita kerjakan supaya kita mendapatkan bekal yang banyak untuk ke akhirat nanti. Karena dunia ini hanya sementara dan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Seperti itu Bang Arif.
0: Baik, betul ya. Ya, kalau kata Bu Titi Dewi ini dibilang innamal a'malu binniyah katanya. Dan Allah akan menghitung pahala melihat dari niat kita. Maka akan dibalas sesuai dengan niatnya. Apakah selalu begitu Bu Ustazah? Ada juga yang barangkali sebenarnya orang ngasih sebenarnya enggak niat mau sedekah, cuman karena kadang ada perasaan enggak enak aja gitu ya. Aduh, ya udah deh kasih deh gitu ya. Jadi ada keikhlasan yang didorong karena keterpaksaan gitu. Karena terpaksa akhirnya ya udah deh enggak apa-apa deh gitu. Nah, kalau itu apakah itu termasuk juga innamal a'malu binniyah itu Bu Ustazah?
1: Ya, memang Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya dan niat itu akan kembali kepada diri kita. Satu contoh kayak tadi ngasih ke orang karena rasa enggak enak. Itu enggak ada karena niatnya enggak enak. Ya udah nanti balasan dari Allah cuma itu doang. Dia akan merasakan akan mendapatkan rasa seperti itu gitu. Tidak mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ketika kita mengeluarkan apapun, sedekah apapun, niatkan ingin mencapai ridha Allah, ingin agar Allah itu sayang sama kita. Jadi memang niat itu paling utama, karena dari setiap perbuatan kita, setiap amal ibadah kita, dari mulai wudu, sholat, dan perbuatan yang lain, itu kita kan ada niatnya gitu kan. Itu bahkan kalau wudu, niat sendiri menjadi rukun, sholat menjadi rukun sholat. Dan dari setiap yang kita lakukan memang harus kita niatkan. Ini niatnya buat apa? Kita kasih ke orang, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita, misalnya seperti itu. Dan sampai rasa nggak enak. Kalau rasa nggak enak nanti yang kita dapat ya itu aja. Kita nggak dapat apa-apa nanti ketika kita menghadap Allah. Jadi memang semua yang kita harus kita lakukan harus dengan niat yang baik. Diniatin dulu nih. Niat misalnya kita ngasih sajadah sama orang. Mudah-mudahan kita dapat pahala dari Allah dengan sajadah yang kita kasih ke dia ketika dia sholat, dipakai buat sholat, kita juga mendapatkan pahala sholatnya dia tanpa mengurangi pahalanya dia seperti itu.
0: Iya, masya Allah. Jadi ingat saya beberapa tahun yang lalu dikasih sajadah sama seorang sahabat gitu ya, yang awalnya beliau dulunya ya asing lah dulunya, kita kenal karena satu pekerjaan. Kemudian beliau pulang dari Tanah Suci dikasih hadiah sajadah. Saya juga gak nyangka gitu, tiba-tiba dikirimin sajadah. Padahal maksudnya ya gak akrab-akrab banget gitu, karena emang kebetulan urusan kerjaan aja gitu. Alhamdulillah sejak itu udah gitu, di sajadahnya tuh ada tulisan nama saya gitu dalam huruf Arab gitu kan. Dalam huruf Arab ada nama saya. Masya Allah. Jadi makin semangat gitu. Jadi tiap mau sholat gitu, kalau di rumah pasti selalu nanya sajadah Abi yang biru mana gitu, sajadah Abi yang ada namanya mana gitu. Jadi selalu kayak apa ya, ketika melihat nama kita sendiri di ujung sajadah gitu, ada doa yang mengalir untuk fulan gitu ya, yang memberikan hadiah. Kita juga jadi makin semangat gitu. Ternyata hadiah-hadiah kecil semacam itu juga secara tidak sadar kalau kita lakukan dengan ikhlas, ternyata juga orang juga dengan senang hati gitu ya menerimanya. Saya jadi ingat pesan almarhum ayah saya dulu. Beliau bilang begini, nanti anak-anak kalau misalnya sudah kerja, ini cerita yang inilah ya, cerita angan-angan ketika anak-anaknya masih sekolah dan masih kuliah gitu ya Bu Ustazah. Masih kuliah dan masih sekolah. Beliau hanya bilang gini, nanti anak-anak kalau sudah pada kerja itu ya, kalau bisa apalah, kasih sesuatu ke masjid. Misalnya kalau ada musola atau masjid yang lagi dibangun, coba deh patungan buat ini ngebangun sumur ya, sumurnya buat masjid atau buat musola, katanya dia gitu. Kenapa? Yang namanya masjid tiap hari pasti airnya mengalir. Nah, air mengalir bisa untuk macam-macam, bisa untuk nyiram tanaman di halaman, bisa untuk ngepel dan lain sebagainya, dan lebih yang lebih utama lagi untuk wudu. Jadi setiap jemaah yang berwudu dengan air itu, insya Allah diniatkan itu ada pahala kebaikan yang terus mengalir. Jadi selama sumur itu masih mengalirkan air, selama sumur itu masih digunakan oleh jemaah yang datang atau siapapun yang datang ke masjid gitu ya, insya Allah itu akan jadi amal kebaikan yang gak pernah putus. Ayah saya bilang begitu gitu. Tiba-tiba kan, oh iya ya. Ya, karena di setiap masjid atau musola pasti ada sumur, pasti ada air gitu, dan pasti selalu dipakai, dan insya Allah itu jadi amal kebaikan buat kalian nanti. Itu yang pesan dari ayah saya gitu. Artinya kan sebenarnya, iya, artinya sebenarnya kalau kita peka terhadap lingkungan sekitar kita, nggak perlu melakukan sesuatu yang besar, dari hal-hal yang sederhana aja itu bisa ya, sebenarnya betul. Jadi jariah kita, jadi bekal kita di kehidupan kita kelak. Contoh misalnya kayak Pak Lutfi. Jadi cerita sedikit nih, Bu Ustazah, nggak apa-apa ya Bu Ustazah ya. Kayak Pak Lutfi, Pak Lutfi ini kan guru olahraga. Kebetulan tahun ini beliau katanya sudah purna tugas gitu ya. Nah, barangkali dengan keilmuan, dengan pengalaman Pak Lutfi sebagai guru olahraga, terus juga kemudian pelatih untuk apa, atlet-atlet di Jawa Barat begitu, ada hal-hal yang bisa dilakukan yang dikembalikan kepada masyarakat, misalnya dengan melatih apalah gitu ya, dengan cuma-cuma itu siapa tahu bisa jadi jariahnya Pak Lutfi juga gitu ya Bu Ustazah ya, dengan keahlian beliau begitu ya. Masya Allah, itu Pak Lutfi itu. Jadi mungkin setelah ini Pak Lutfi mau bikin klub senam gitu ya, bersama ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, bisa jadi jariah insya Allah nanti. Ya, Bu Ustazah, ini memang kalau kita bicara mengenai hidup di dunia yang hanya sementara ini ya, yang gak akan selamanya, memang rasa-rasanya singkat betul gitu ya. Tapi kalau kita jalani dengan pesimisme, dengan kemalasan, dengan rasa takut, hidup di dunia itu rasanya panjang banget. Ntar begitu, kebanyakan aduhnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian, mungkin ini juga sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini Bu Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada Abang Pok pendengar kita nih, supaya pada dasarnya dengan hidup kita yang sementara ini, kita ingat terhadap hakikat kematian gitu, bahwa sesuatu yang sudah Allah ambil gak akan bisa kembali lagi gitu. Apa yang bisa disampaikan kepada Abang Po nih sebagai penutup kita pada kajian pagi hari ini Bu Ustazah?
1: Iya, baik Abang Po yang dirahmati oleh Allah. Kematian itu akan mengakhiri semua kehidupan dunia dengan segala warna dan dinamikanya. Dan kematian juga adalah awal dari kenikmatan dan awal dari penderitaan dalam kehidupan kita. Jadi kematian itu adalah hidup setelah kita mati. Jadi bagi orang-orang yang soleh, kematian itu merupakan awal kenikmatan yang hakiki yang akan mereka rasakan setelah mereka itu berpulang rahmatullah. Namun sebaliknya, bagi hamba yang di dunianya hidupnya tidak pernah mengingat Allah, yang enak-enakan gitu ya, yang durhaka, bahkan kematian itu menjadi prahara, musibah, bahkan menjadi kesedihan yang tanpa batas. Jadi tidak ada yang mampu menyelamatkan dari prahara kematian kecuali amal soleh yang kita lakukan selama kita di alam dunia ini. Nah, insya Allah ketika kita di dunia selalu melaksanakan semua syariat Allah dengan baik, kebaikan-kebaikan seperti kebaikan yang tadi Bang Arif katakan, kebaikan-kebaikan kecil namun bermanfaat bagi banyak orang, insya Allah itu akan menjadi bekal kita setelah kita nanti berpulang ke rahmatullah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah, sesuai dengan niat dan sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Apabila bermanfaat, maka akan menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan juga itu merupakan akan menjadi jalan untuk menolong ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan. Terima kasih Bang Arif atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua di ujung kehidupan kita adalah kehidupan sebelum kematian kita.
0: Amin,
1: ketika malaikat Izrail menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah.
0: Amin,
1: dan kita dapat bertemu dengan Allah dan Rasulullah dalam keadaan bahagia.
0: Amin.
1: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Linda. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara Penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta terus menggelar ajang Color, sukses menggelar ajang Color of Jakarta 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengabadikan, menceritakan, dan memperkenalkan wajah Jakarta menuju 5 abad melalui karya visual. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyampaikan, tahun ini terdapat dua kategori yang dilombakan, yaitu fotografi dan videografi. Sebanyak 5.600 lebih karya foto dari 890-an peserta meramaikan ajang ini dalam 5 kategori lomba, yaitu Jakarta Humanis, Jakarta Berbudaya, Jakarta Kontemporer, Jakarta Vista, dan Jakarta Berseri. Marulina menyebut, Color of Jakarta juga menjadi wadah kreativitas penggemar videografi dan fotografi.
1: Beralih ke berita yang lain, ratusan nelayan di Pantai Popoh, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur menggelar tradisi Larung Sembonyo pada akhir pekan lalu. Ketua Panitia Larung Sembonyo, Sutrisno, mengatakan tradisi nelayan tersebut adalah warisan budaya sebagai wujud syukur atas hasil laut, sekaligus doa para nelayan diberikan keselamatan saat melaut serta meningkatkan kunjungan wisata. Prosesi diawali dengan kirap hasil bumi dan pelarungan sesaji ke tengah laut yang diikuti nelayan, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Melalui penyelenggaraan Larung Sembonyo, masyarakat berharap hasil tangkapan ikan terus meningkat dan tradisi budaya pesisir tetap lestari. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: 98.8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo.
0: Ayo. Luar biasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi.
0: Kemarin pulang dari Kepulauan Seribu bawa apa aja, Pok Tiara?
1: Aduh, saya bawa keringat. Kemarin tuh benar-benar judulnya belajar. Jadi pulang-pulang kakinya pegel. Ternyata Pulau Ondrus seluas itu.
0: Kelihatannya kan kalau kita ngeliat di foto tuh kan kayak kecil, kayak cuman Pulau Ondrus tuh yang di highlight cuma di bagian yang si benteng itu aja.
1: Oh, benteng itu nggak di Ondrus, benteng itu di Cipi, di Kelor.
0: Oh, kan nggak, maksudnya kalau kita
1: hanya kalau kita bikinnya Ondrus gitu,
0: iya,
1: keluarnya kan itu kan gambarnya.
0: Iya, kan?
1: Ternyata tapi bukan itu.
0: Oh.
1: Jadi kemarin itu ceritanya kita mengunjungi pulau yang sebenarnya lagi di revitalisasi.
0: Di revitalisasi.
1: Kelor tuh kan lagi di revitalisasi, ya kan? Kok ngos-ngosan sih, gue gendut sih. Nah, karena lagi direvitalisasi, kita boleh datang ke sana untuk belajar.
0: Oke.
1: Okay. Benteng itu seperti apa? Kenapa direvitalisasi? Terus seperti apa konsep revitalisasinya? Terus berkunjung ke 4 pulau akhirnya kemarin tuh, Bang. Ke Kelor, habis Kelor kita ke Bidadari. Bidadari kita ke Ondrus, baru Cipir. Istirahat di Cipir. Targetnya pulang nyampe Jakarta itu adalah di jam 5 sore berangkat.
0: Tapi
1: kita baru berangkat jam 5 udah nyampe pelabuhan.
0: Harusnya
1: Jakarta.
0: Harusnya udah di, lewat mana nih?
1: Angke.
0: Ape Marina.
1: Kamal. Kamal. Kok gue lupa
0: Angke
1: sih?
0: Yang pasar ikan.
1: Bukan. Yang deket Pik. Kamal.
0: Deket Pik,
1: nah, situ. Berangkat dari Kamal. Harusnya udah nyampe Kamal tuh jam 5 sore. Tapi kita baru pulang jam 5 dari Cipir.
0: Dari sana. Berapa jam perjalanan?
1: Deket banget, dia deket kok. Kalau pakai speedboat cuma sekitar 15 menitan, 20 menitan.
0: Terus?
1: Udah tuh. Dan ternyata Ondrus itu seluas itu. Kalau di gambarnya kayak kecil ya?
0: Iya. Nah, pokoknya kalau kita googling di Pulau Ondrus pasti selalu si benteng itu aja kan.
1: Nah, benteng itu
0: kan
1: awalnya tadinya aslinya tuh 4 hektar. Terus karena abrasi, karena Gunung Krakatau meletus, karena ini itu segala macam, akhirnya cuma tinggal 0,99 hektar.
0: Hah? Berarti yang sisanya 3 hektar lebih itu
1: hilang.
0: Udah kelelep. Di bawah.
1: Jadi udah naik, udah permukaan laut udah naik kan. Terus juga ada abrasi juga, terus juga sempat ketutup sama Krakatau segala macam. Nah, terus sekarang tuh lagi konsepnya lagi direvitalisasi untuk mengembalikan kembali jumlah yang luasnya.
0: Dengan cara
1: menambah pasir.
0: Oh, I pikir dikuras tuh airnya.
1: Mohon maaf, Bapak. Kita kan nguras air ribet ya, Pak. Itu banyak mau dipindahin kemana, air ke sebelahnya balik lagi, Pak.
0: Iya, makanya.
1: Itu ngambil pasir, pakai tongkang. Jadi pas kita datang malah lagi di kapal tongkang segede gaban tuh lagi ngangkut pasir, lagi dibuang-buangin. Dibuangnya lagi dipindahin pasirnya.
0: Itu di kapalnya ada klinik gak?
1: Kenapa?
0: Klinik tongkang.
1: Tapi banyak loh ekskavatornya, Bang, ada 3 ekskavatornya.
0: Dia dapat pasirnya dan dia ngambil dari tengah laut kali ya itu pasir sedot apa gimana sih?
1: Jadi tuh kalau dari cerita si orangnya itu bilang kalau misalnya itu campuran. Ada yang pasir dari laut,
0: ada yang dari material.
1: Ada yang material. Ada yang buatan gunung dihancurin gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi campur dia. Cuman putih, karena aslinya kan enggak putih.
0: Iya benar.
1: Kepulauan kita tuh aslinya pasirnya enggak putih.
0: Aslinya?
1: Aslinya warnanya coklat kehitaman aslinya gitu.
0: Menyesuaikan.
1: Jadi biar putih, biar cantik gitu. Pulau Bidadari itu juga, Pulau Bidadari. Jadi itu benteng Martelo itu namanya benteng Martelo. Itu ada 2, Bang. Satu di Pulau Kelor, satu di Bidadari. Kalau kita masuk ke Ondrus sama Cipir bayar cuma 15.000, tapi kalau misalnya kita ke Bidadari bayar 100.000.
0: Iya, karena kan dia pulau resort ya.
1: Karena resort jadi dikelola swasta gitu. Nah, jadi tapi sayangnya bentengnya itu memang secluded, bahasa Indonesia apa sih?
0: Apa tuh?
1: Agak terpojok gitu loh, kayak yang
0: ya jauh lah pokoknya.
1: Dan vegetasi itu masih rapat banget. Jadi kalau kita kesana masih ada biawak gitu loh. Biawaknya lagi jalan gitu. kayak berasa lagi lihat kita tapi, ke Pulau Komodo
0: tapi itu biawak. Tapi maksudnya itu biawak tuh kan binatang darat deh istilahnya,
1: iya. Ya
0: kan? Itu kan di tengah laut ya.
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Enggak ngerti. Berenang. Itu banyak loh biawak.
0: Apa ya di berenang gitu?
1: Enggak ngerti aye.
0: Iya kan?
1: Itu banyak biawaknya. Banyak seriusan banyak.
0: Kalau kayak burung wajar lah, kan dia terbang kan bisa nyampe
1: betul,
0: kemana aja.
1: Betul.
0: Lah biawak itu kan di tengah laut, itu pulaunya kan ada di tengah laut. Sementara biawak itu kan binatang darat.
1: Iya. Ya. Dan itu memang sama resortnya sama pulau widadarinya itu di ya udah bukan dianggap hama, mm-hmm. Jadi hidupnya berdampingan.
0: Tapi ada nyamuk gak?
1: Beh, bang. Wah, bang. Ayo jujur ya, ayo ke beberapa tempat-tempat nih yang banyak hutan-hutannya.
0: Yeah.
1: Ayo nggak pernah barangnya sebentol-bentol kemana ayo pergi ke pulau widadari, bang.
0: Justru banyak nyamuk.
1: Ya. Banyak banget. Seriusan, nyamuknya pakai hitam putih lagi pakai seragamnya. Udah kayak narapidana hitam putih.
0: Udah kayak anak magang.
1: Iya, nyamuk hutan tuh nggak sih, bang? Anak magangnya lagi hitam putih. Kayak itu apa bener-bener yang gatel banget bang. Bukan nyamuk Aedes aegypti bukan. Iya, iya. Hitam belang
0: nyamuk
1: putih
0: nyamuk hutan
1: lah pokoknya. Nyamuk kebon gitu ya, loh istilahnya.
0: Gede-gede lagi.
1: Gede-gede iya. Jadi tuh kita lagi denger penjelasan tuh tangan garuk-garuk. Ini kita kenapa sih pas ngeliat tuh bentol gede gitu. Akhirnya di situ minyak telon sangat dicari,
0: oh, yeah.
1: Ketemu.
0: Yeah,
1: untung ada yang bawa, benar-benar deh.
0: Oh,
1: tapi kemarin tuh memang luar biasa sih, pengalaman yang luar biasa. Maksudnya karena kesana nggak cuma sekedar main-main doang, belajar juga gitu. Ondrus tuh bekas apa dulu gitu.
0: Ayah itu kan juga beberapa hari yang lalu itu ngelihat apa postingan orang lah ya di thread gitu kan, yang wisata ke pulau, wisata tiga pulau tuh yang bayar cuma berapa gitu, 100 ribu atau berapa gitu per orang ya kan.
1: Yeah.
0: Itu pengen banget ngajak anak-anak ayah ke situ.
1: Sebenarnya abang bisa kalau mau lebih murah lagi. Hah? Itu kita nge-war sendiri bang.
0: Iya.
1: Nge-war sendiri. Tapi tuh nge-warnya kita kalah sama calo.
0: Nah itu dia. Itu masalahnya. Yang bikin yang apa trip-trip yang tiga pulau itu naik speedboatnya di sup ya punya di sup kan. Itu aja kan baru dibuka jam 12.00
1: betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Itu katanya baru sebentar dibuka udah langsung habis.
1: Kalau abang weekend iya. Tapi kemarin coba bang, tadinya kan yang mau berangkat mau besok nih, mau pergi lagi, mau coba yang kapal disebut. Tapi karena ngajar gak jadi. Terus ayo coba beberapa malam yang lalu, itu bisa sampai menit 00.03, 04 itu masih bisa masih kita bisa. Ada seatnya. Karena satu orang cuma bisa pesan dua seat kan, itu masih bisa, udah 00.05 habis.
0: Ya ilah.
1: Jadi pokoknya harus prepare nomor KTP-nya, nomor NIK-nya, itu udah harus kalau bisa udah harus standby tuh, tinggal copas-copas aja.
0: Kan ayah sama bini ayah sama anak dua, berarti ayah daftarin anak yang satu juga, bini ayah nggak daftarin anak yang satu gitu.
1: Itu berarti ya. Harus dua-duanya daftarin. Kalau bisa di waktu yang sama.
0: Wah repot juga kalau misalnya yang dapat tiket cuman berdua doang, yang duanya enggak gimana?
1: Iya, udah nggak usah berangkat, berdua aja berangkat.
0: Iya.
1: Mendingan bikinnya abang sama bini abang. Satu akun atau akun berikutnya anak dua-duanya. Kalau anak yang gak dapat anak ketinggalin.
0: Oh iya bener juga sih. Ada jat neneknya ini
1: ya.
0: Ada
1: jat nenek.
0: Gak apa-apa. Mending gitu. Daripada yang lebih bahaya kalau misalnya anaknya doang yang berangkat mah bapaknya kagak gimana.
1: Iya gak usah berangkat kalau gitu. Iya kan. Tapi itu bang, tapi kalau gak mau repot itu kan harganya cuma 44 ribu, 49 ribu. Ya kalau gak mau repot ya udah ngambil trip aja yang 100 ribu itu kan udah all in. Karena kalau 44 ribu itu belum masuk sama tiket masuk pulaunya.
0: Betul.
1: Gitu 15 ribu kali 2 30
0: berarti 70 all, berapa tadi 100 ribu?
1: 100 ribu kan all in. Kalau
0: kemana sama siapa?
1: Sama apa ini? Bukan dong bang. Bang bukan. Sama abang itu, abang calo. Abang calo, abang trip.
0: Oh iya, yang buka open trip itu.
1: Aduh.
0: Itu temennya Potriara.
1: Iya, mau kenalin?
0: Ntar ya, boleh dia kenalin.
1: Dia seru kok, dia pintar banget ngejelasinnya.
0: Iya. Dia banget. Dia tour guide. Dia apa?
1: Dia tour guide. Gitu. Boleh tour guide dari Musim Bahari.
0: Ya abis ini, ntar kira-kira abis duhur, bisa gak?
1: Bisa. Bisa, segila.
0: Kita mau ngapain sini?
1: Kita mau bahas ngomongin apa sih nih?
0: Belum ada tema kita.
1: Belum ada ya? Aduh.
0: Enggak, kita pengen ini aja
1: lah. Apa tuh?
0: Live update aja deh tadi.
1: Iya.
0: Eh kemarin juga kan nih ya. Hari Senin kan ayah kan tugas tuh ke Solo. Harusnya sih baru balik kemarin Selasa mestinya karena masih ada tugas lagi. Cuman karena ayah orangnya nggak tegaan
1: iya.
0: Kasian nih pimpinan kita kalau ayah kelamaan liburnya nih nyari jadwal penggantinya siapa nih.
1: Bisa gitu aja ya, sebenarnya
0: kan.
1: Sih.
0: Bisa aja
1: sih kalau ayah jadi korbannya kan.
0: Kalau tega bisa aja sebenarnya.
1: Bisa sih.
0: Emang nggak kasian.
1: Botol gitu. Masih banyak loh isinya bang nih, hati-hati aja.
0: Gitu. Ya udahlah. itu dadakan banget. Hari Jumat malam dihubungin Mas Arif, kita hari Senin ke Solo. Solo ya.
1: Terus? Loh. Enak dong.
0: Iya dong. Enak. Oh. Diongkosin pesawat apa segala macam sampai ke ibaratnya naik ojek online dari rumah kita ke
1: bayarin akomodasinya itu,
0: pokoknya
1: semuanya.
0: Pokoknya benar dibayarin semua gitu ya kan. Dan yang paling saya seneng sih pembayarannya cepat. Kita belum nyampe rumah tuh duit udah nyampe duluan.
1: Mas, alhamdulillah. Gitu, itu yang penting banget, yang penting.
0: Iya, makanya aduh itu ya Allah ini langka banget nih kerja sama kementerian begini gitu ya kan. Kita jaga baik-baik dah. Nah, yang apa ya yang saya dapat dari pengalaman kemarin kan dua. Ini udah yang kedua kalinya. Yang pertama kan yang waktu di Cimahi tuh. Ke Cimahi, terus kemarin tuh ke Solo gitu ya. Di tempat punya kementerian itu ternyata memang ada fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang kayaknya memang belum banyak masyarakat tahu. Contoh kayak misalnya di namanya sentra, sebutnya sentra. Di sentra itu ada kayak semacam tempat terapi untuk orang-orang yang butuh terapi fisioterapi gitu kan. Dan itu katanya sih bisa gratis ya karena dikelola oleh kementerian. Tapi mekanismenya saya sendiri nggak terlalu paham gimana. Nah itu ternyata memang banyak tempat-tempat semacam itu di seluruh Indonesia ya, yang namanya sentra-sentra itu seluruh Indonesia yang dia tuh ngasih kayak pelatihan buat masyarakat. Jadi yang kita lihat sama ini kayak contoh ya, mohon maaf nih, ada orang dengan HIV/AIDS terus dapat bantuan, nggak cuma sekedar bantuan makanan apa segala macam, tapi dikasih life skill gitu buat mereka bisa tetap bertahan hidup. Terus orang-orang kayak ODGJ juga dibantu sama mereka, diobatin dan lain sebagainya sampai mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Kalau istilahnya tuh orang-orang yang memiliki disfungsi sosial istilahnya gitu kan. Nah, disfungsinya ini dikembalikan lagi fungsinya supaya mereka bisa kembali ke masyarakat. Itu ternyata dan itu apa ya, itu hal-hal yang ayah baru tak, kalau ayah nggak ada di dalam situ ayah nggak tahu ternyata oh ada ya tempat begini di sekitar kita yang ternyata bisa kita manfaatkan buat banyak hal baik gitu.
1: Betul,
0: ayah
1: betul.
0: Bilang oh, berarti apakah sayanya yang kurang bergaul atau memang sosialisasinya yang kurang kan gitu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: betul.
0: Nah, berarti kan hal-hal semacam ini yang mungkin juga kita mungkin udah ada di sekitar kita, udah ada di dekat kita, tapi cuman kita nggak tahu. Ya lagi-lagi mungkin bisa jadi karena emang kitanya yang kurang wawasan atau informasinya yang sosialisasinya yang kurang.
1: Betul.
0: Ini kan sering banget kejadian di sekitar kita nih. Contohnya pok, kayak misalnya kita baru tahu oh tetangga kita ternyata ada yang dokter misalnya gitu ya. Atau oh tetangga kita ternyata ada yang punya usaha apa gitu. Karena selama ini kita enggak pernah tahu. Kita pikir dia nganggur kali ya, di rumah luntang lantung. Ternyata kan dia misalnya dia ternyata hacker.
1: Betul, itu dia ngepet. Duitnya banyak. Digeruduk masa.
0: Bisa sih.
1: Dia gak ada kerja tapi paket datang terus ke rumahnya. Dia kerja apa gitu.
0: Ternyata dia just tip.
1: Allahu.
0: Iya. Lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu tuh pok? Maksudnya kita ngerasa kayak apa ya, ada sesuatu yang ada di deket sama kita tapi kayak kita baru tahu oh ternyata ada yang begitu. Kalo ada sih, momen kayak gitu gak sih?
1: Ayah ada. Jadi tuh sepele nih, sepele banget. Ada tukang paket nanyain, nomor 39 di mana ya? Karena rumah ayah kan 46 ya?
0: Iya.
1: Berarti kan ayah pikir berarti agak ke sebelah sana dong.
0: Oh iya.
1: Berarti ya
0: portiara sebelah rumahnya soalnya 45.
1: Oh iya, tapi depan-depanan dong, berarti depan-depanan. Kan ganjil sebelah kiri. Kita sebelah kanan kan biasa tapi kayak gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Tapi emang iya nomornya 45.
1: 45 ya, kita 46 ya kan?
0: Iya.
1: Berarti nih 39 kayak sebelah sono deh bang. Pagernya hijau no, coba tanya dah gitu. Tau gak di mana? Depan rumah ayah.
0: Kok bisa? Dari 39 ke 46?
1: Gak ngerti.
0: Kok bisa gitu?
1: Ngerti. Emang siapa namanya? Gue gak nanya. Biasanya kan ayah nanya bang. Itu nama siapa? Kalau nama siapa ayah masih kenal gitu kan. Ayah gak nanya namanya gitu. Emang namanya siapa bang? Kok udah datang dia 39 di sini mbak, kata mbak di sono. Emang atas sama siapa? Pak Peter gitu. Oh iya Peter mah depan gitu. Nah ternyata Pak Peter itu adalah ayah lupa, entah dia owner, entah dia CEO, entah dia co-owner apa something yang apa makanan.
0: Apa ya? MBG.
1: Bukan. Apa sih? No. Apa? Pasti. Apa sih? Sinar Food bukan
0: so, apa? So nice.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Apa sih? pokoknya kayak Garuda Food gitu, kayak gitu-gitu.
0: Oh, si Antar Top.
1: Ah, kayak gitu-gitu, kayak gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Aku lu ada apa ya? Tapi dia kalau enggak salah itu salah satu itu.
0: Iya, iya.
1: Pantesan. Pantesan, Bang. Dulu waktu aku kecil, SMP, SMA,

0: ownernya lah, entah dia CEO-nya lah, entah dia apanya gitu. Terus setiap lebaran selalu dapet. Itu aja baru tahu ternyata dia ternyata itu. Ternyata tetangga gue adalah CEO.
1: CEO yang menyamar.
0: CEO menyamar menjadi tetangga. Kemarin gue pakai celana pendek bang. Celana pendek, pakai kaos kutang yang singlet tau nggak?
1: Oh iya. Yeah,
0: gitu. Yeah. Garuk-garuk gitu.
1: Apa ini? Terlalu detail ya.
0: Orang gue pagi tuh garuk-garuk kepala gitu. Terus
1: kepala.
0: Bawa anjingnya jalan gitu. Kalau nyapa Pak Peter, "Oh, Tiara." Wah, gitu-gitu.
1: Oh, gitu ya. Ini apa dia jangan-jangan temenan sama Bob Sadino kali?
0: Mungkin kali ya. Kalau Bob Sadino kan banyak kemeja tetap. Oh, iya sih, walaupun dia sana pendek kemeja, ini singlet, kutang.
1: Ya. Oh ini kayaknya dia ini temenan sama pemilik kontrakan di Kung Fu Hostel.
0: Bisa
1: kayaknya.
0: Jadi, bisa jadi. Kerjaannya bikin mie gitu ya, tiba-tiba loncat ya terbang. kita aja kita omongin deh ke abang kali ya.
1: Kita tuh sampai Mang Tono nanya lagi ceritain apa sih Potiara, masalah pulau yang enak sih. Enggak, kita ingin kita cuman ini aja live update aja.
0: Live update aja. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja hari
1: betul.
0: Ini.
1: Karena,
0: jujur ayo udah lama enggak ketemu sama Bang Arif. Kita terakhir ketemu pertengahan Juni.
1: Tiba-tiba ada lah ntar yang siapa sakit, siapa ini, siapa itu. Gitu ya kan.
0: Terus nanti kita ketemu lagi baru di minggu, udah di minggu
1: nih,
0: kedua
1: bulan Juli. Ini abis pertemuan nih, minggu depan belum tentu.
0: Iya, kebetulan mau ambil cuti.
1: Iya kan.
0: Mau operasi gigi bang.
1: Ya udah gak apa-apa.
0: Tapi operasi gigi sih tanggal 17, berarti minggu depannya lagi kita gak ketemu kayaknya.
1: Soalnya abis yang solo ini, kemarin dibilang, Mas Arif nanti abis ini siap-siap ya, kita ke Makassar.
0: Bang, saya operasi gigi bang. Itu artinya 2 minggu gak bisa ngomong, ya macem-macem. Emang ya. Karena kalau abang gak masuk yang gantiin siapa ya? Aye.
1: Iya bener-bener. Kemarin juga tuh ada penyiar satu cewek tuh di sini yang duduk di sini.
0: Ini kemarin siaran bareng.
1: Iya dia, katanya jahitan gue masih basah, disuruh ketawa.
0: Makanya Aye tuh sempat mikir gini, apa Rebo gak usah ambil cuti aja nanti ya gitu kan. Abis operasi kan berdua siarannya, jadi Aye datang aja ngebantuin bikin apa kek gitu. Daripada Aye ambil cuti gitu. Cuman kan kalau misalnya datang doang ngapa-ngapain kan saya gak mau dibilang sebagai manusia tak berperasaan ya kan. Jadi saya mendingan ambil cuti. Karena saya takut kalau suruh ketawa robek tuh jahitan. Bapak kan tahu ini gigi pak.
1: Iya.
0: Saya takut banget pak.
1: Tapi Aib nggak tahu ya, Aib juga pernah ngerasain trauma sih gara-gara ini kan Aib punya gingsul nih ya. Ini tuh dulu mau dicabut rencananya, udah 2 kali disuntik. Nah ini sarafnya nggak mati-mati, itu malah jigongnya mati.
0: Kayaknya sarafnya ini ya, selevel sama kecoa ya dia.
1: Iya nggak
0: ada mati-matinya.
1: Kan kita namanya anak kecil ya takut ngilu ya. Iya. Akhirnya trauma sejak itu po, itu bertahun-tahun Aib nggak ke dokter gigi po.
0: Ih bang.
1: Nggak ke dokter
0: ya.
1: Gigi
0: nggak bisa ya
1: itu ya Allah takut bener gara-gara itu nggak otek-otek nih padahal udah dimatiin sarafnya gitu ya kan.
0: Tapi emang gitu sih beda, emang tiap orang tuh punya keunikan masalah gigi berbeda-beda. Nah, gitu loh
1: kayaknya pas disuntik tuh yang kena saraf malu deh makanya yang mati
0: saraf malunya. Jadi abang pun nih karena kita udah lama gak ketemu berdua juga, jadi banyak ceritanya nih. Kita juga pengen ngobrol juga sama abang pun, tapi gak kita terima.
1: Pak Lutfi tuh,
0: mana
1: kita
0: Pak Lutfi?
1: Pengen live update juga nih Pak Lutfi semenjak beliau purna tugas.
0: Oh iya ya.
1: Kan katanya tahun ini kan, kemarin ini adalah tahun terakhirnya Pak Lutfi ngajar. Jadi tahun ini tuh udah purna tugas. Kita pengen tahu juga ngapain nih sekarang setelah purna tugas.
0: Mungkin cerita abang pun,
1: kayak Mang Tono kan udah, Mang Tono sekarang udah mulai kerja lagi katanya.
0: Oh iya.
1: Di daerah Jakarta Selatan lah gitu.
0: Ya update kan? Dong cerita kehidupannya Mas Tono, Pak Tono, Bang Tono semuanya. Butin Mang Tono.
1: Iya kita pengen live update ya Abang Po. Boleh ceritain apapun yang terjadi di hidupnya Abang Po belakangan ini yang orang perlu tahu gitu ya kan. Supaya kita gak kudet nih. Ya mungkin juga Abang Po ngalamin tadi yang Ayah bilang gitu, cerita-cerita yang
0: ini gitu ya.
1: Ternyata ada ya yang begini di dekat rumah saya gitu ya. Siapa tahu ya kan. Oh ternyata ada entah apa kayak ternak tuyul kayak apa gitu.
0: Coy. Bang. Ayah tahu dekat rumahnya ada pabrik kecap.
1: Oh iya. Emang ada.
0: Ada, tapi udah enggak ada sekarang. Oh. Waktu itu ada. Jadi tuh setiap lewat tuh bawa kecap. Ih enak banget nih. Enak banget nih gitu. Pas tanya emang pabrik kecap rumahan.
1: Pernah enggak?
0: Tapi rumah dijual. Abang rumahnya gede, Bang. Lo enggak beli?
1: Enggak.
0: Takut. Mau pabrik kecap.
1: Iya, takut.
0: Kenapa?
1: Enggak, siapa tahu pas lewat apa tiba-tiba bau kayak bau kentang gitu.
0: Rumah kentang. Rumah kentang. Takut, takut.
1: Iya kan. Tapi sekarang rumahnya malah jadi restoran tau.
0: Itu di Bandung ya?
1: Iya. Jadi restoran.

0: Jadi apa ya itunya?
1: Jadi nggak ada serem-serem.
0: Tempat makanannya. Tapi masih ada ruangan yang tidak boleh dipakai. Oh. Bangku yang nggak boleh didudukin tetap ada.
1: Jangan-jangan.
0: Itu adalah bangku. Kursi.
1: Kursi harus.
0: Di mana?
1: Kursi reot. Makanya nggak boleh didudukin. Takut jatuh. Iya.
0: Ya Mas Tahir,
1: ya Bang Po ya. Kita pengen tahu nih Bang Po, apa yang terjadi di hidupnya Abang Po belakangan ini yang orang perlu tahu, atau juga mungkin sesuatu yang Abang Po baru tahu belakangan karena. Yes. Gak nyangka ya ternyata ada yang begini nih di sekitaran saya. Nah boleh ceritain Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-021-350-4510. Kalau butuh damkar teleponnya 112.
0: Beda.
1: Kalau butuh polisi 110 itu dia. Kita ngasih tahu aja.
0: Oh, iya.
1: Siapa tahu ada yang perlu gitu ya kan tuh. Jadi Abang Po ya 112 kalau ke damkar, 110 kalau ke polisi ya
0: Bang Po. Kalau ke Bang Arif
1: 0812.
2: Kabarnya sih gini nih.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Propat FM.

0: Asik.
1: Eh, gue juga gak nyangka loh ternyata.
0: Iya, kenapa? Apanya?
1: Gak nyangka aja.
0: Oh.
1: Tiba-tiba gue lupa mau ngomong apa. Iya. Iya, Abang Po, kita tungguin ceritanya Abang Po. Apa kalau misalnya Abang Po gak mau cerita, kita paksa cerita.
0: Yes. Kalau gak mau cerita ya udah. Gak apa-apa. Iye. Cukup tahu aja. Besok-besok. Ya udahlah.
1: Ya udah. Kalau Abang Po gak mau telepon, kita yang telepon. Kita maksa orangnya. Iya.
0: Kita mau modelnya gitu.
1: Kalau lagi pengen kita paksa, kalau enggak pengen ya
0: udah.
1: Ya udah, si Abang Po telepon juga enggak kita angkat.
0: Enggak kita angkat.
1: Tenang aja, enggak
0: usah. Jangan hati. Protes nanti.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi.
2: Selamat pagi, Pak. Pak Arif, Pak Arif. Iya, kenapa Pak Arif?
1: Iya, betul.
0: Kenapa enggak kenapa-kenapa, mah iseng aja. Enggak
1: apa-apa, emang iseng aja saya mah. Kan tadi saya bilang oh, iya, iseng aja. Pak Lutfi.
2: Oh iya, Pak.
1: Nih, siap. Pagi hari ini tuh kita lagi ngomongin soal
0: apa ayo?
1: Live update. Kalau kata kalau kata anak zaman sekarang mah live update gitu, Pak, gitu. Ceritain lah apa sih yang terjadi di apa ya, di kehidupannya Abang Po yang barangkali selama ini enggak pernah orang ceritain, atau sesuatu yang terjadi belakangan yang perlu orang lain tahu. Tadi Mpok Tiara cerita katanya dia habis kemarin yang jalan-jalan ke mana namanya?
0: Pulau Seribu. Padahal enggak nyampe 1000 pulaunya.
1: Iya, itu saya kemarin juga tugas nih ke Solo ketemu banyak hal lah ya. Akhirnya saya ketemu, saya ngelihat itu Masjid Bin Zayed itu.
0: Buh, keren banget kan?
1: Cakep banget.
0: Cakep banget emang.
1: Nah, Pak Lutfi.
2: Siap.
1: Terakhir kali saya ke Tajur Halang, Pak, sholat di sana, Pak. Ya. Sendal saya hilang.
2: Oh,
1: Pak,
2: iya.
1: Ngelihat enggak, Pak?
0: Kok nanyanya ke Pak Lutfi sih?
1: Enggak, bukan itu pertanyaannya. Pak Lutfi, setelah purna tugas, apa yang terjadi di hidupnya Pak Lutfi sekarang ini? Ngapain, Pak Lutfi?
2: Oh iya, Bang Arief. Jadi saya di masa purna tugas ini, saya akan coba mengisi hari-hari dengan yang berat, terutama untuk seperti yang diceritakan tadi pagi sama Ustazah Linda. Nah, jadi memang belakangan ini kan jadi apa ya, sebuah kenikmatan lah. Jadi saya bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, bisa melakukan menulis yang hal-hal yang belum pernah terselesaikan. Itu Bang Arif.
1: Oke. Jadi lebih banyak beribadah gitu ya.
0: Lebih fokus. Betul, ke diri sendiri juga gitu ya, Pak Lutfi ya.
2: Ya, jadi gini Pak.
0: Ayah,
2: ada beberapa pengalaman pengalaman yang baik saya coba terapkan ke masyarakat, ke teman atau ke sesama pensiunan lah. Karena banyak teman juga yang tidak siap untuk memasuki masa pensiun, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan. Karena sebetulnya pensiun itu adalah masa yang kita tunggu-tunggu.
1: Okay.
2: Jadi ibarat lari maraton itu kita sudah masuk garis finish.
0: Iya.
2: Mungkin itu sementara.
1: Oke. Okay. Itu aja.
0: Baik, siap kalau begitu.
1: Saya lebih nungguin titiknya nih. Oh, ternyata udah titik.
0: Ya, Pak Lutfi lagi mau jalan-jalan kayaknya ya.
1: Lagi di luar ya.
0: Lagi di jalan ya, Pak.
1: Jalan ya.
0: Mau kemana sih, Pak?
2: Saya tiba-tiba diajak istri sama teman-temannya nengok temannya yang sakit di Brebes.
1: Jauh ya.
0: Ini sekarang lagi di mana posisi Pak Lutfi?
2: Ini posisi sudah keluar Jagorawi. Mau masuk ke
0: jadi tol kita sama rombongan Trans Jawa. SD
2: Bina Insani Bogor.
0: Oke, kalau gitu. Pokoknya Pak Lutfi hati-hati di jalan. Buat teman istrinya semoga cepat sembuh.
1: Ya, nanti abis ngejenguk ya main-main ke alun-alun Brebes tuh, Pak, nyobain sate blengong, Pak.
0: Jangan sambil bengong tapi, Pak. Jangan sambil bengong.
1: Tapi jangan sambil
2: bengong. Dekat Masjid Agung itu.
1: Betul, dekat Masjid Agung tuh, Pak, sate blengong, Pak. Tapi jangan sambil bengong makannya ya, Pak, ya. Takutnya kena gendam saya, Pak.
2: Coy. Iya, Pak.
1: Iya, hati-hati di jalan, Pak Lutfi. Salam buat ibu ya, Pak Lutfi.
2: Sama-sama. Saya bersama teman-teman nih di kendaraan.
1: Selamat pagi teman-temannya, Pak Lutfi.
2: Ya, teman-teman
1: halo.
2: SD Bina Insani Bogor,
1: Bang SD Arif. Bina Insani Bogor, selamat pagi. Mana suaranya?
0: kita yang suarain. Hati-hati di jalan ya Pak Lutfi ya.
2: Iya, terima kasih Po. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, lagi di jalan.
0: Enak banget ya pagi-pagi udah nyampe Brebes.
1: Itu dia, itu masa-masa yang kayaknya bakal kita rasain juga kayak mungkin ya berapa? 20 tahun lagi kalau nyampe.
0: Nyampe lah.
1: Insyaallah.
0: Jangan buru-buru.
1: Kemana?
0: Jangan buru-buru. Jangan buru-buru.
1: Kita angkat aja deh biar gak buru-buru.
0: Ini banyak banget sih yang DM ayah. Apa artis susah.
1: Selamat pagi.
0: Good morning, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Tiara, Bang Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bumi, Bumi.
3: Ya.
1: Nelponnya kepagian. Ntar aja.
3: Tahu, saya nggak nyangka bisa masuk sekarang.
0: Iya, alhamdulillah dong Bu. Mumpung bisa kan, jadi kita ngangkat nih.
3: Iya. Pengennya ntar dengerin yang lain dulu, oh, gimana gitu ceritanya.
1: Oh gitu.
3: Taunya malah masuk duluan.
1: Oh, maksudnya Bu Umi pengen nyontek gitu cerita yang lain.
3: Gak nyontek, kan cerita lain-lain Bang Arif.
0: Oh iya.
1: Habis gitu nungguin yang lain dulu, siapa tahu kan nunggu kunci jawaban. Iya. Ah, tak nunggu yang lain dulu, iya, dapat kunci jawaban gitu.
3: Taunya udah masuk, yaudah,
1: iya, ya udah. Oke, baik kalau gitu. Baik kalau ya gitu Bu Umi, ini pertanyaan pertama untuk nilai 200 poin Bu Umi akan disampaikan oleh rekan Tiara. Silakan Tiara, pertanyaan pertama untuk Bu. Wah,
0: tining tining tining, Bekson Bekson Bekson, tining tining tining tining tining tining tining. Selamat pagi kepada Ibu Umi di Pesanggrahan. Pertanyaan pertama untuk Ibu Umi adalah, apakah sesuatu, adakah sesuatu yang perlu kita ketahui dari seorang Ibu Umi selama beberapa akhir-akhir ini? Informasi update apa? Silakan kepada Ibu Umi.
3: Terima kasih. Gemes. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya.
0: Baik, baik, baik.
3: Ya, saya itu juga nggak tahu keadaan tetangga saya. Ada kabar jarak rumahnya itu ya nggak begitu jauh sih, 50 meter lebih. Itu ternyata guru spiritual. Jadi untuk kalangan itu memang terkenal, tapi karena saya baru pindah kan, jadi belum tahu gitu. Nah, pada tahun 76, itu 1976, iya, itu kan masih pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, ternyata jalan depan rumah itu, jalan raya ditutup.
1: Karena?
3: Ditutup, nah saya kan ke teras ngeliatin ada apa ini jalan ditutup. Ternyata Presiden Soeharto sama Ibu Tien tuh jalan kaki mau kondangan.
1: Loh, kondangan. Kondangan ke tetangganya Bu Umi.
3: Iya, tetangga itu yang guru spiritualnya Pak.
1: Ini di Semarang. Di Semarang.
3: Iya, jalan Sriwijaya.
1: Okay.
3: Nah, saya baru lihat paham lah itu Presiden Soeharto sama Putin jalan kaki mau ke rumah Romo Diat saya gitu.
1: Oh,
3: jadi iya, terus saya ngelihat terus sampai ya sampai nggak kelihatan orang rumahnya sama tempat bapak ibu tuh 50 meter lebih sih. Jadi udah begitu lewat saya baru tahu, oh ya Allah, ya guru spiritual presiden sampai presiden aja datang nggak turun di depan rumahnya, jalan kaki dari depan tempat saya masih jalan 50 meter lebih jalan kaki. Jadi nggak ada mobil lewat gitu Bang Arim sama Pak Tiara.
0: Itu sengaja ngeliat, sengaja biar Bu Umi tahu nih tetangga lu nih ada gua nih. Paham nggak gitu Bu?
1: Asal lo tahu ya.
0: Asal lo tahu nih gitu.
3: Tamunya presiden nama.
1: Jadi iya, ternyata tuh tetangganya Bu Umi tuh beliau itu bukan sembarang beliau ya. Beliau bukan sembarang beliau itu ya.
3: Iya.
0: Beliau bukan itu sembarang beliau.
1: Itu iya, iya.
3: Terus saya juga belum pernah ngeliat itu sih guru spiritual itu wajahnya gimana. Nah, kebetulan pas hajatan sunatan itu ada bandnya itu manggil band main di depan rumah
1: yang ini ya, Yowis Band itu ya Bu ya, Yowis Band
3: ya. Ya, itu nama bandnya itu Yowis Band. Terus akhirnya saya ikut nonton, ikut nonton terus karena ada nenek saya di situ, mm-hmm. saya diajak masuk, mm-hmm. saya baru ngelihat, oh ini namanya Romo Diet, orangnya ini, ya orang namanya masih kecil, cuman dalam hati aja ya, tapi udah ngelihat mm-hmm. orangnya langsung, terus acaranya di dalam rumah ya, rumahnya juga tinggi banget, dari jalan raya itu nggak kelihatan Bang Arif, ya di depan itu dibikin kayak tembok tapi dari batu-batu yang buat itu pondasi itu loh.
0: Batu kali.
1: Batu kali.
0: Enggak gitu ngomongnya.
1: Batu kali.
3: Iya masuk ke rumahnya baru lihat dalam rumahnya, lihat si bapak itu yang jadi guru spiritual. Ya udah, jadi udah ngelihat dalamnya karena ada nenek saya di situ. Murid-muridnya ya kebanyakan emang udah sepuh-sepuh sih itu nanti kalau pas apa malam suro apa ya itu katanya ngerendem itu kalau bahasa Jawa kan
1: katanya
3: di daerah Parangkusumo juga
1: santai Parangkusumo katanya salah satu muridnya itu ya Eyang Subur ya sekarang
0: Eyang Subur Eyang Subur
3: gitu. Enggak subur sekarang.
1: Oh enggak. Yang tandus.
3: Iya. Iya. Jadi udah enggak subur jadi yang tandus.
0: Oke. Ya, wes kalau gitu.
1: Bumi. Terima kasih
0: ya. Terima kasih banyak ya Bumi ya.
1: Iya, iya.
3: Oke. Bertugas biar Bang Arif sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Fasilitas yang sempat tidak difungsikan sejak 2020 karena berbagai kendala termasuk pandemi COVID-19 itu akan dibuka untuk umum dengan jam operasional hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang memiliki koleksi sekitar 55.000 buku. Selain ruang baca, tersedia area belajar dan kerja, Serambi Jakarta, Serambi Nada, ruang lokakarya, aula gemar baca, bilik privat, bilik diskusi, bilik multimedia, kios katalog, loker, aksara rasa, serta layanan sirkulasi, penelusuran informasi, dan bimbingan perpustakaan. Pramono berharap warga memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan minat baca warga meningkat.
2: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuka lagi rencana pembangunan kereta gantung di jalur puncak. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan kereta gantung tersebut akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan res area Gunung Mas di jalur wisata puncak. Ia menyebut kereta gantung ini dibangun melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan APBD. Ia juga menambahkan saat ini proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan, di saat bersamaan pemerintah daerah juga terus membangun komunikasi dengan sejumlah investor. Apa di sini beritanya? Jumpa lagi di kabar berita jam 8.